0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
1: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
2: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
3: Maskapai langsung ihram?
2: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini,
1: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei. Dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar, ini ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
5: Komisi
2: sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi dan kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gorong Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.

0: yang memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
1: EKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48 ribu sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut, sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663 ribu anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239 ribu anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
0: Sementara itu, Dokter Umum Adi Nilhak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
2: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu, anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal, gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
0: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
3: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan, makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
0: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Ajana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar Prosatari Samarinda, saatnya kami hadirkan informasi kebencanaan.
3: Informasi kebencanaan.
2: Informasi kebencanaan dari Radio Siaga Bencana Pusdalop BBBD Kalimantan Timur di edisi hari ini, pendengar, Selasa 12 Mei 2026, bersama rekan saya ada Bang Muri. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Fadel. Sehat selalu Bang Fadel.
2: Alhamdulillah sehat, dan mudah-mudahan juga rekan-rekan yang ada di Pusdalop BBBD Kalimantan Timur senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya.
4: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
2: Di tengah cuaca juga perlahan sudah beranjak cerah. Ya baik Bang Muriono, untuk informasi kebencanaan kita yang sudah dihimpun bersama teman-teman di Pusdalop BBBD Kalimantan Timur, silakan Bang Muriono.
4: Baik, terima kasih rekan Wadel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam. Edisi hari Selasa 12 Mei tahun 2026 pukul 08.00 pada pagi hari ini. Baik, kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi sebaran titik panas di Provinsi Kalimantan Timur melalui BMKG, terdapat 39 titik, yaitu di Kota Samarinda 1 titik, Balikpapan 1 titik, dan wilayah Kabupaten Kutai Timur terdapat 16 titik,

0: meliputi Kecamatan Bengalon, Warawahau, Sangatta Utara, dan Kongbeng. Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat dua titik, meliputi Lojanan dan Tenggarong Seberang. Kabupaten Berau terdapat 10 titik, di wilayah Gunung Tabur 1 titik, Sambaliung 4 titik. Wilayah Segah 2 titik, Tabalar 1 titik, Teluk Bayur 2 titik. Hormati kejadian signifikan di wilayah Balikpapan Selatan pada hari Senin 11 Mei tahun 2026 pukul 15.20 telah terjadi kebakaran rumah di Jalan BDS 2 Gang Nuri 7 RT 25 Blok L Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan. Dampak dari kejadian tersebut, terdapat dua bangunan rumah mengalami rusak ringan dan rusak berat yang dihuni oleh dua kakak dan empat jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, BBD dan Damkarmat Kota Balikpapan telah melakukan penyemprotan dan pemadaman secara tuntas. Informasi yang kedua di Kabupaten Berau, pada hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026 pukul 8 hingga pukul 16.00 telah terjadi kebakaran lahan di kawasan Kampung Bangun, Kecamatan Sambaliung dengan luasan kurang lebih sekitar 1 hektar. Untuk tim Satgas TRC BBD Kabupaten Berau dan Satgas Darkarhutla telah mengalami atau mengakui penanganan di tempat secara tuntas. Untuk perkembangan pantauan banjir di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Barat pada hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026 untuk update pukul 17.00 informasi di kawasan bantaran Sungai Mahakam Kampung Matalibak Kecamatan Longhubung juga terdampak kiriman banjir, beberapa akses darat, permukiman dan fasilitas umum telah terganggu. Untuk roda 2 sementara tidak dapat melintas di kawasan tersebut. Namun untuk aktivitas masyarakat masih lancar dan tidak ada pengungsian. Kami menghimbau untuk wilayah hilir daripada das Sungai Mahakam, terutama wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kecamatan Long Iram dan wilayah Tering serta kawasan Melak yang rawan banjir kiriman dapat mengantisipasi hal tersebut. Sobat Tangguh, berdasarkan potensi hujan harian Provinsi Kalimantan Timur untuk 6 hari ke depan, secara umum cuaca wilayah Kalimantan Timur masih berpotensi terjadinya hujan intensitas sedang hingga lebat, terutama di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk itu, jika ada kebencanaan dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Tetap waspada. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriono melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Bang Fadel.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Muriono untuk informasinya dan selamat bertugas kembali.
2: Informasi kebencanaan.
1: Nah, pendengar Prosatu RRI Samarinda, saatnya kami akan hadirkan sajian acara Opini Publik Selamat Pagi Kalimantan Timur. Nanti akan dirangkai dengan program Dialog Interaktif Halo Kalimantan Timur. Nanti akan mengangkat topik bijak bermedia sosial kalangan pelajar, menghadirkan narasumber nanti dari Koordinator Prodi Ilmu Komunikasi Unmul dan juga salah seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi Unmul. Nanti akan dipandu bersama rekan Rizky Multianata, tetap bersama.

0: Selamat pagi Kaltim.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua. Untuk yang mendengarkan saran kami di frekuensi 97.6 FM MHz di mana Anda berada. Jumpa kembali pada program Selamat Pagi Kalimantan Timur Opini Publik di kesempatan pagi hari ini bersama saya yang bertugas Rizky Multinata, ada Bung Gesta Dinata dan juga Bung Indra Tata. Ya, di kesempatan pagi ini kita ditemani juga kawan-kawan, ada siswa-siswi ya dari SMK IT Subuh Salam ya. Ya. Di kesempatan pagi ini. Kalau kita tarik dari penyiar tadi, ada pendengar atau penyiar tadi, ada Bung Fadel, bahwasanya topik kita adalah pelajar bisa bijak bermedia sosial tanpa kita kehilangan etika, logika, dan masa depan mereka. Karena media sosial awalnya disebut dengan ruang berekspresi, tapi hari ini ruang itu kadang berubah jadi arena saling serang, saling hina, bahkan saling menghakimi hanya lewat komentar sarkas ya, bahkan menjatuhkan. Ironisnya, para pelajar yang seharusnya sibuk membangun masa depan justru kadang lebih sibuk membangun citra digital. Ukuran pintar hari ini seolah bukan lagi nilai rapor, tetapi juga seberapa viral unggahan mereka. Fenomena flexing, cyberbullying, hoax, hingga perang komentar kini makin dekat dengan kehidupan pelajar. Yang menjadi pertanyaan, apakah media sosial benar-benar mendidik generasi muda menjadi kritis atau justru sedang mencetak generasi yang haus validasi? Di program di Opini Publik Selamat Pagi Kalimantan Timur, Anda bisa berkomentar di 0541-743495 atau di 0541-743-5666. Sudah ada yang bergabung nampaknya dari via WA. Ada Bung Hanye, selamat pagi.
2: Selamat besukan.
1: Ya, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik ini, Bang Rizky.
1: Sehat ya?
2: Iya, batuk-batuk. Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Itu. Ini ada satu pesan ini untuk Ibu Kepsa. Mudah-mudahan beliau monitor. Ini beberapa hari ini saya ada terima WA dari pendengar RRI Sendawar.
1: Oke.
2: Nah, kenapa Sendawar ini kok hilang? Nah, itu ada berapa orang termasuk ya, juga yang siap. punya mobil kenapa RRI Sendawar ini hilang? Nah, saya bilang tidak hilang, itu ada perbaikan. Nah, kalau mau monitor, saya bilang bisa lewat streaming. Nah, ternyata ya tidak semua juga pendengar itu menggunakan streaming, itu masih menggunakan yang lain lah. Bang Rizky, bijak dalam bersosial media, Bang Rizky ya. Jadi kami di Kabupaten Kutai, saya tuh tersenyum. Ada yang mengaku wartawan, Bang Rizky. Dia modalnya bawa kamera besar-besar. Kalau ada acara, nanti baru dia bawa kamera, baru ngamera-ngamera ambil gambar, baru nanti posting di media sosial. Menurut saya yang bodoh krongo ini, yang bodoh-bodoh ini, itu kan bukan wartawan, tapi kan konten kreator, Bang Desia. Ini ya ini juga. Nah, sekarang ini juga banyak juga saya lihat media-media sosial buat berita-berita ya. Berita itu walam-walam juga kalau saya lihat, antara benar antara juga tidak benar, itu tentang pemberitaan tentang Pak Gubernur. Itu mulai dari mobil, rumah dinas, sampai laundry lagi. Saya bilang rame ini, ternyata media sosial ini luar biasa dampaknya, kita tidak tahu benar apa tidak. Nah, kami juga ini juga terbantu, ada menginformasikan tentang air yang di Long Apari sana. Ini banjir, Mas Bro, yang diilir hati-hati. Nah, padahal itu kan masyarakat biasa. Kok bisa dia memberitakan itu real, nyata. Nah, ini juga luar biasa lah. Nah, terus juga banyak juga media-media, mereka orang-orang menggunakan media sosial untuk memberitakan tentang daerahnya. Nah, kalau sudah muar kan dengan mereka bikin itu, ternyata viral, karena kita di Republik ini kalau sudah viral Nah, baru apa namanya itu diperhatikan.
1: Diperhatikan.
2: Ya, ya, ditelusuri. Nah, terus saya lihat juga media sosial juga, saya lihat juga bisa memberikan kehidupan juga, Bang Rizky. Nah, Bang Rizky, kita lihat di apa Jawa Barat sana, Pak Deddy Mulyadi itu penghasilan dari YouTubernya itu luar biasa. Nah, terus YouTuber pemula-pemula yang memberitakan tentang program-program Pak Deddy Mulyadi, ternyata mereka bisa beli rumah, bisa beli drone yang harganya puluhan juta. Bah, luar biasa. Nah, jadi menurut saya ini perlulah dipelajari, tetapi juga perlu ada rambu-rambu. Nah, kami di Kabupaten Kutai Barat ini kan perlu juga apa namanya media-media sosial yang untuk memberitakan tentang tempat-tempat pariwisata. Nah, ini kan perlu. Nah, perlu memberitakan, oh ini tempat wisata di Kabupaten Kutai Barat ini loh kondisi jalannya. Nah, itu
1: mengangkat wisatawan lokalan ya.
2: Iya. Harkatnya. Lanjut lagi. Santai kawan. Good hambat. Selamat besukan.
1: Selamat besukan untuk Bung Hanye. Sehat selalu ya. Ini nampaknya sedikit apanya kena batuk ya. Kalau kita mengingat media sosial tuh, kita sudah jadi bagian dari kehidupan para kita juga ya, dari bangun tidur hingga sebelum tidur lagi. Bahkan kita menatap layar ponsel yang menjadi teman sehari-hari ya. Di sana mereka belajar, bergaul, mencari hiburan tentunya. Dan bijak bermedia sosial berarti harus memahami ya, menggunakan ruang yang sehat dan bertanggung jawab. Di belakang Bung Hanye ada Bung Arianto. Selamat pagi. Good hambat.
0: Good hambat.
1: Apa kabar?
0: Selamat pagi. Ya. Bung Rizky Multiananta Alfayet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anu siapa di meja gatekeeper tuh di meja
1: Haji Gesta Dinata.
0: Penjaga pintu gerbang. Oh, Om Gesta kah?
1: Iya.
0: Om Gesta, Rizky, Rugi Mulyadi, Ahmad Junaidi. Itu kalau kulihat akun media sosialnya itu, kubaca profilnya, tokoh publik sekalinya. Nah, beda kalau Bang Hanya, dia konten kreator. Berarti galah selaku aktor anu Om Rizky.
1: Aktor, ya? Okay.
0: Aktor intelektual alias
1: di dalam. Di belakang layar berarti. Itu.
0: Iya, kalau dicari kan ada kerusuhan, dicari aktor intelektualnya dalamnya. Nah, itu aku aktor itu.
1: Yang
0: aktor
1: disalah-salahkan terus itu.
0: Tapi kalau kita berempat tuh, arah dua tokoh publik sekalinya lah. Nggak sembarangan, malum pejabat ya kan. Ya, bijak bermedia sosial ya, bijak sana, bijak sini, dan juga bijak situ, Om Rizky. Kalau para pelajar, Om Rizky ya, pasti saya yakin mereka punya akun itu. Mau nama.
1: Bahkan ada second akunnya kalau kita tanya-tanya. Bahkan anak-anak sekarang ini akan ada second akunnya, akun kedua, ketiga, keempat.
0: Iya, akun bahkan sampai bisa lebih dari satu akun pakai nama-nama apa kan itu kan nama sembarang aja kan. Iya. Kayak aku sih pakainya nama asli terus.
1: Asal enggak jadi buzzer aja.
0: Ah, itu jangan itu, atau apalagi jadi hacker kah apa kan, ya buzzer kah atau influencer kah. Tergantung anunya juga ya, jadi TikToker, Facebooker, YouTuber. Nah itu kalau di media sosial kan banyak itu, nanti kalau kita scroll-scroll tuh kan berseliweran apa-apa kan yang diposting orang kan, tergantung yang kita ikuti atau tidak kita ikuti kan, lewat dia macam-macam. Tinggal kita bisa menyaring, memfilter mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau Komdigi itu ada pembatasan berapa di Indonesia usia yang boleh bermedia sosial?
1: Terakhir itu 16 tahun ya? Kalau tidak salah ya, 18 tahun ya? Iya.
0: Berarti kalau 16 tahun itu usia anak SMA ya?
1: Iya.
0: Nah itu baru nanti 16 up boleh bermedia sosial ya?
1: Iya.
0: Karena kan media sosial itu ada baik ada buruknya, tergantung penggunanya aja Om Rizky.
1: Itu dia.
0: Masa remaja itu Om Rizky ya, katakanlah masa remaja itu 16 tahun ke atas kan baru bermedia sosial.
1: Yeah.
0: Orang remaja itu Om Rizky masih mencari jati diri Om Rizky. Iya, dan masih mudah terpengaruh.
1: Betul, mentalnya belum siap.
0: Ah, masih labil. Bisa terpancing emosinya, temperamental apa-apa kah. Nah itu kadang-kadang bisa apa oleh pihak-pihak tertentu digoreng apa deh. Disasar jadi apakah dia mereka ya kan. Nah itu belum lagi yang jelek-jeleknya yang pokoknya kita bermedia sosial itu cari yang baik aja. Kalau apalagi itu anak sekolah ya kan, ya dihubungkan aja dengan apa status kita sebagai pelajar, cari situ yang bermanfaat, yang ada hubungannya dengan kegiatan belajar belajar kita kan, cari yang situ yang ada dapat ilmu ya kan Bung Rizky ya. Jadi media sosial itu gunanya untuk membantu kita, kalau kita yang pelajar misalnya kan, membantu memecahkan masalah apakah persoalan kita dapat pelajaran apakah, cari-cari di media sosial ya kan, bisa ketemu jawabannya apalah-apalah ya kan. Jangan pakai yang jelek-jelek atau memposting apa gitu, pikir-pikir dulu kita memposting berbagi atau apa segala macam. Media sosial kan kayak pisau bermata berapa itu Rizky? Dua kan tiga? Halo?
1: Ya, saya dengar nih Bang.
0: Ya. Katanya kan pisau bermata dua.
1: Nah itu nah, dia. Itu.
0: Padahal matanya sih banyak sih Bung Rizky. Ada mata-mata juga ya kan. Nah, jadi tinggal kita aja.
1: Sebelah pun mata-mata Bang, Bung Arianto.
0: Man spy ya, spy nase. Spy nase ke apa ya? Biasanya Mr. Bond apa Mr. Rizky? Mr. Bond ya.
1: Mr. Gesta.
0: Ya, ya malum lah toko publik kan kita berempat itu kan. Nah, harap juga sekarang selama jadi pejabat. Jadi ya dimanfaatkan aja sebaik-baiknya media sosial Om Rizky ya. Gitu, kalau ya. Pelajar ya gunakan untuk apa kegiatan belajar mengajar kan. Ikuti akun-akun apa sih itu kan. Akun-akun pendidikan kah atau apa kan dapat ilmu kita ya kan. Kalau yang jelek-jelek ya disaring, dipilter. Kalau yang bagus diikuti, dapat ilmu kita. Yang bermanfaat aja lah. Pintar-pintar, bijaksana, bijak.
1: Karena kan ada perundungan gitu. Cyber ya saat ini ya, banyak juga.
0: Perundungan cyber, kan. Kejahatan cyber apa segala. Belum lagi yang hoax, ujaran kebencian,
1: hate speech, doxing,
0: bullying apa segala, bertengkar, berdebat di dunia maya, ngajaki berantem di dunia nyata,
1: Di dunia nyata apa, malah ciut malahan.
0: Itu macan jadi kucing akhirnya, ya kan? Oke, itu
1: Bung siap, Rizky. Siap. Makasih banyak komentarnya, Bung Arianto. Nanti kita tunggu lagi di Halo
0: Kalimantan. Insya Allah, ini mau banting tulang peras keringat dulu.
1: Wah.
0: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Bung Arianto di kesempatan pagi ini yang sudah beropini publik di kesempatan pagi hari ini di SPK ya tentunya. Masih ada Bung Gesta nampaknya? 7 menit kembali, Anda masih bisa berkomentar ya di kesempatan pagi hari ini, karena menarik, karena media sosial ini cukup luas, erat kaitannya dengan disebut ruang berekspresi ya, bisa disebut ya. Tapi hari ini ruang itu kadang berubah jadi arena saling serang, saling hina, itu yang jadi catatan kita bersama. Dan media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dimana kalau kita data dari Indonesia ini menjadi salah satu negara yang jadi pengguna media sosial terbesar di dunia. Namun tingginya penggunaan tidak selalu seiring dengan kedewasaan berdigital. Pelajar kini menjadi kelompok yang paling aktif sekaligus paling rentan terpapar hoax, provokasi, bahkan pornografi, ada juga perjudian online atau judol, bahkan hingga ujaran kebencian. Ironisnya, sebagian besar penyebaran konten negatif justru dilakukan tanpa sadar ya oleh penggunanya atau pengguna muda itu sendiri. Di tengah derasnya arus informasi, kemampuan berpikir kritis menjadi benteng utama, sebab media sosial bukan sekadar ya tempat hiburan, tetapi juga ruang publik yang memiliki dampak sosial. Bahkan dari segi psikologis, bahkan ada dari segi hukumnya. Maka pertanyaannya, apakah generasi kita saat ini sudah benar-benar siap menghadapi kebebasan digital? Ya, Anda bisa berkomentar kembali, masih ada tersisa 6 menit kebersamaan kita sebelum kita lanjut ke hal RRI di 0541743495 atau di 0541743566 atau di line WhatsApp kami ya 0811554496. Bersama saya Rizky Multinata, Bung Haji Gesta Dinata dan juga Bung Indra Tata ya di kesempatan pagi hari ini. Ya, namun kita cukupkan dulu. Kita akan mendengarkan iklan masyarakat berikut ini. Kita cukupkan dulu di opini publik. kami haturkan terima kasih dua penelpon kami dari duo Kutai Barat tadi ya, ada Bung Hanye dan juga Bung Arianto Lung dari Kutai Barat dari Kampung Asa. Kita beralih ke Hal RRI dan kita akan saksikan nanti bagaimana perspektif dari akademisi dan juga dari mahasiswa, bagaimana ruang terbuka media sosial ini menjadi ruang berekspresi di Kalimantan Timur. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi Kaltim.
4: Belanja online memang mengasihkan.
5: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
6: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
4: Buka internet sayang, googling aja.
6: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
4: Cari di internet, pasti ada.
6: Halo Om.
7: Ayah ada sayang.
6: Ma, ayah di mana?
4: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
6: Hah? Ayah di internet?
3: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalkom. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang jadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Carlos. Up, up, up, up.
1: Oh, akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Jangan lah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: Halo Kaltim.
1: Selamat pagi, assalamualaikum para pendengar semua dimanapun Anda berada, baik di tayangan radio kita di frekuensi 97.6 MHz dan juga di aplikasi YouTube dan juga Facebook ya, di tayangan kami. Di kesempatan pagi ini kita berjumpa lagi pada program Halo Kalimantan Timur yang kita akan mengupas bagaimana bijak dalam bermedia sosial di kalangan pelajar. Seyogianya kita juga mengundang Pak narasumber satu lagi dari kalangan mahasiswa. Namun nampaknya Bung Ekmal ini, mahasiswa dari Unmul ini, berkuliah ya di pagi hari, dan kita mungkin coba hubungi nanti via telepon atau Zoom meeting. Nanti akan berkomentar bagaimana perspektif Bung Ekmal ini sendiri dari berbijak bermedia sosial. Ya, kita tahu bersama ya, media sosial ini awalnya ruang berekspresi. Tapi hari ini ruang itu kadang berubah menjadi arena saling serang, saling hina, bahkan saling menghakimi lewat cuit-cuitan, komentar sarkas, bahkan juga saling menjatuhkan. Ironisnya, pelajar yang seharusnya sibuk membangun masa depan justru kadang lebih sibuk membangun citra digital. Baik itu apakah ini ukuran pintar hari ini, seolah bukan lagi nilai rapor ya, tapi seberapa viral unggahan mereka di media sosial. Bahkan ada, kita tahu bersama, ada fenomena flexing, pamer kemewahan, cyberbullying, bahkan doxing ya, dan bahkan hoax, hingga prakomentar kini makin dekat dengan kehidupan para pelajar. Pertanyaannya, apakah media sosial saat ini benar-benar mendidik generasi muda menjadi kritis, atau justru sedang mencetak generasi yang haus validasi? Di kesempatan pagi ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Dokter, kesempatan pagi ini. Terima kasih sudah di kesempatan pagi ini sudah berbincang bersama kami, di Bu Dr. Silviana Purwati selaku Koordinator Prodi Ilkom Universitas Mulaman Samarinda. Selamat pagi Bu Dokter.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabarnya?
2: Masih grogi kayaknya.
1: Nah, mungkin picikannya ini mana nih Bung?
3: Cuma geti heru.
1: Ya. Selamat pagi Bu.
2: Pagi.
1: Nah ini dia. Ini lama anda megang feeder nih Bu, jadi agak grogi. Sama grogi juga dengan ketemu dokter nih pagi ini. Ya, okay. Kalau tadi kita intermezzo di awal, haus validasi para pelajar ini, mungkin dari perspektif Bu Dokter sendiri melihat pelajar ini lebih takut ketinggalan tren atau ketinggalan pelajaran, kalau Ibu dari perspektif Bu Dokternya ini.
2: Panggil Bu Silvi aja kali ya.
1: Ya Bu Silvi ya.
2: Kok kayaknya kalau Bu Dokter kasarnya aku paling pinter gitu.
1: Ya Bu Silvi, bagaimana melihatnya tuh?
2: Saya melihatnya butuh validasi.
1: Validasi ya.
2: Iya, karena begini, kita bicara mundur dulu. Dulu masyarakat itu pada saat ingin tampil tanda petik itu membutuhkan arena yang diakui oleh si pemilik panggung atau si pemilik arena.
1: Oke.
2: Tetapi sekarang batasan itu sudah tidak ada lagi, karena semua orang gitu ya, masyarakat itu sudah punya alat yang tidak ada filternya, tidak ada penjaganya, tidak ada gatekeepernya, tidak ada lagi yang menyaring. Nah, alat itu menjadi arena baru untuk mereka melakukan validasi dengan cara ya macam-macam seperti tadi Mas sebutkan tadi ya, dan itu yang dijadikan tren terbaru saat ini. Kamu bermedia sosial maka kamu ada gitu. Gitu sih.
1: Seberapa penting kalau dari kacamata Bu Silvi ini, validasi media itu sebagai penting bagi mereka itu, bagi pelajar itu?
2: Penting. Penting karena mereka tidak ketinggalan informasi. Nah, tetapi perlu digarisbawahi, informasi yang seperti apa itu. Informasi itu kan banyak ya. Ibaratnya kalau kita nyebar bibit, bibitnya ini apa? Misalnya bibitnya random aja, ya udah jadinya sebegitu gitu. Tapi kalau bibitnya bagus, misalnya bibit bunga matahari. Oh, jadi Sal Priadi nih. Jadi bibit bunga matahari, akhirnya ya tumbuhnya bunga matahari, bersinar, menginformasikan hal yang baik.
1: Yeah.
2: Menjadi penerang seperti matahari pagi ini yang lucu banget panasnya.
1: Lagi di tengah cuaca ekstrim ya, disebut BMKG ya. Kalau media sosial ini kan membentuk karakter pelajar, bahkan ada justru merusak nih. Itu apa kebenaran nih Ibu dari kacamata Bu Silvi nih?
2: Merusak. Merusak ini yang seperti apa?
1: Bahkan dia berujar kebencian di sana, bahkan mentalnya okay. Ujaran kebencian, bahkan doxing.
2: Berarti hate speech atau ya. Hoax ya?
1: Atau hoax.
2: Begini, tidak hanya di media sosial, di media jaringan pun hoax itu terjadi. Nah, ini kemarin saya sempat saya sebelum kesini ini kan diundangnya karena saya bicara bahwa grup WA keluarga itu adalah salah satu media penyebar hoax. Nah, tetapi ada yang bilang WhatsApp itu adalah media jaringan. Nah, ini tergantung perspektif. Kalau sekedar menjalin komunikasi disebut media jaringan. Tapi jika bertukar informasi disebut media sosial. Nah, kita bicara itu sebenarnya awal mula. Jadi media sosial itu menginformasikan hal yang berupa gambar, video, pun dengan keterangan yang terjadi di dalamnya gitu, yang mendukung dari video atau foto tersebut. Nah, dan itu di forward ke WhatsApp grup apalagi WhatsApp keluarga gitu. Nah, dari situlah tidak adanya cek dan recheck yang menyebabkan rusuhnya dunia maya itu. Nah, kemarin ini Ilkom mengadakan e-commerce go to school awal mula sebelum saya kesini diundangnya itu karena salah satu temanya adalah tentang hoax di media sosial. Nah, itu yang akhirnya kami mencoba untuk namanya literasi digital ke SMA-SMA untuk membicarakan hal tentang bagaimana kamu sebagai pelajar jangan ikut terlibat dalam penyebaran berita palsu. Nah, berita palsu itu bukan hanya di media sosial tapi di grup keluarga. Dan kamu di situ perannya sebagai gatekeeper. Biasanya, mohon maaf, yang terjadi di umuran ibu-ibu seperti saya nih ya, lihat berita yang happening begitu, nggak main cek atau belum tahu cara ceknya, main sebar. Nah, gunanya teman-teman pelajar yang kami edukasi itu membantu persoalan di dalam sumbernya, begitu. Itu sih.
1: Rata-rata hate speech mungkin yang diutarakan dari pertemuan tersebut atau apa yang Ibu Silvi tangkap itu?
2: Kalau di grup keluarga
1: ya,
2: biasalah, selebriti.
1: Selebriti.
2: Apa ya, seperti tetangga aja kita sama selebriti itu, kayak tau taunya aja. Nah, itu
1: sotak
2: yang jadi
1: itu
2: ya. Nah, itu ya rame aja gitu, seru ya. Percakapannya, seakan ibu-ibu ini kenal sekali dengan para seleb itu.
1: Tadi disebutkan Bu Silvia literasi digital. Apakah di sekolah saat ini, bahkan di perkuliahan sudah diajarkan dengan teoritas macam itu atau hanya sebatas teori saja literasi apa digital saat ini?
2: Nah, yaitu di mata kuliah strategi komunikasi, kebetulan yang mengampu itu Bu Ainun Nimatu dan Bu Anisha Arsad. Program ini tiap tahun diadakan gitu untuk melihat bagaimana penyebaran untuk literasi digital dalam konteks, ya kita nggak bisa diem ya. Untuk penyebaran hoax ini kan makin hari makin seperti snowball ya, seperti bola salju. Nah, kita pun berusaha mengejar bola salju itu supaya tidak makin membesar dengan cara sounding ke sekolah-sekolah dalam program e-commerce go to school. Dan materinya mungkin dibilang melulu kok itu lagi. Tetapi mau dibilang membosankan, itu bagi kami tidak membosankan karena semua itu selalu ada bibit baru. Nah, bagaimana kita menghambat bibit yang buruk itu supaya tidak menjadi tanaman liar yang menutupi tanaman-tanaman yang bagus. Nah, itu gunanya kami memangkas itu dari sumber awalnya. Gitu.
1: Dari ada peraturan pemerintah sendiri, pembatasan bermedia sosial tahun ini kan 16 tahun paling minim itu. Dengan adanya pembatasan sosial tersebut, apakah wilayah berekspresi mereka ini, pelajar ini, terbatasi kah atau lebih mengamankan dalam segi literasi dalam hal digital ini, Bu Silvi?
2: Pertanyaan saya itu menarik. Ini pertanyaan saya dari dulu. Pemerintah Indonesia itu bagaimana cara mereka mengcounter? Pertama, kesulitannya adalah kita ini banyak pulau. Jadi bolongnya itu di mana-mana. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Anak sekarang tuh pintar-pintar, Mas.
1: Betul, betul. Cari celahnya.
2: Cari celahnya. Judulnya begini, 16 tahun dilarang untuk bermedsos. Bagaimana cara tahu 16 tahun dari akun Gmail dan apanya? Nah, kalau mereka ubah akun Gmailnya, umurnya jadi 30 tahun. Jadi itu barang mudah buat mereka. Indonesia itu tidak kehabisan orang cerdas. Dan mereka punya trik-trik yang melakukan supaya mereka trik-trik supaya bisa istilahnya menembus celah itu gitu. Itu sih.
1: Itu yang anunya, tanyanya itu celah-celahnya, karena Indonesia ini kreatif ya.
2: kita tuh enggak kekurangan orang cerdas. Cerdas dan kreatif. Cuman kita kurang uang aja.
1: Itu dia. Kalau disilahkan sekarang ini mudah sekali ya kita cyberbullying karena dianggap apa namanya normal ya kalau di kalangan mereka ya tentunya kalau ibu berkacamata ada di sana gitu.
2: Cyberbullying itu sebenarnya gini, kalau saya amatin mereka itu di dunia nyata dibully. Ini dari berapa Anabel ya, Anabel ini namanya analisis abal-abal. Mereka di dunia nyata itu dibully atau mereka tidak merasa percaya diri atau tidak punya kompetensi yang bisa dibanggakan. Arena nyata itu arena terbuka, semua orang bisa lihat Silvi yang mana sih Silvi begini. Tetapi pada saya bikin akun second account, aku third account atau 10 account, itu buat saya ngebully aman karena orang nggak lihat fisik saya. Tapi saya bisa menumpahkan semuanya. Curahan. Melalui ketikan. Saya misalnya nggak suka sama Mas, saya komen aja di
1: comment di halaman komentar.
2: Ya, halaman komentar RI. Saya nggak suka dengan penyiar ini, soalnya ini gitu. Misalnya begitu. Karena di dunia itu pada saat ketemu diem. Ada orang yang punya kemampuan tidak bisa berbicara di depan umum secara langsung, tapi pada saat ketikan, lancar jaya. Karena apa? Karena ada fitur edit. Itu fitur edit itu memungkinkan orang untuk memperbaiki kalimatnya. Tapi kalau ngomong langsung emang bisa kan? Nggak bisa.
1: Nah itu spontanitas
2: yang,
1: kan.
2: Nah itu yang menyebabkan cyberbullying itu makin nggak keru-karuan.
1: Belajar lela tentunya. Iya. Kalau pelajar saat ini kan merasa hidup ya dengan media sosial, bahkan kami akui juga dari bangun tidur kami juga menatap layar HP juga dari bangun tidur tuh. Bahkan mungkin pelajar ini hidup selain selalu lebih sempurna, bahkan ada tadi kami sebutkan di awal flexing ya, jadi hal bagi kesehatan mental mereka ya tentunya Bu Silvia kalau lihat berkaca seperti itu.
2: Flexing yang mana dulu nih kalau pelajar? Apa?
1: Flexing kegiatan mereka nih lagi di lagi liburan nih, healing nih.
2: Itu. Kalau flexing prestasi kan enggak apa-apa ya, gitu bagus aja. Kalau flexing liburan itu sebenarnya
1: bahkan membuat iri nih bahkan teman sekelas nih
2: gitu. Iya. Gini. Kita itu sebenarnya ada di, sebelum masuk ke situ, kita tuh ada di lingkaran atau ada namanya, jadi kalau ngomong mesti lihat ke atas ya, padahal di atas. Namanya marshmallow effect. Marshmallow effect. Jadi begini. Bagi yang belum tahu, marshmallow effect itu begini. Ada satu, ini koreksi kalau misalnya saya salah, mungkin via telepon. Anak itu duduk, kemudian dihadapkan dengan satu marshmallow. Dikasih pesan begini. Kamu harus bisa tahan untuk tidak makan ini, marshmallow. Jika kamu tahan, maka kamu akan dapat 2. Eksperimen itu menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa menahan keinginannya itu. Akhirnya mereka makanlah. Ada beberapa anak yang makan marshmallow itu yang masih cuma satu, dan ada juga yang tahan hingga mendapatkan 2. Itu artinya begini. Pada saat postingan yang menarik bagi si penonton, mereka bisa tahan nggak untuk tidak berkomentar? Kalau mereka tahan, mereka akan dapat hal yang positif. Tapi kalau mereka nggak tahan, mereka akan hanya dapat satu saja. Nah, itu yang disebut marshmallow effect. Nah, itu yang terjadi di media sosial. Pada saat postingan yang menarik mereka untuk berkomentar, harus diam dulu nih, tahan. Mungkin kita bisa hitung sampai 60 detik untuk tidak berkomentar. Karena gini, menarik sekali untuk kita berkomentar dan ketikan kita itu dibaca orang lain, kemudian dikomentari, entah atau dibikin like atau dibalas komentar. Nah, itulah yang menyebabkan remaja sekarang, atau mungkin bukan remaja saja, orang dewasa melakukan hal itu, flexing, tampil mereka liburan di mana untuk menunjukkan bahwa life and school balance atau life and work balance gitu, dan untuk menunjukkan juga bahwa saya punya uang banyak loh sampai saya bisa liburan ke sini. Saya punya support system bagus loh, jadi saya bisa healing ke sini. Enggak kayak kamu, mungkin begitu salah satu atau salah duanya. Atau ada juga yang sekedar mengarsipkan kegiatan tersebut.
1: Nyatanya cuma mengarsipkan.
2: Nah, mungkin itu makanya ada namanya marshmallow effect. Kalau kamu nunggu bahwa orang ini tujuannya hanya mengarsipkan bukan fleksi, itu kan akan berpikir dua kali untuk berkomentar gitu. Nah, ternyata dia cuma mengarsipkan, ternyata dia memang old money gitu. Jadi itu sekedar untuk arsip saja gitu. Ya bisa dibilang itu hal yang sekarang menjadi tontonan yang menarik, gitu. Ya. Apalagi mereka bukan dalam satu kelompok yang sama.
1: Kok seberapa bahaya ya apa budaya vaksin bagi mental pelajar nih saat ini? Kalau Ibu Silvi
2: dalam konteks hiburan ya?
1: Hiburan
2: ya. Ya, menimbulkan kecemburuan sosial tadi. Dan kesenjangan itu jelas. Pasti itu sudah. Karena kita itu sebenarnya semua manusia itu punya rasa iri.
1: Betul.
2: Gitu. Ya, saya pun juga mungkin ngelihat teman saya lagi liburan, saya ada iri. Aduh, enak banget ya liburan gitu. Kok aku masih terjebak di sini gitu.
1: Rutinitas yang itu lagi gitu.
2: Ha, itu. Kita tuh sebenarnya pengen keluar dari rutinitas, tapi enggak tahu caranya gimana gitu ya. Ya, terus ngelihat postingan teman, timbullah rasa itu, terus akhirnya pengen banget komen gitu. Ih, pengen banget aku komen. Gitu.
1: Menarik kalau di media sosial ini ada yang menyebut budaya cancel culture. Nah, itu kalau dari kacamata Bu Silvi itu, apakah ini mudah tumbuh nggak di kalangan muda-mudi kita, bahkan pelajar ini, Bu Silvi?
2: Kita bicara ruang, kalau di Indonesia masih kurang. Iya, tapi kalau di negara lain itu beneran terjadi gitu.
1: Ya, bahkan di Korea ya.
2: Yes, karena apa? Karena kita itu orang timur yang budaya memaafkannya jauh lebih besar daripada budaya yang lain gitu. Kita budaya memaafkannya ya udah sih enggak apa-apa gitu. Kasihan sih enggak apa-apa gitu aja sih. Ya gitu sih.
1: Itu yang kurang. Ketimuran kita yang memaafkan ini.
2: Kita sangat memaafkan. Kondisi kita sekarang ini kan semua rakyat Indonesia ini saling memaafkan ya.
1: Tidak ada konsekuensi hukum ya kalau melihat cancel culture ini ya, bahkan pelajar kita dengan unggahan mereka itu ya. Terlalu mudah.
2: Oh iya, karena tidak ada punishment itu.
1: Tadi. Gitu. Bahkan empati berkurang bahkan Ibu ya.
2: Iya, jadi ya. Ya itulah enaknya di Indonesia tuh, isi kami si go.
1: Ya, menarik di perbincangan kita nih para pendengar, kalau melihat media sosial tentu kok saya saja mungkin ada 6 akun, bahkan saya kan akun bukan buzzer ya, bukan Bung Gesta ya, Bu Silvia. Di Anda bisa berkomentar di 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami ya para pendengar semua, 0811554976. Anda bisa berkomentar di kesempatan pagi ini. Kalau Anda melihat perspektif media sosial saat ini kan sangat luas sekali ya, kalau fenomena sekarang bagaimana Indonesia saat ini, Bu Silvia, kalau kami kutip dari laman rri.co.id bahwasanya menjadi salah satu negara dengan pengguna media.

0: membangun bangsa dan negara Republik Indonesia,
1: yeah,
0: yang kita dapatkan dari Allah dengan setulus hati, mm-hmm, dengan seyakin-yakinnya roh Allah, yeah, memberi bangsa Indonesia ini sesuatu kemujizatan yang luar biasa. Semangat pagi saudara-saudaraku yang bangga membangun Kalimantan untuk bangsa dan negara kita yang kita sayangi, bahkan untuk kita dunia. Kembali ke mass media, ibu narasumber, RRI itu luar biasa, sumber yang dipercaya informasi. Itu terus satu sering tubuh mendengungkan masalah kabar hoax, kabar hoax. Dia sebagai filter dan sekaligus saya katakan dia sebagai set. Saya menginginkan RRI itu sebagai penyiaran, dia juga sebagai mabes markas besar untuk SETI menjaga informasi-informasi benar atau tidak. Ini penting solusinya untuk mengantisipasi. Jadi RRI juga dia berperan mensosialisasikan langsung kepada masyarakatnya. Kalau perlu ditambah lagi potensi RRI untuk satu provinsi Kalimantan Timur semua bisa menjangkau. Setiap provinsi di 38 provinsi, seluruh provinsi harus itu semua. Karena mana bu, itu sudah terlanjur memang ada. Dunia semua terlanda dengan hal-hal ini. Cuma kita sekarang di 250 juta Indonesia rakyatnya, bisa nggak mengontrol ini? Bisa kembali untuk menjadi sesuatu persatuan dan kesatuan. Satu di dalam satu tujuan, satu di dalam satu prinsip, satu di dalam kita bersama untuk membangun bangsa negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ini penting. Sehingga tidak ada yang namanya hoax, tidak ada yang namanya merencanakan merongrong Pancasila, tidak ada yang mau terpecah belah, tidak ada yang mau mengadu domba, putar balik bicara. Karena bu, yang paling berbahaya itu bangsa sendiri mengkhianati negara sendiri.
1: Dalam Pak Budiman Arief, perspektif ya, dari media sosial di kalangan pelajar, Anda melihatnya seperti apa dari kacamata Bung Budiman nih?
0: Begini, saya menyatakan RRI itu perlu juga sebagai mabesnya di situ untuk kontrol, okay, alat monitor untuk siapa saja, tidak hanya sebagai kalangan pelajar, tua muda, remaja putri, remaja putra, siapa saja, kaya miskin, pintar, tidak pejabat atau apa. Mm-hmm. Karena perlu dikontrol sebagai safety di samping filter safety beliau itu. RRI selalu mengatakan kabar hoax hampir satu minggu 3 kali beliau mengutarakan itu ada kabar hoax.
1: Ya, cek fakta ya di program kami. Ya.
0: Baik, terima kasih, semangat pagi dan salam
1: Pancasila untuk Pak Budiman Arief di Samarinda, kawasan pemuda kalau tidak salah ya Pak Budiman Arief ini. Kita ke kawasan Palaran nih, ada apa orang Palaran ini nampaknya yang ingin bergabung, ada Pak Bambang. Selamat pagi Pak Bambang. Bisa selamat dikecilkan pagi dulu apa frekuensi radionya di rumah? Volumenya. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja Pak Bambang. Pak Bambang.
2: Selamat pagi dan sumber.
1: Selamat pagi.
2: Hebat-hebat ya. Memang kalau kita berbicara masalah medsos ini panjang ya. Tapi mungkin ini saya sedikit memberi masukan atau tanggapan aja. Sekarang ini zaman hebat saya bilang, karena diberi interaksi dan kreasi yang bebas. Tapi bebasnya kadang-kadang keterlaluan. Ya, keterlaluan. Jadi kalau saya berpendapat, kenapa keterlaluan? Karena seperti yang ibu-ibu uraikan di depan tadi, nama kadang-kadang bukan nama asli, ya kan?
1: Alias, ya.
2: Alias, ya kan? Akun kadang-kadang akun tidak track, punya satu, tapi mungkin punya anaknya, cucunya dipakai, ya kan? Mohon maaf ini. Nah, jadi hal-hal yang gini ini itu memang sulit lah. Kalau kita yang anak itu mestinya pemerintah yang punya aturan ketat, ya. Nah, terus ini juga di medsos ini juga hati-hati. Tapi cuma maaf ini masukkan aja.

0: dengan hak Oka hanya O-nya dua itu beda nggak itu ya?
1: O-nya satu kak, bukan dua.
0: Nah, saya bukan mengatakan O-nya satu tapi dua.
1: Oke.
0: Okay. Itu kita cari bagaimana membuka cerita itu dengan yang orang mengagetkan, tertarik, gitu kan? Okay. Nah, jadi itu salah satunya juga. Karena kebetulan saya juga belajar lah itu. Terima kasih saja, Mas.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bapak Bang. Salam untuk masyarakat Palaran ya. Ini apa namanya, orang tetua atau tokoh masyarakat orang di Palaran sana nih, Pak Bambang nih. Terima kasih dua penelpon kami ya. Wah, ini bapak-bapak nih, mentang-mentang narasumbernya ibu-ibu ya. Pak Budiman Arif dan juga Pak Bambang. Ini luar biasa apresiasi, kami tidak bayar ya Pak ya. RRI jadi mabes, oh kayaknya nampaknya agak berat kalau jadi mabes nih. Ya, kami nanti kita sampaikan ke manajemen lah. Bagaimana kedepannya itu kita menjadi benteng atau safety dalam hal menjaga informasi. Kita selayaknya kita, karena berita di RRI juga apa namanya, kita konfirmasi ya. Walaupun kita tidak terdepan, kita terkonfirmasi. Nanti ada pendapat lagi? Oh, dari mana nih? Oh, dari Kubar nih, pendengar kami, setia kami. Bung Hanyek, selamat pagi.
2: Selamat berisukan ya. Bang Rizky dan Ibu narasumber, Ibu ya?
1: Iya, Ibu.
3: Kebetulan Ibu.
2: Iya, Ibu. Iya, jadi saya pernah, kalau yang lain kan kebetulan, kalau saya tidak kebetulan, pernah ikut menjadi relawan salah satu konsultan politik. Nah, jadi termasuk dilatih juga. Ternyata bermedia sosial itu tidak gampang-gampang juga. Itu ada surveinya. Nah, di daerah ini apa namanya, yang banyak menggunakan misalnya Facebook, TikTok, YouTube, apa macam itu, dilihat berapa jumlahnya penggunanya, terus jam-jam tayangnya juga dilihat jam tayangnya itu, kalau pagi harusnya begini, nah kalau kita mau posting harus jam sekian karena tingkat penontonnya lebih banyak. Nah, kalau kita lihat, nah, terus jam makan siang itu juga berpengaruh. Nah, terus juga dilihat berapa waktu orang-orang menggunakan media sosial. Nah, saya bilang ngeri-ngeri juga. Ternyata tidak sembarang kalau kita memang mau belajar tentang bermedia sosial. Nah, di situ juga apa namanya, bermedia sosial ini di situ juga bisa untuk menaikkan citra. Yeah. Nah, di situ juga bisa menjatuhkan juga citra orang kan, bah. Nah, kami ya saya lihat juga sekarang ini pemimpin-pemimpin juga banyak bermedia sosial, mereka apa namanya menampilkan kegiatan-kegiatan apa mereka hari-hari, seperti Ibu apa?
1: Bu Silvi.
2: Nah, seperti Pak Deddy Mulyadi.
1: Pak Deddy KDM.
2: Ya. Nah, dan Bapak saya Aing juga, mereka juga menghasilkan apa namanya itu luar biasa, itu apa namanya, ibu narasumber. Nah, kita di daerah pedalaman ini juga bah senang juga lihat-lihat begitu. Nah, cuman sekarang ini kan banyak berita-berita hoax. Nah, jadi kami mau juga minta petunjuk dan arahan dari ibu yang luar biasa. Berat, ini ya,
1: petunjuk arahan
2: bagaimana ya. Kita bisa membedakan itu berita hoax. Nah, terus yang lebih konyol lagi sekarang ini banyak penipuan. Bang Rizky, penipuan.
1: Okay. Itu skimming ya.
2: Nah, ya, ini banyak apa penipuan-penipuan. Sekarang ini penipuan itu banyak, misalnya perempuan, ngakunya perempuan. Aduh, Bang Hanye. Nah, saya ini begini. Nah, tahu-taunya ujung-ujungnya penipuan. Tahu-taunya nanti video call apa nama perempuan cantik, ternyata dia laki-laki. Bah, ngeri juga kita lihat. Okay, sekarang ini makin canggih. Yeah. Ya, makin canggih. Nah, terus juga data-data pribadi kita juga harus hati-hati. Nah, terus kita sebagai warga pedalaman yang bodoh krongo ini, kita mau minta petunjuk lah, bagaimana Ibu menyiasati supaya kita ini tidak dibodohi. Nah, terus juga sekarang ini saking canggihnya media sosial ini, orang belanja juga pakai lewat media sosial. Nah, itu juga banyak juga barang-barang yang tidak jelas. Nah, ini juga mohonlah petunjuk supaya kita tidak kena tipu kan. Gitu. lagi, Gus Hambat, selamat belusukan.
1: Selamat belusukan ya, masih mendengar setia kami di apa terestrial kami di 97.6 MHz. Ada tiga prefer kami, Bu Silvi mungkin tanggapannya secara umum saja, apa namanya dari kacamata Bu Silvi, dari Pak Budiman Arif tadi kita harus membentengi diri, harus lebih apa bijak dan filter dalam safety menjaga semua informasi, dan Pak Bambang tadi lebih ke sharing ya. Dan Bung Hanye dari Kutai Barat itu agar para apa pemakai media sosial tidak mudah terpancing bisa mengangkat bahkan menjatuhkan citra seseorang. Dari tanggapan Bu Silvi seperti apa nih Bu?
3: Oke. Tadi saya sempat mendengar dari Pak Palaran?
1: Ya, Pak Palaran, Pak Bambang.
3: Pak Bambang. Tadi Pak Bambang tuh sempat menyebut hook tapi O-nya 2.
1: Oke.
3: Nah, itu menarik itu. Analog, itu menjadi ya. Diksi baru.
1: Diksi, ya.
3: Hoax berita palsu. Hoax itu
1: pancingan. Ya.
3: Jadi sebenarnya hoax itu adalah hook. Nah itu yang menyebabkan ini dapat nggak nih ikannya gitu. Kalau dapat, wah rame nih. Kalau nggak dapat, oh berarti pancingannya gagal. Itu satu. Nah gimana caranya supaya pancingan mereka ini gagal? Berarti kan kita harus menghindari itu. Dengan cara apa? Ini masuk ke pertanyaannya Pak Kubar siapa?
1: Bung Hanye.
3: Bung Hanye. Biasakan bertanya. Jangan ragu untuk bertanya. Jangan merasa paling tahu. Kita itu bukan dictionary, bukan kamus, bukan ensiklopedia yang kita punya informasi penuh di dalam sini. Ya, tanyalah dengan yang kita merasa bahwa dia jauh lebih tahu. Supaya apa? Supaya tidak mudah tertipu, supaya tidak termakan hoax yang hooksnya itu peluncurnya ternyata ke kita. Apalagi sekarang ini banyak fitur-fitur yang dimanfaatkan untuk kejahatan, seperti kata Bung Hanyek tadi itu, yang menelpon suaranya perempuan ternyata kenyataannya laki-laki. Itu rame banget itu. Itu kasus telepon kasih sayang,
1: love scamming.
3: Ya, telepon kasih sayang. Padahal kita seneng aja ya di telepon sayang-sayangan ditanya udah makan belum gitu. Tapi yang nanya nggak ada orangnya, Nah, tiba-tiba langsung kirimin duit.
1: Itu dia.
3: Dan kebanyakan memang, mohon maaf, yang sering tertipu dengan ini kita masuk ke yang bunganya kan.
1: Bunganya ya.
3: Love, apa tadi namanya?
1: Love scamming orang nyebut scamming. Itu di OJK, OJK itu nyebutnya seperti itu. Jadi love pintar dia cari celah untuk mencari dana dari arah nasabah gitu.
3: Itu korbannya banyak banget itu. Dan itu biasanya, maaf, yang sering dijadikan korban itu janda, yang kesepian, duda yang kesepian. Itu sering banget. Dan salah satu keluarga saya korban dan sampai meninggal akibat stres. Karena love scamming itu, mereka seperti sudah menganalisa gitu atau observasi ini target selanjutnya.
1: Pintar dia.
3: Pintar cerana. Dan mohon maaf, perempuan-perempuan kita ini suka sekali dengan yang berseragam dan mereka selalu memanfaatkan bahwa mereka itu berseragam.
1: Berseragam.
3: Karena apa? Karena dalam psikologisnya mereka butuh dilindungi. Dan di mana-mana yang namanya berseragam itu pasti melindungi. Nah, itulah yang membuat mereka menjadi nyaman. Kalau yang pria itu mereka butuh ya seorang yang perhatian, keibuan gitu. Nah,
1: cari itu bidan perawat biasanya itu.
3: Nah, itu yang menyebabkan mereka kena karena mereka tuh merasa ditelantarkan secara psikologis. Itulah love scamming tadi kata Bung Hanya.
1: Pintar sudah cari celahnya ya dari perspektif.
3: Hooknya dapet. Dia pakai umpan-umpan yang seperti itu mereka pelajarin. Tapi saya nggak paham juga kok mereka bisa tahu ya. Itu janda, itu duda yang
1: dia riset mungkin di lapangan.
3: Saya rasa mereka punya seorang
1: jaringannya.
3: Jaring sindikat.
1: Sindikatnya tadi. Itu lebih tepatnya lah, sindikat itu tadi. Masih di kawasan Kutai Barat nih. Lagi-lagi apa nih? Pria nih. Kami pengennya Bu Dahlia juga ikut sumbang saran nih, karena beliau ini kan juga salah satu pendengar aktif kita di Kutai Barat. Selamat pagi Bu Arianto. Bud Hambat.
4: Selamat pagi Bung Rizky, Bud Hambat tuh. Selamat pagi Ibu Dokter. Siapa tadi tuh lupa?
1: Silviana. Bu Silviana, Bu.
4: Oh iya iya. Malum takut salah sebut aja. Anu begini Bu ya. Aku tuh sebetulnya kepingin aja, ini kalau saya ya, pingin aja berhenti main media sosial. Okay. Atau paling enggak tuh puasa lah dari media sosial.
1: Detox tapi, media sosial ya.
4: Iya, tapi susah banget, sulit berarti banget.
1: Ganti HP-nya itu.
4: Mau kayak apa bilangku, padahal aku pengen aja enggak punya media sosial atau berhenti sama sekali dari media sosial atau puasa lah beberapa hari, enggak bisa juga mau dilakukan seperti itu. Kita buka media sosial sekarang ini ada yang namanya AI itu, nah ini.
1: AI, ya.
4: AI. Bahasa Jermannya AI apa? Pronunciation-nya.
1: Iya, iya, iya.
4: WA aja dulu enggak ada AI. Facebook enggak ada AI-nya dulu. Begitu juga Instagram kah, IG kah, apa yang lain atau platform media sosial yang lain dulu enggak ada. Begitu ke sekarang ini ada muncul AI. Ya, kayak apa kita ngadapi AI ini? Ibu, ya kan Ibu narasumber ya. Kan itu luar biasa kecerdasan buatan artificial intelligence. Ngadapi itu aja kita nggak tahu lah nanti ada penemuan apa lagi kah setelah AI itu, apalagi kan nggak tahu, mungkin orang bisa bermedia sosial tanpa HP kan, nggak tahu ya kan, atau HP bentuknya seperti apa kah, atau HP nanti digantikan oleh apa kan, nggak tahu kita kan. Namanya ada penemuan manusia, manusia itu kan pintar, apalagi orang Indonesia pintar, itu pintar-pintar semua kata ibu narasumber ya, banyak orang pintar tapi yang sedikit itu tuh orang jujurnya aja di Indonesia itu. Nah itu sih kata Kasino itu ya, temannya almarhum Dono. Apa Dono. Itu dari saya Bu Narasumber ya.
1: Makasih
4: Mas Gesta, semua pendengar makasih. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekedar
1: sharing karena narasumbernya perempuan, jadi banyak. Ini laki-laki lagi Bu, dari Lojanan nih Bu. Ada Bung Arman nih, selamat pagi Bung Arman.
5: Selamat pagi Bung Rizky.
1: Siap.
5: Oke, terima kasih. Jadi temanya bijak dalam
1: bermedia sosial di kalangan pelajar ya.
5: Kalau saya jujur aja, anak saya itu saya bebaskan bermedia sosial, Ibu.
1: Tapi filternya gimana, Pak?
5: Iya. Hah? Komputer saya serahkan ke dia, dia mau main silahkan. Laptop saya serahkan, HP saya kasih. Tapi orangnya ya kadang bosan juga main-main yang gak karu-karuan, bilangnya hoak ini, bah.
1: Pintar juga sudah ya.
5: Tipu-tipu ini, iya. Gue bilang hati-hati, kalau videonya itu pendek, itu tipu-tipu. Kalau videonya panjang, durasinya panjang, itu baru jempol, dua jempol itu, edukasinya mantap itu. Tapi hati-hati juga, kadang yang edukasi itu tidak bersikap, asal dengar-dengar aja. Mungkin ya tidak di apa latar belakang ilmunya. Nah itu, tentang agama, tentang teknik, tentang ilmu, macam-macam lah. Jadi hoak itu harus dibalas dengan hoak. Kayak gitu, Bu. Siap. Kalau pendapat saya. Jadi kalau ada hoak, kita pakai posting dengan hoak juga, tapi bukan hoak yang negatif, yang positif. Kita luruskan seperti itu. Jadi gue media sosial itu, kalau saya pribadi sudah hampir 8 tahun tidak pakai media sosial.
1: Detox sudah.
5: Jujur
1: ya
5: aja, karena puas sudah pakai media sosial.
1: Jadi pakai HP lipat ini.
5: Pakai HP-nya HP biasa aja. Tapi saya tuh sering online pakai di laptop biasanya. Online-nya. Ya. Di gunung-gunung, di hutan-hutan, pakai modem.
3: Mantap.
1: Mantap itu. Ini sudah slow living ya.
5: Jadi bagus itu edukasi kita, tapi pakai durasi video-video panjang. Kalau YouTube saya tuh videonya panjang-panjang semua. Di Facebook itu videonya panjang-panjang semua. Rata-rata panjang semua, tidak ada yang pendek. Intinya di situ. Jadi masyarakat Indonesia atau Kalimantan Timur lihat videonya, itu ketahuan itu di situ. Demikian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu telepon kedua di sesi kedua pertanyaan kita. Mungkin bisa dirangkumkan Bu Silvi dari Pak Arianto tadi lebih sekedar apa sharing ya, saran. Dan ini Pak Arman ini sudah slow living tatarannya ini kita. Mau ngikutin pengen
3: kita masih hard
1: masih hard living ini
3: berjuang bersama di jalan
1: berarti tintas yang sharingnya sama ya. Kalau dari perspektif Bu Silvi seperti apa dari dua penelpon kami tadi,
3: kenapa kita nggak bisa berhenti medsos? Karena otak kita tuh suka sesuatu yang baru, gitu, sesuatu yang bikin otak kita tuh seger.
1: Seger.
3: Nah, itu akhirnya bikin kita pertama cuma mau cek aja WhatsApp. Tapi lama-lama terus masuk ke Instagram. Terus roll habis 2 jam. Karena kita suka sesuatu yang baru, makanya kan durasinya mereka itu pendek-pendek. Kalau menonton YouTube itu sekarang YouTube Short yang dilihat karena pendek-pendek begitu. Kemudian algoritma itu yang bikin kita terus seperti kecanduan sampai kan sekarang bilangnya narkolema ya, narkoba lewat mata. Jadi media sosial itu masuk dalam golongan narkoba tetapi lewat mata. Kita jadi edik. Masuk kamar, lihat HP, diem, keluar, masuk lagi, terus lihat HP lagi, keluar, baru tas, keluarkan sebentar hanya untuk lihat reels contohnya begitu. Nah, karena kita beda dengan kalau bicara algoritma tadi kan, kalau Mas mau lihat di pertama tadi penelpon kita huruf depannya B semua nih tone teleponnya. Yang sekarang kedua A semua nih, Arman Arianto.
1: Tapi ini alias nih namanya.
3: Oh gitu. Enggak, ceritanya begitu. Cerita begitu. Itu kan algoritma. Semakin sering kita buka misalnya B, akan muncul B terus begitu. Nah, itu yang baca siapa? Sistem. Nah, sistem itu menyebabkan kita menjadi kecanduan atau edik. Contoh nih, FYP saya di Instagram itu makanan semua.
1: Oh, kuliner.
3: Karena menurut saya maaf, saya kan enggak boleh makan babi. Nah, saya pengen lihat ekspresi orang makan babi gimana. Jadi FYP saya itu orang makan babi semua gitu. Jadi itu kok kayak jadi satisfying gitu ya, jadi menyenangkan gitu. Itu aja gitu. Akhirnya kita enggak bisa stop medsos. Kemudian yang ketiga itu adalah pelarian. Kita butuh pelarian. Kalau misalnya zaman kita dulu, saya kecil, pelarian itu adalah weekend, healing kemana-mana, jalan, minggu, atau piknik, atau apalah. Dan sekarang itu sulit dilakukan. Pertama, gak usah munafik, uangnya gak ada pasti, karena apa? Karena perjalanan kesana kemari itu butuh biaya gitu. Dan besar, tiket-tiket masuk ke wahana itu besar-besar. Pelarian yang lebih mudah, nyaman, hanya handphone. Udah. Kalau mungkin sekarang saya selain handphone ini, saya ngedrakor gitu. Nah, itu kan pelarian yang paling aman, jauh dari, kalau dibilang jauh dari bahaya ya enggak, karena akibatnya jadi narkolema itu.
1: Kecanduan
3: scroll medsos. Terus ada gif yang kita dapat, apa gifnya? Pada saat saya posting, kemudian ada yang nge-like atau ada yang komen atau ada yang repost, itu happy-nya masya Allah gitu.
1: Di like
3: aja lo suka. Jadi karena otak kita suka sesuatu yang baru, algoritma berjalan sesuai dengan yang kita lakukan. Kemudian otak kita kita tuh suka hadiah kecil yang diberikan oleh medsos tersebut. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa berhenti gitu. Makanya kalau sampai tadi kata Pak Arman, yang terakhir siapa?
1: Parman.
3: Yang slow living
1: Pak Arman.
3: Kalau kita sampai di titik seperti Pak Arman, wah enak banget itu hidup ya. Kita nggak di kepala ini nggak ribut gitu. Jadi sebenarnya juga pengen sih begitu. Tapi masuk terus itu pemasukan tanda petiknya gitu ya tenang aja kita hidup. Begitu. Itu sih.
1: Ya, tidak terasa nih Bu Silvi di penghujung acara kita. Kalau diibaratkan itu media sosial itu dua mata pisau apa ya? Diberikan pisau lah ya. Mungkin siapa yang bertanggung jawab, siapa yang pisau itu dapat melukai dari hal segi platform dan juga pengguna, bahkan lingkungan itu sendiri. Kalau kita kembali lagi ke tema kita terkait media sosial yang juga untuk kalangan pelajar, mungkin dampak berkelanjutan jangka panjang jika pelajar ini terus mengkonsumsi konten-konten negatif setiap harinya, bahkan generasi muda ini lebih bereaksi daripada berpikir, dan cara membangun ruang digital yang aman bagi pelajar. Mungkin sekaligus closing statement-nya nih Bu Silvi di kesempatan pagi hari ini.
3: Closing statement, saya udah siapin. Oke, sambil baca ya.
1: Iya, sambil baca.
3: Daripada kita chaos gini, karena distraksinya terlalu banyak.
1: Betul.
3: Bijak bermedia sosial bukan berarti harus berhenti menggunakan teknologi. Tetapi belajar mengendalikan diri di tengah dunia yang serba cepat. Karena tidak semua yang viral itu benar. Tidak semua yang ramai itu penting. Dan tidak semua yang kita pikirkan harus diposting. Pada akhirnya media sosial hanyalah alat. Manusianya tetap kita.
1: Kita.
3: Keren banget ya?
1: Keren banget itu. Diksi terakhirnya untuk Bu Silvi, untuk kawan-kawan pelajar semua. Ini ada pelajar juga di kesempatan pagi ini yang magang. Tadi mau ikut gabung, tapi malu-malu tapi dari Bu Silvi. Mungkin dari perbincangan kita, sayangnya tidak ada Bung Akmal ya di kesempatan pagi hari ini, dari perspektif di Bung Akmal juga, karena kan kaitannya juga sempat ikut apa namanya tadi
3: literasi
1: digital tadi di awal perbincangan kita memahami ya bahwa sosial tuh, media sosial pada dasar hukumnya itu bukan musuh ya untuk generasi kita dan muda kita. Namun tanpa literasi digital, etika, kontrol diri, bahwasanya kita bisa berubah menjadi memicu hoax tadi di awal, dan juga menjadi perundungan bahkan hingga krisis mental di kalangan pelajar kita. Terima kasih kita aturkan kepada narasumber kita yang hebat, luar biasa, Bu Dokter, selamat pagi ini sudah meluangkan waktunya di studio kita di RRI Samarinda, dan juga para pendengar kami. Dan perbincangan ini jadi pengingat ya bahwa jejak digital bisa bertahan lebih lama daripada emosi sesaat ya. Gunakan media sosial untuk belajar, tentunya juga berkarya dan menyebarkan hal positif. Saya Rizky Murnata, Bung Gestaneta, dan juga Bung Indra undur diri. Tetap bijak bermedia sosial, karena satu unggahan bisa menentukan citra dan masa depan Anda. Sampai jumpa di Halo Kalimantan Timur dengan edisi atau topik yang berbeda. Assalamualaikum dan sampai jumpa.
6: Halo Kaltim.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda beredar di media sosial WhatsApp mengatasnamakan Irwan Setiawan, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Pendustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut dengan nomor 0827 2635817. Faktanya nama tersebut bukan milik Irwan Setiawan. Dilansir dari akun Instagram Pemerintah Kabupaten Garut @garutkapofficial, masyarakat dimohon untuk tidak mudah percaya apalagi jika diminta memberikan data pribadi ataupun sejumlah uang. Selalu pastikan kebenaran informasi dan identitas pihak yang menghubungi. Jika ragu, segera konfirmasi melalui jalur resmi. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97.6 FM mendengar perusahaan terakhir Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar untuk Anda yang saat sekarang mungkin juga tengah berpacu dengan segala kreativitas dalam aktivitas yang ada di hari ini, pendengar? Mudah-mudahan aktivitas Anda akan berjalan dengan lancar. Yang di perjalanan saya rasa cukup menyenangkan, cuaca cukup cerah. Dibandingkan beberapa jam yang lalu, Sang Bagaskar juga sudah memulai memancarkan sinarnya untuk beberapa wilayah kawasan di Kota Samarinda. Cukup terik untuk saat sekarang, pertanda yang baik, indikasi yang bagus untuk Anda yang dalam ruas-ruas perjalanan kemanapun Anda yang akan tempuh, mudah-mudahan akan selamat sampai tempat tujuan. Yang lagi nyantai, semoga terus menyenangkan pilihan kami di Pro 1 RRI Samarinda. Ada Ria Arda sampai temani Anda jam 2 siang nanti. Pendengar, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Informasi saya kasih wawasan untuk Anda, yaitu bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Di era digital seperti saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Hampir semua orang tentu punya minimal satu akun di media sosial, atau boleh jadi lebih. Bahkan media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai tempat bersosialisasi, namun juga bisa sebagai tempat untuk jual beli, memamerkan kemampuan, dan mencari pekerjaan. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, media sosial pun juga semakin luas dan beragam. Ada yang memposting artikel-artikel bermanfaat, kemudian juga pendapat pribadi, bahkan juga menebarkan fitnah dan kebencian. Akibatnya berawal dari media sosial, banyak pula masalah yang bisa ditimbulkan. Padahal pendengar, masalah-masalah tersebut ini bukan karena media sosialnya, namun tergantung bagaimana kita yang menggunakan. Nah, supaya Anda bisa terhindar dari masalah-masalah media sosial, beberapa hal saya akan kasih wawasan untuk Anda di Samarinda siang ini. Sampai nanti kita akan menapaki waktu jam 11 siang hari.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 97,6 FM mendengar perwasan radio Samarinda. Berlanjut di awasan, saya buka untuk Anda bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Yang pertama, hindari berbagi informasi pribadi. Nah, terkadang banyak sekali masalah yang timbul dari sekedar sering berbagi informasi pribadi di medsos. Umumnya informasi ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memasukkan identitas diri, kemudian juga mengintimidasi, mengganggu, bahkan meneror seseorang. Karenanya penting bagi Anda dan keluarga untuk tidak berbagi informasi pribadi di media sosial, seperti nama asli, alamat rumah, alamat kantor, nomor ponsel, bahkan foto-foto keluarga hingga jadwal-jadwal pribadi. Apabila Anda ingin berbagi foto keluarga ataupun alamat rumah dan lain sebagainya yang benar-benar bersifat pribadi, Anda bisa mengubah settingan ataupun setelan akun media sosial menjadi privacy dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu. Hal ini lebih aman daripada Anda berbagi informasi begitu saja dan bisa dilihat oleh ribuan bahkan jutaan orang yang Anda belum tentu kenal dengan mereka. Berikutnya, memilih teman ataupun follower Anda. Memiliki banyak teman dan follower memang membanggakan, namun Anda harus sadar, tidak semua orang yang ada di media sosial Anda bisa menjadi teman baik dan bermanfaat. Pastikan bahwa Anda benar-benar memilih teman dan follower ataupun paling tidak mengubah settingan menjadi privacy, sehingga setiap orang harus mengirimkan permintaan dahulu sebelum berteman dengan Anda. Banyak akun palsu yang memiliki tujuan tertentu ataupun mengatasnamakan seseorang demi kepentingan dengan pribadi mereka. Untuk itulah Anda harus berhati-hati karena akun-akun palsu tersebut jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahaya lain, Anda tidak pilah-pilah teman adalah tersebarnya informasi pribadi Anda secara luas tanpa Anda sadari dan berpotensi menimbulkan tindakan yang merugikan.
1: Kanal informasi dan inspirasi 1 FM.

0: 97 kemana FM mendengar Pro Satria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berlanjut langkah yang berikutnya, bagaimana Anda bisa menggunakan media sosial dengan bijak, menghindari akun dan postingan yang negatif. Ketika Anda membuka media sosial, pasti Anda akan menemukan beberapa akun yang senang memposting hal-hal negatif. Contohnya berita-berita hoax, mengandung unsur SARA, ujaran kebencian kepada seseorang ataupun pemerintah, bahkan provokatif. Tidak jarang postingan-postingan tersebut sangat mengganggu, meresahkan hingga membuat khawatir. Nah, daripada merusak pikiran karena terpapar hal-hal negatif, sebaiknya hindari akun dan postingan tersebut. Jangan berlama-lama membaca ketika Anda tahu bahwa itu tidak bermanfaat. Bila perlu, laporkan akun tersebut ataupun memblokirnya. Jangan sampai Anda terjebak dengan ikut berkomentar negatif karena Anda sudah membuang-buang waktu dan tenaga untuk hal yang semacam itu, pendengar.
1: seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Ih, siapa ini? Apa ini?
4: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
3: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
5: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Yeay, akhirnya bisa punya SIM juga. Upload ah ke Instagram.
2: Duh Nis, pagi-pagi udah ribet aja. Lagi ngapain sih?
1: Ini nih, kan SIM aku baru jadi. Terus mau aku pamerin deh di Instagram.
2: Jangan sembarangan upload ke sosmed deh.
1: Loh, emangnya kenapa? Kan ini sosial medianya punya aku sendiri.
2: Iya sih, emang bener punya kamu sendiri. Tapi kan foto yang mau kamu upload itu bisa dilihat dan digunakan oleh orang lain di sosial media itu. Jadi kita sebagai pengguna sosial media harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memfilter apa saja hal-hal yang bakal kita upload, Nis. Emang sih niatnya cuma pengen pamer, tapi nggak semua hal perlu diupload, apalagi data penting kayak SIM itu. Ntar kalau disalahgunakan sama orang lain bisa gawat tuh.
1: Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak jadi aku upload foto SIM-nya. Kalau gitu, aku upload foto kamu aja ya.
3: 97,6 FM pendengar Perusahaan Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya terus berlanjut untuk menghantarkan Samarinda siang hari ini. Bagaimana Anda bijak bermedia sosial, yaitu berpikir dahulu sebelum berbagi. Media sosial marak dengan foto dan video yang mendukung sebuah postingan. Namun dengan semakin banyaknya berita bohong, sebaiknya Anda berpikir terlebih dahulu sebelum menekan tombol share ataupun berbagi. Tahukah Anda ternyata saat ini banyak hal dalam media sosial yang diatur dalam undang-undang seperti turut menyebarkan berita hoaks ataupun berita bohong dan memberikan komentar yang menyinggung orang lain ataupun menjelekkan nama instansi dan lain sebagainya. Pastikan dahulu kebenaran sebelum Anda berbagi. Pastikan juga bahwa hal tersebut positif dan bermanfaat untuk dibagikan kepada orang lain. Jika Anda tidak berpikir dahulu sebelum berbagi ataupun berkomentar, Anda sendiri yang akan dirugikan karena Anda bisa dituntut atau sesuatu yang Anda lakukan. Jadi untuk menggunakan media sosial dengan bijak, selalu saring informasi-informasi yang Anda terima dan berpikir dahulu sebelum Anda berbagi, pendengar.
4: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
5: Wow.
4: Pakai RRI Digital, selalu ada untuk Anda 24 jam nonstop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua.

0: 97 kemana FM mendengar perwasan terakhir Samarinda. Berlanjut perwasan untuk Anda, bagaimana Anda bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Ini menjadikan tempat untuk mengembangkan diri. Salah satu cara menggunakan media sosial dengan bijak, menjadikan tempat untuk mengembangkan diri, artinya menggunakan yang bijak ini akan dapat membantu Anda untuk meningkatkan kemampuan, menambah relasi dan informasi-informasi bermanfaat bagi karir, sekolah maupun pergaulan. Untuk itu cobalah bergabung dengan komunitas-komunitas positif yang memiliki kesamaan minat sebagai sarana pengembangan diri. Atau Anda bisa bertemu dengan teman-teman baru yang bisa memberikan contoh pengalaman-pengalaman yang berharga. Dengan demikian Anda tidak akan melakukan hal-hal yang sia-sia di media sosial Anda karena bisa untuk sarana pengembangan diri. Berikutnya, memperhatikan waktu berkirim pesan. Tidak sedikit pengguna media sosial yang berlaku seenaknya dengan kiriman berpesan tanpa melihat kesibukan orang lain ataupun waktu-waktu istirahat, pesan pun dikirim. Nah, ini yang disebut tidak bijak dalam menggunakan media sosial karena Anda telah mengganggu kepentingan orang lain. Sebaiknya sebelum berkirim pesan, perhatikan pula jam-jam tertentu dan aktivitas orang yang bersangkutan. Apakah jam-jam istirahat ataukah jam-jam kerja? Jika pesan tidak terlalu penting ataupun urgent, usahakan mengirimkannya pada waktu-waktu santai sehingga orang yang bersangkutan tidak merasa Anda mengganggu dan merepotkannya. Justru mereka akan senang dan menanggapi pesan Anda lebih cepat. Kemudian bisa menghasilkan sebuah mahakarya. Penggunaan media sosial secara bijak ini juga sebagai tempat untuk menghasilkan karya yang bermanfaat. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai tempat berbagi foto, tulisan, namun juga berbagi video yang bermanfaat. Menggunakan kemudahan ini untuk bisa mengunggah video hasil karya sendiri. Mungkin Anda bisa berbagi video tentang memasak, membuat kerajinan, cara menggunakan peralatan dan lain sebagainya. Asal bermanfaat dan positif, tentu Anda akan mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat. Siapa tahu dari sebuah karya bermanfaat, nama Anda pun bisa dikenal masyarakat luas dan mendapatkan penghasilan dari unggahan yang bersifat positif. Pendengar
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo RRI.
3: Sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
4: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menyatakan pondok pesantren yang memiliki lebih dari 1.000 santri dapat membangun dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPG untuk memperluas penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, yayasan pesantren dapat mengajukan permohonan kepada Badan Gizi Nasional BGN, sementara dukungan permodalan dapat diperoleh melalui himpunan bank milik negara Himbara. Ia menjelaskan, pembangunan dapur SPPG di pesantren bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi masing-masing pondok pesantren, termasuk pola distribusi makanan. Meski demikian, standar kebersihan, higienitas, instalasi pengolahan air limbah ataupun ifal, serta keamanan tetap wajib dipenuhi. Pemerintah juga akan memperbaharui petunjuk teknis agar pesantren memiliki kewenangan lebih jelas dalam mendirikan dapur mandiri guna mempercepat layanan MBG di lingkungan Kementerian Agama. Demikian lintas informasi, saya Ria Arda.
1: Lintas informasi.
0: Pro 1 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan dialog khusus optimalisasi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan.

0: siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini kami dapat kembali bersama dengan Anda pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan di siang hari ini tentunya bersama saya Dini Kartika Sari, dan juga ada di studio kami dua narasumber yang nantinya akan berbincang-bincang bersama dengan Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Samarinda yang saat ini mendengarkan kami. Dan tentunya pendengar, di siang hari ini kita akan melakukan dialog khusus dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan LAPS SJK. Nah, kita nanti akan membahas pendengar terkait dengan apa itu LAPS SJK dan juga bagaimana mekanisme penyelesaian permasalahannya ataupun sengketanya, dan juga bagaimana layanan yang dimiliki oleh LAPS SJK serta seperti apa kasus yang sudah ditangani. Dan nantinya juga bagi Anda masyarakat kami yang ada di Kalimantan Timur khususnya yang memiliki permasalahan-permasalahan yang harus berurusan dengan LAPS SJK ataupun OJK ini, nanti kita bahas di mana harus Anda mengadu. Ada media sosialnya, ada juga alamat yang nanti akan disampaikan oleh kedua narasumber kita di siang hari ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, tetap saja bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Langsung saja kami perkenalkan dua narasumber kita di siang hari ini. Ada Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen OJK, ada Pak Tri Herdianto. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang pemirsa RRI.
0: Ya, apa kabarnya di siang hari ini Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Dan di sebelah Pak Tri ada juga Pak Erik, merupakan Kepala Divisi Hukum Kepatuhan dan Hubungan Kelembagaan LAPS SJK. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga Ibu.
0: Masih tetap semangat ya Pak ya?
2: Semangat terus.
0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, langsung saja kami berbincang-bincang kepada kedua narasumber. Mungkin saya langsung ke Pak Tri dulu ya, sebagai Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen OJK. Mungkin masyarakat kita masih belum tahu ini Pak, ini apa yang dimaksud dengan LAPS SJK ini Pak? Silahkan dijelaskan Pak.
1: Ya, terima kasih. LAPS SJK ini singkatan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Jadi di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang khusus menangani penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Jadi ini adalah merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang kita susun, yang kita buat untuk sektor jasa keuangan. Sehingga pembentukan LAPS SJK ini sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Jadi LAPS SJK ini masih tergolong baru. Jadi terintegrasinya itu tergolong baru. Sejak 29 Desember 2020. Jadi awalnya 6 LAPS menjadi 1, dan dia tanggal 1 Januari 2021 mulai beroperasi. Sehingga sampai saat ini seluruh sektor jasa keuangan ditangani oleh LAPS SJK untuk penyelesaian sengketanya.
0: Artinya satu-satunya ya Pak?
1: Satu-satunya.
0: Ya, ini kenapa bisa ini Pak? Bisa digabung gitu dari 6 menjadi 1 ini Pak?
1: Karena kebutuhannya. Jadi kebutuhannya pertama memudahkan bagi konsumen, karena konsumen hanya mengadu satu, tidak perlu dia menentukan ini terkait dengan kasus apa, baru dia menuju kepada 6 LAPS yang menanganinya. Itu tidak perlu, jadi cukup satu saja. Itu satu. Kedua, memang kebutuhan dari produknya yang sudah mulai banyak yang hybrid. Hybrid itu antara produk asuransi dengan perbankan, atau produk asuransi yang ditawarkan ke bank itu menjadi produknya siapa. Nah, ini dengan adanya itu tidak perlu lagi dilakukan analisis oleh konsumen ini perlunya di mana, atau misalnya katakanlah pemasaran terhadap reksadana. Pemasaran reksadana itu salah satunya di bank. Bank itu sebagai aper. Aper itu agen penjual reksadana. Nah, itu yang membuat perlu disatukan. Ketiga, mulai perkembangan produk terkait dengan digitalisasi produk dan jasa keuangan. Misalnya fintech, crowdfunding, dan yang lain. Jadi sekaligus juga kita membutuhkan efisiensi dan juga efektivitas dari penyelesaian sengketa. Dibandingkan 6 dengan 1 dengan fungsi yang sama, seharusnya lebih efisien kalau 1, sehingga kita memastikan. Dan memang di dalam beberapa benchmarking dari beberapa negara itu juga menuju ke arah satunya lembaga. Jadi bukannya menambah lembaga tapi menyatunya lembaga, khususnya penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.
0: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, artinya kita sudah mengetahui seperti apa fungsi dari LAPS SJK ini, yang mana secara garis besar merupakan lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan seperti yang dijelaskan oleh Pak Tri. Baik, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, apakah ini baru Pak? Atau ini sebelumnya juga LAPS SJK ini sudah melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, Pak?
1: Ya, tadi sedikit saya singgung bahwa memang fungsi penyelesaian sengketa sebelumnya sudah ada di emban 6 lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Jadi berdasarkan industrinya, jadi ada LAPSPI, itu khususnya terkait dengan perbankan, terus BAPMI terkait dengan pasar modal, BMAI terkait dengan asuransi, BAMPI terkait dengan perusahaan penjaminan, terus kemudian BMPVVI itu pembiayaan dan modal ventura, dan BMDP dana pensiun itu juga. Jadi 6 itu ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada kebutuhan untuk harus efisiensi dan lebih bisa fleksibel. Jadi bisa dilakukan untuk semua industri. Tidak jadi hanya satu tapi untuk semua industri. Dan itu dimungkinkan karena memang fungsinya sama, penyelesaian sengketa. Jadi kalau bisa disatukan, kenapa dibuat lebih dari satu? Itu mungkin.
0: Ya, baik. Baik, saya ke Pak Erik ya, Kepala Divisi Hukum Kepatuhan dan Hubungan Kelembagaan LAPS SJK. Ini terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Kepala tadi, Pak. Ini mengenai hal yang harus diperhatikan juga, bagaimana langkah awal konsumen atau PUJK memutuskan untuk menyelesaikan sengketa ke LAPS SJK sendiri, Pak.
2: Baik, jadi untuk menyelesaikan pengaduan atau sengketa yang dialami konsumen, sebetulnya sudah ada platformnya yang disediakan oleh OJK. Kita kenal sehari-hari diberi nama dengan APPK atau aplikasi portal perlindungan konsumen. Itu bisa diakses melalui Google begitu. Nah, di situ nanti konsumen bisa mengisi form-form atau isian yang sudah disediakan, Ibu. Di situ nanti pengaduan itu akan direspon terlebih dahulu oleh pelaku usaha jasa keuangan, misalkan dalam hal ini perbankan, pihak asuransi. Sekiranya memang nanti dalam perjalanannya konsumen merasa masih belum menemukan jawaban atau solusi yang disampaikan oleh pelaku usaha, maka nanti bisa diberikan opsi kepada konsumen untuk melanjutkan pengaduannya kepada LAPS SJK. Nah, selain APPK, konsumen atau masyarakat juga diperkenankan untuk menyampaikan pengaduannya secara langsung ke LAPS SJK, Ibu. Jadi yang sudah berjalan sampai dengan saat ini ada dua metode, melalui APPK itu sendiri atau langsung ke kantor LAPS SJK. Dan bagaimana untuk yang di luar kota, misalkan di Kalimantan, karena kebetulan kantor LAPS hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Jakarta, itu bisa mengakses melalui email. Email yang mungkin nanti akan kami sampaikan, di situ nanti konsumen bisa menyampaikan permasalahannya, dokumen-dokumen yang mendukung. Nah, di situ nanti tim kami akan melakukan verifikasi, menghubungi kembali konsumennya untuk menindaklanjutinya. Demikian, Ibu.
0: Ini seperti yang Bapak sampaikan, ada emailnya ya Pak ya. Betul. Untuk menyelesaikan atau mengadu masyarakat tempat. Betul. Pengaduannya. Betul. Ini sampai sekarang sudah banyak kah Pak?
2: Jadi sampai dengan 31 Desember 2025 itu total ada 3.500 pengaduan seluruh Indonesia. Tahun sebelumnya itu sekitar 2.600. Tahun sebelumnya juga di sekitaran 2.000. Jadi kalau berdiri dari 2021 kurang lebih sudah mungkin sekitar 15 sampai 17 ribu Ibu pengaduan yang masuk seluruh Indonesia.
0: Rata-rata pengaduannya ini apa Pak?
2: Kalau pengaduannya sendiri
0: yang paling banyak,
2: paling
0: gitu,
2: banyak
0: Pak?
2: Ya. Sektornya dari sektor perbankan. Untuk jenis permasalahannya itu plus minus, ada yang terkait dengan perilaku petugas penagihan. Ada juga terkait restrukturisasi pinjaman. Ada juga terkait dengan SLIK, sistem layanan informasi keuangan. Nah, kurang lebih itu yang menjadi banyak pengaduan di Indonesia begitu.
0: Oke. Baik. Masing-masing pihak antara konsumen dan PUJK sudah harus sepakat ya untuk menyelesaikan sengketa ke LAPS SJK setelah usaha penyelesaian secara IDR ini belum menghasilkan sebuah kesepakatan. Nah, bagaimana mekanisme dan layanan penyelesaian sengketa di LAPS SJK ini, Pak?
2: Baik. Jadi memang untuk layanan dari LAPS SJK itu bisa kami sampaikan terdiri dari 3 layanan, Ibu. Mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat. Nah, memang masing-masing ini memiliki karakteristik sendiri, tapi yang terpenting adalah layanan ini kami dibantu oleh pihak eksternal, di mana pihak eksternal ini adalah kami sebut dengan nama mediator arbiter, yang semuanya pihak eksternal dari berbagai macam latar belakang, tapi yang pasti memiliki pengalaman di industri jasa keuangan. Jadi sebagai informasi, saat ini ada yang dari praktisi, ada yang dari akademisi. Nah, ini beliau-beliau yang membantu kami untuk nanti menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masuk ke LAPS SJK. Kalau untuk mediasi sendiri, itu memang mungkin sehari-hari kita sering dengar istilah ini. Jadi intinya adalah baik konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan dalam memanfaatkan layanan mediasi ini sama-sama memiliki keinginan atau itikad baik untuk menyelesaikan. Itu kunci utamanya, Ibu. Karena kenapa? Mediator yang membantu menengahi ini, beliau mengambil posisi tidak seperti mungkin bahasa saya hakim, yang dimana di situ bisa menggali lebih banyak dan akhirnya nanti membuat keputusan. Beliau menjadi fasilitator, mendengarkan keinginan para pihak, kemudian mencoba mencari jalan tengah. Nah, jadi tidak ada tanda petik paksaan di situ oleh mediator. Nah, ini jadi makanya kembali itikad baik dari para pihak itu menjadi kunci utama. Berbeda dengan arbitrase, di mana di situ ada arbiter atau majelis arbitrase nanti yang menangani, di mana para pihak ini nanti memilih, konsumen memilih satu arbiter, kemudian PUJK juga memilih sendiri satu arbiter, kemudian kedua arbiter yang sudah ditunjuk bersepakat untuk menunjuk satu lagi arbiter menjadi ketua arbiter, ketua majelis. Nah, di sini prosesnya seperti sama, kurang lebih sama dengan pengadilan. Di situ ada tanda petik gugatan begitu atau kami mengenalnya permohonan, kemudian di situ ada proses jawab menjawab, pembuktian juga ada di situ, sampai akhirnya nanti berunding majelis arbitrase ini untuk mengambil keputusan. Nah, jadi mungkin itu yang krusial yang bisa sampaikan tentang layanan mediasi dan arbitrase. Terakhir, kalau pendapat mengikat, ini seperti pemberian pendapat hukum atas adanya suatu klausula atau pasal di dalam perjanjian yang para pihak nih memiliki penafsiran sendiri-sendiri. Nah, karena tidak ketemu, makanya bisa dimintakan kepada kami atas penafsiran atas pasal atau klausula dimaksud supaya nanti bisa jadi pegangan para pihak. Kurang lebih begitu, Ibu.
0: Oke, ini ada tiga ya Pak ya dalam menyelesaikan permasalahan ya Pak.
2: Betul.
0: Ini kebanyakan mediasi, arbitres, atau pendapat pengikat?
2: Ya, jadi sampai dengan saat ini
0: yang paling
2: banyak sekali mediasi memang.
0: Mediasi,
2: kurang
0: ya?
2: Lebih 98-99% dari setiap pengaduan yang masuk ke LAPS mediasi.
0: Mediasi, karena betul. Ini sangat gampang ya Pak, yang mempertemukan
2: betul,
0: gitu ya Pak
2: betul,
0: ya. Oke, okay. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan kita masih berbincang-bincang bersama dengan kedua narasumber kita di siang hari ini. Dan saya mungkin beralih ke Pak, ini Pak Kepala ya. Ya, Pak Kepala, ini terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Erik. Ini seperti apa sih tanggapan Bapak ini, Pak?
1: Ya. Jadi memang sektor jasa keuangan ini memiliki karakteristik khusus. Hmm. Ya. Jadi menekankan pada kepercayaan konsumen. Sehingga untuk menjaga trust itu kita sudah banyak mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan agar sektor jasa keuangan dapat tumbuh secara stabil dan berkelanjutan yang berjalan bersamaan dengan pelindungan konsumen. Yeah. Nah, di sini pelindungan konsumen itu luas dari mulai desain produk sampai penyelesaian sengketa. Itu ada ketentuannya dan masuk di dalam pelindungan konsumen. Nah, pelindungan konsumen ini merupakan pengejawantahannya dari pelindungan konsumen, salah satunya adalah adanya lembaga penyelesaian sengketa. Karena tadi kan dari desain produk sampai penyelesaian sengketa. Nah, itu di akhir. Nah, ini kita membuat atau mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh LAPS supaya menjadi lebih cepat proses penyelesaian sengketanya dibandingkan dengan lembaga lain, dalam hal ini mungkin yang di pengadilan. Kenapa? Karena memang satu, LAPS SJK itu dibatasi oleh waktu. Kalau mediasi itu 30 hari, kalau arbitrase 180 hari. Jadi enggak boleh ya mungkin ada perpanjangan tapi enggak bisa berlarut-larut. Agak berbeda dengan di pengadilan, bisa pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, terus kasasi, PK. Nah, itu butuh waktu yang cukup panjang. Nah, kenapa kita ini? Karena memang sektor jasa keuangan butuh proses yang lebih cepat supaya bisnis tetap berjalan dengan baik, jadi berkelanjutan, jadi tidak hanya ngurusin sengketa ini saja, kira-kira gitu, supaya bisa dapat konsumen, dapat di sektor jasa keuangan, dapat berinvestasi dan dapat memanfaatkan produk dan layanan dari POJK secara lebih baik.
0: Oke. Di Provinsi Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara ini Pak, apakah PUJK dan konsumennya sudah banyak yang menyelesaikan sengketa dalam bidang sektor jasa keuangan melalui LAPS SJK ini Pak?
1: Ini mungkin ke
0: Oke, baik.
1: Ke Pak Erik ya.
0: Pak Erik, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih Pak Tri. Jadi sebagai informasi untuk Kalimantan sendiri, memang kalau bicara skala nasional tidak terlalu banyak. Dan kita bersyukur untuk itu. Untuk provinsi yang paling banyak memang masih di Pulau Jawa, Ibu. Yeah. Nah, kalau Kalimantan sendiri di tahun 2021 misalkan, itu total ada 109 pengaduan. Kemudian di 2022 ada 129 pengaduan. Mm-hmm. Kemudian di 2023 ada 292 pengaduan. Di 2024 432 pengaduan. Dan di 2025 ada 644 pengaduan. Jadi memang trennya meningkat. Tapi kalau kita bicara skala nasional masih tergolong sedikit untuk wilayah Kalimantan Timur khususnya.
0: Khususnya begitu, Kalimantan Timur. Betul, ya. Betul. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tri ya Pak ya, seperti apa penyelesaiannya. Nah, kalau kita lihat sendiri Pak, di LAPS SJK ini, putusannya ini apakah bisa memberikan hasil yang diharapkan oleh pihak terkait Pak?
2: Ya, baik. Jadi kalau kita kembali lagi untuk mediasi itu, produknya itu kita sebutnya dengan kesepakatan perdamaian, sedangkan untuk arbitrase itu putusan atau putusan arbitrase. Nah, kesepakatan perdamaian itu sendiri bisa diperoleh kalau para pihaknya ini memang kembali lagi punya etikat baik untuk menyelesaikan. Jadi apakah hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan, tentu ini kembali ke masing-masing pihak lagi, Bu. Itu untuk mediasi. Jadi makanya peran PUJK atau juga konsumen ini sangat penting supaya ujungnya win-win solution bisa tercapai. Berbeda dengan putusan, memang putusan ini layaknya seperti pengadilan, nanti majelis arbitrase ini yang akan menentukan atau memutuskan mana permohonan yang bisa disetujui, mana yang tidak. Tentu didasari nanti berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Nah, jadi ini yang menjadikan perbedaan, tapi tentu saya yakin harapan dari para pihak yang mengajukan permohonan pengaduannya ke LAPS ingin semuanya selesai dengan cara yang terbaik. Begitu, Ibu.
0: Oke, okay. Pak Tri, ada tambahan, Pak?
1: Memang apa namanya, kita buat penyelesaian sengketa yang melalui LAPS harapannya lebih cepat ya. Jadi tidak berlarut-larut ngurusin sengketa yang hanya

0: dia memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen, dan juga PUJK yang dia beli produk dan layanannya itu legal atau tidak, dan juga kemudian produk dan layanannya itu logis atau tidak. Karena kalau tidak, misalnya tidak logis, misalnya keuntungannya tidak logis, nah itu perlu diwaspadai. Kemudian juga perlu kita memperkuat penyelesaian IDR, internal dispute resolution-nya. Jadi internal dispute resolution-nya harus kita perkuat supaya konsumen atau PUJK selesai hanya di PUJK, tidak beralih ke sengketa. Jadi pengaduannya cukup bisa diselesaikan di PUJK.
1: Oke. Okay. Yeah. Kalau seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini harus diselesaikan di OJK. Ini kenapa, Pak?
0: Di PUJK.
1: Di PUJK. Ini kenapa, Pak?
0: Karena memang konsumen itu mengadu atas produk dan layanan pelaku usaha jasa keuangan. Jadi ya sudah sewajarnya lah pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas produk dan layanannya. Memang itu sesuai yang dijanjikan atau tidak? Ya, kalau misalnya tidak, ya dia ngadu. Dia memberikan penjelasan bagaimana misalnya masalah keuntungan atau apa, kok tidak sebesar itu dan seterusnya. Ah, dia ngasih penjelasan. Itu memang hak dari konsumen untuk mengetahui bagaimana penjelasannya pelaku usaha jasa keuangan. Nah, kita hanya melihat dari produk dan layanannya, dan juga ketentuan-ketentuan yang diatur yang dalam dia mengelola produk dan layanannya tersebut.
1: Apakah ada kendala, Pak, saat menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin konsumennya kurang jujur atau seperti apa gitu, Pak? Karena ini kan biasanya konsumennya, Pak, ya pingin menang sendiri gitu, Pak.
0: Seperti yang tadi saya sampaikan, memang kadang-kadang interpretasi konsumen berbeda dengan pelaku usaha jasa keuangan. Konsumen hanya mungkin memilih produk dan layanannya berdasarkan penjelasan dari marketing atau dari pemasar, dari pelaku usaha jasa keuangan. Padahal kalau berdasarkan marketing pelaku usaha jasa keuangan, itu tidak selamanya tepat atau ambigu. Dia menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang hanya merayu atau menarik perhatian supaya dia membeli, tidak peduli bagaimana kelanjutannya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, konsumen juga harus waspada terhadap pemasaran dari pelaku usaha jasa keuangan itu, agen-agen dari pelaku usaha jasa keuangan itu. Jadi harus dilihat perjanjiannya memang. Perjanjiannya itu harus dilihat manfaat, biaya, risiko minimal. Itu harus dipahami apa manfaatnya, biayanya gimana, risikonya apa. Nah, kalau itu sudah dipahami dan sudah diterima oleh konsumen, nah silakan. Seharusnya tidak ada penafsiran yang berbeda. Tapi biasanya sengketa itu adanya penafsiran yang berbeda antara konsumen dengan pelaku. Dia misalnya katalah, misalnya contoh nih, perjanjian kredit terkait dengan deposit apa kredit di bank, bunga fix 3 tahun kemudian mengambang. Nah, itu bisa beda. Fixnya hanya 3 tahun atau secara keseluruhan. Nah, itu yang perlu dijelaskan secara lebih spesifik sampai konsumen itu tahu. Nah, kalau udah tahu, baru insya Allah sih nggak ada masalah.
1: Dalam penyelesaian ini, apakah ada anggaran juga yang dikeluarkan oleh mengadu gitu, atau masyarakat atau konsumen?
0: Nggak ada.
1: Tidak ada.

0: free of charge. Jadi kalau untuk mengadu free of charge, malah justru kita dalam melakukan penyelesaian sengketa itu untuk yang beberapa ada thresholdnya, kayak contoh di perbankan, pasar modal itu 500 juta batas maksimal sengketanya ya. Terus kemudian asuransi jiwa, asuransi umum 750. Terus pembiayaan 200 juta. Selama di bawah itu threshold tadi itu free. Pro bono juga.
1: Oke. Okay.
0: Pro bono. Pro bono ini pro bono terhadap para pihak. Tapi LHPSSJK yang membayar, mediatornya. Tapi kalau hanya mediasi. Kalau di arbitrase masih berbayar. Karena dia bentuknya keputusan. Kalau mediasi itu mediatornya dibayar oleh LHPSSJK.
1: Tapi pembayaran itu Pak ada tergantung jarak ya Pak ya?
0: Maksudnya, enggak.
1: Tidak.
0: Jadi memang gini, masalah jarak itu kita atasi dengan cara menggunakan namanya online dispute resolution. Online dispute resolution itu adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara digital. Jadi kita nggak perlu offline, tapi online. Bisa diselesaikan, misalnya dari Kalimantan, mediatornya dari Jakarta, terus juga pengurus LAPS-nya dari Jakarta. Itu bisa. Tapi dimungkinkan juga, misalnya katalah dari konsumennya Kalimantan, saya nggak biasa Zoom, bisa nggak datang?
1: Ya.
0: Bisa.
1: Oh, bisa.
0: Bisa. Nanti kalau misalnya katakanlah ada kerjasama dengan unitas di Kalimantan, nah itu mungkin bisa juga mediatornya bisa dari sini juga. Jadi ini dimungkinkan. Tapi pokoknya semua mediatornya itu atau arbiternya harus terdaftar di LAPSSJK.
1: Oke, ini saya sebagai orang awam ya Pak ya, yang tidak mengetahui ya kalau ada sengketa yang perlu diselesaikan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau misalnya mediatornya ada di Kalimantan, ini kan satu-satunya di Indonesia ya Pak ya, kalau di Kalimantan kan belum ada ya Pak ya?
0: Belum
1: ada. Nah seperti yang Bapak sampaikan tadi, ini melalui Zoom. Nah misalnya orang tersebut tidak ada di tempat gitu Pak, apakah harus diumumkan melalui radio atau seperti apa?
0: Oh, ini harus
1: pemanggilannya gitu Pak.
0: Harus para pihak ini harus hadir.
1: Hadir
0: maksudnya dalam artian bisa dimintain tanggapannya. Jadi nggak perlu bisa melalui online, bisa offline. Tapi hadir. Jadi kalau misalnya kalau misalnya katakanlah konsumennya atau yang mengajukan permohonannya itu nggak hadir, ya kita batalkan.
1: Oh gitu.
0: Ya, itu sama kayak menggugat, Pak, Ibu. Jadi menggugat di pengadilan, di penggugatnya ditanyain, nggak hadir. Satu sampai tiga nggak hadir, ya dibatalin.
1: Tergugatnya juga sih tidak diketahui.
0: Apalagi tergugatnya itu nggak bisa.
1: Oke, okay, berarti harus dibatalin ya, Pak ya?
0: Ya, harus harus dua belah pihak menyampaikan dia memang mau menyelesaikan sengketanya ke LAPSSJK. Kemudian harus hadir menyampaikan kalau bahasanya keinginan, kebutuhan dari para pihak. Jadi para pihak kan antara PUJK dengan konsumen beda kebutuhan. Kalau konsumen butuh dibayar uangnya, pelaku usaha jasa keuangan juga dibayar produknya. Nah itu perlu adanya istilahnya titik temu yang cukup adil lah di antara keduanya.
1: Oke, berarti kalau tidak ada batal.
0: Batal.
1: Batal. Oke, saya ke Pak Erik. Tadi disampaikan oleh Pak Tri ya Pak ya, seperti apa penyelesaian yang katanya ini tadi Bapak juga sampaikan bahwa dalam penyelesaian itu tidak ada yang namanya pemaksaan atau intimidasi gitu ya. Betul. Pak ya, seperti di pengadilan.
0: Betul.
1: Sementara kalau mereka benar-benar tidak jujur, saya kembali lagi seperti pertanyaan ke Pak Tri tadi, Pak.
0: Ya.
1: Ini bagaimana, Pak? Karena kita untuk menggali informasi itu, Pak, agar benar-benar yang kita selesaikan itu adalah yang benar gitu, Pak.
0: Betul.
1: Ini seperti apa, Pak?
2: Baik. Jadi sebelum masuk ke tahap mediasi, layanan mediasi dengan mediator, itu kami melakukan verifikasi terlebih dahulu, Ibu. Verifikasi itu bertahap dan semua mesti bisa dibuktikan dengan dokumen. Misalkan di APPK yang bersangkutan mengisi kerugiannya 1 miliar atas dasar perjanjian, infonya begitu. Kemudian kami verif melalui dokumen perjanjian. Ternyata nilai sengketa yang sebenarnya tidak 1 miliar. Nah, dari situ itu adalah filtering kami untuk menilai apakah pengaduan ini layak. Dalam artian datanya sudah benar, valid. Sampai akhirnya nanti sudah terfilter semua dan kami nyatakan layak untuk dimediasi, baru masuk ke proses mediasi. Di mediasi itu sendiri, Bapak Ibu mediator ini karena pengalamannya banyak, terutama di industri keuangan, jadi dalam penentuan mediator yang akan menangani, Ibu, kami juga melihat background. Jadi kalau memang permasalahannya terkait perbankan, kami prioritaskan Bapak Ibu mediator yang memiliki latar belakang perbankan dan seterusnya. Dan di situ terkadang yang tidak terungkap saat kami melakukan verifikasi bisa terungkap dalam proses mediasi itu sendiri, Bu. Nah, jadi di situ memang itu yang mengakibatkan proses mediasi yang seharusnya bisa selesai di 1-2 pertemuan, mungkin kalau dibuat dalam waktu itu sekitar 1 minggu bisa selesai, sedangkan yang tadi Pak Tri sampaikan maksimal 30 hari. Nah, ini menjadi tertunda penyelesaiannya karena itu tadi ada fakta atau data yang belum disampaikan seluruhnya. Tapi dalam berbagai kasus juga ini akhirnya bisa dipahami oleh para pihak begitu, karena mungkin emosi dan segala semacamnya. Nah, makanya di sini peran mediator adalah memastikan informasi yang disampaikan itu memang betul-betul yang sebenar-benarnya dan yang memang ingin disampaikan ke pihak yang lain. Nah, makanya kalau dalam mediasi itu kita menjemput ada proses namanya kaukus, Ibu. Jadi misalkan kita bertiga, saya sebagai mediator, Ibu sebagai konsumen, nanti saya bisa bertemu dengan Ibu hanya empat mata, tanpa diketahui oleh Pak Tri. Begitu juga sebaliknya. Fungsinya adalah supaya nanti bisa lebih terbuka, baik konsumen maupun PUJK, apa sih yang dikehendaki agar masalah ini selesai. Dan nanti fungsi saya adalah untuk mempertemukan jalan tengah supaya tercipta win-win solution. Jadi faktanya itu memang terjadi sih, Ibu, yang Ibu sampaikan. Contoh kasusnya memang ada beberapa yang terjadi begitu.
1: Oke. Kalau pinjaman online ini seperti apa, Pak?
2: Nah, kalau ini paling banyak saat ini ya, Bapak Patri, untuk fintech nomor 2 terbanyak di Indonesia, dan kasusnya memang berbagai macam. Seperti yang Patri sampaikan, termakan janji. Begitu. Jadi saat mendengar informasi, yang terdengar hanya ujungnya aja. Bisa dapat angka sekian, jangka waktunya sekian, nominalnya, angsurannya misalkan sekian. Padahal sebetulnya ada informasi-informasi lain yang tidak disampaikan kepada konsumen, dan akhirnya saat misalkan kurang beruntung konsumennya jadi tidak bisa membayar sesuai angsuran, jadinya terganggu pembayarannya. Nah, ada tahapan-tahapan penyelesaiannya itu yang tidak terinformasi, jadinya konsumen merasa kok tidak terinfokan dari awal begitu. Nah, itu kadang-kadang yang memang menjadi permasalahan yang sering masuk ke LAPS SJK. Ada juga yang memang namanya dicatut, begitu, karena di Indonesia juga cukup banyak data yang bocor begitu ya. Nah, ini juga tidak merasa pernah meminjam, tapi akhirnya
1: namanya ada ya,
2: namanya ada
1: gitu ya,
2: disleknya muncul padahal nggak pernah merasa melakukan pinjaman. Nah, ini juga case-case yang sering muncul sih, Bu. Jadi ya memang selain perbankan, fintech saat ini nomor 2 terbanyak secara nasional untuk permasalahannya.
0: Mungkin saya perlu tambahkan ya.
1: Silakan, Bapak.
0: Memang ini istilahnya euforia ya. Ya, kayak misalnya katakanlah mungkin sama seperti demokrasi. Zaman dulu demokrasi terlalu diatur. ngomong, kamu nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu, dan segala macam. Banyak persyaratannya. Untuk ngomong harus punya sertifikat ini dan di masa tertentu itu bebas. Nah, ada yang bisa menggunakan dengan baik, ada yang tidak. Nah, sama pindar sekarang pinjol, bukan pinjol namanya, bukan jadi pinjol kita bedakan. Pinjol itu pinjaman online. Kalau pindar pinjaman daring. Tapi pinjol itu digunakan untuk yang pindar ilegal. Nah, kalau pindar itu yang legal. Itu sama juga. Kalau ke bank, ibu pasti ditanya macam-macam. Ada agunan? Enggak. Rumah di mana? Aset berapa? Pinjam berapa? Ini berapa? Pindar bebas, Bu. Enggak ada pindah. Agunan enggak perlu. Cara itu enggak perlu ke kantor. Cukup
1: meleng-geleng gitu ya, Pak. Ya.
0: Memang. Belok apa, menghadap ke kiri. Jadi kan by digital. Semua digital. Menjulurkan lidah. Gitu. Dia menjulurkan lidah. Supaya pas. Nah, itu. Nah, euforia itulah yang tidak dimanfaatkan dengan baik, bijaksana. Konsumennya di kita masih belum bisa menghitung tadi antara risiko, terus bagaimana dia bebannya, kewajibannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Risiko, terus bunga, dan seterusnya itu gak bisa dihitung. Jadi pokoknya dapat, kalau bahasa Sunda mah kumangkewe. Ntar gimana nanti lah. Tapi ini saya dapat pinjaman karena ada kebutuhan. Kebutuhan, terus dapat pinjaman, udah. Kadang-kadang terus langsung lari, maksudnya mengemplang. Tapi ternyata sistemnya tidak bisa, karena sistem digital bisa mengikat itu. Ya, macam-macam. Ini kalau dijelaskan
1: panjang ya, Pak.
0: Panjang.
1: Oke, Pak. Ini OJK mendorong konsumen untuk menyelesaikan sengketa di LAPS SJK. Ini kenapa, Pak?
0: Nah, karena ada beberapa kelebihan di LAPS SJK. Pertama tadi, jangka waktunya terukur 30 hari, 180 hari. Kedua, sifatnya rahasia. Rahasia itu bukan berarti diem-diem, enggak. Artinya ini urusan private, jadi diselesaikan para pihak. Dan harapannya tadi win-win solution. Win-win solution itu si konsumennya merasa dia sudah diajak bicara, nego. Berapa yang bisa dia lakukan kewajibannya, berapa yang tidak, apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan juga. Nah, itu. Kemudian karena prinsipnya berdasarkan kebutuhan, makanya itu bukan hukum. Kalau arbitrase atau pengadilan, hukum. Kamu punya itu enggak, kewajiban segini enggak, harus ada, dibuktikan enggak, buktikan. Ini udah dapat ini ya, gitu. Hak dan kewajibannya kental sekali. Tapi kalau yang itu enggak. Dan ketiga, lebih murah. Bisa dibayangkan untuk membayar lawyer berapa? Nah, kita ya bisa sendiri, bisa dilakukan sendiri. Malah justru prinsipal atau para pihak itu yang harusnya sebaiknya maju sendiri, menyampaikan apa keinginannya. Nah, terus yang pasti tadi yang lebih cepat tadi. Jadi karena lebih cepat, murah, dan juga waktunya lebih singkat, jadi lebih terukur. Jadi kita mengharapkan LAPS SJK digunakan oleh sengketa di sektor jasa keuangan.
1: Artinya aman ya, Pak ya?
0: Aman.
1: Aman.
0: Aman.
1: Jadi masyarakat itu tidak perlu khawatir ya, Pak ya?
0: Tidak perlu khawatir gitu, karena ya? Memang coba bisa bayangin kalau untuk pindar misalnya hanya sejuta, masa ke pengadilan? Untuk balik bolak-balik ke pengadilan ongkosnya mungkin bisa sejuta. Nah itu kalau di sini ya cukup mediasi dibayarin gratis.
1: Gampang, cepat, mudah ya Pak ya.
0: Terus di waktu nilai-nilai tertentu gratis.
1: Gratis. Menyelesaikan masalah tanpa masalah ya Pak. Yeah. Oke, ke Pak Erik dulu. Ini Pak Erik keunggulannya Pak dalam menyelesaikan sengketa di LAPS SJK ini dibandingkan di pengadilan seperti di luar dari yang disampaikan oleh Pak Tri tadi Pak.
2: Iya. Jadi sebetulnya secara garis besar yang sudah disampaikan Pak Tri tadi itu adalah keunggulan-keunggulan LAPS. Tapi memang yang menjadi penting adalah karena Indonesia begitu luas, tentu permasalahannya juga banyak begitu. Dengan adanya LAPS yang bisa mengakomodir penyelesaian sengketa dengan secara online, ini sangat membantu Ibu. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Kalimantan Timur aja ada kan pengaduannya. Nggak mungkin kalau pengaduannya diselesaikan mesti harus ke Jakarta, yang sebenarnya sampaikan Pak Tri tadi, sengketanya sejuta, tapi ongkosnya aja udah berjuta-juta begitu. Ya. Nah, jadi memang ini diharapkan bisa menjadi terobosan, solusi bagi masyarakat, bahwa dengan hadirnya LAPS ini bisa menyelesaikan masalah cukup dengan di rumah, misalkan. Kemudian waktunya juga pasti. Kemudian yang menangani adalah memang expert di bidangnya. Begitu. Dan yang terakhir tentu ya, dengan adanya LAPS ini, kerahasiaan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi tentu cukup menjadi dari konsumen, PUJK, dan LAPS saja yang mengetahui. Punten kalau memang di pengadilan begitu kan, masyarakat umum bisa mengakses nama-nama pihak, permasalahan dihadapi. Nah kalau LAPS tidak seperti itu, jadi memang betul-betul hanya para pihak saja yang mengetahui permasalahannya. Begitu Ibu.
1: Oke, mengakses LAPS SJK ini seperti apa sih Pak?
2: Ya, baik. Kalau untuk informasi-informasi LAPS SJK secara umum, bisa mengakses melalui media-media sosial kami Ibu. Ada di website di lapssjk.id, kemudian di Instagram ada lapssjk. Nah, kalau mungkin tidak familiar dengan media sosial, bisa menghubungi kami secara langsung, baik itu datang ke kantor di Jakarta atau melalui telepon. Itu di 021-252-752-7700.
1: Bisa diulangi, Pak?
2: Di 021-252-7700. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini kami juga akan mengeluarkan WhatsApp bisnis begitu Ibu. Karena memang kan rata-rata masyarakat sudah familiar dengan WhatsApp begitu, nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dirilis, dan di situ nanti juga bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berdiskusi melalui chat. Demikian.
1: Iya, kalau alamat emailnya Pak?
2: Untuk email ini memang emailnya lebih banyak untuk pengaduan ya Ibu ya. Itu bisa mengakses di info info@lapssjk.id. Demikian Ibu.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Tri. Ini seperti apa juga Pak?
0: Kalau di OJK itu namanya ada kontak 157. Ya. Kontak 157 itu untuk telepon 021-157. Kalau WA-nya 081-157-157-157. Dan emailnya di konsumen@ojk.go.id.
1: Oke, baik. Untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, bagi Anda yang akan menyelesaikan penyelesaian sengketanya atau pengaduannya kepada LAPS SJK, Anda bisa ke 021-252-7700. Dan kalau Anda juga ke OJK dalam menyelesaikan ke 021-157 atau WhatsApp-nya di 081-157-157-157. Yang terakhir Pak, sebagai penutup, ini apa pesan yang disampaikan kepada para konsumen kita? Saya ke Pak Erik dulu.
2: Baik, Kalau tadi kita bicara ada sengketanya berarti, ada pengaduannya. Nah mungkin kesempatan ini kami ingin menyampaikan pra sengketa atau pra pengaduan. Nah di sini kami menghimbau Bapak dan Ibu warga Kaltim pada khususnya, sebelum memilih suatu produk keuangan, itu betul-betul dapat menggali lebih dalam, lebih banyak apa yang utama mengenai konsekuensi kalau Bapak dan Ibu tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang diterbitkan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Tri di awal tadi, ini jangan terima yang manis-manisnya dulu, begitu nanti pas terima adanya suatu konsekuensi yang tidak bisa dihadapi oleh konsumen, nah jadinya saling berseteru begitu. Nah ini jadi penting Ibu, dan kami juga mengharapkan pelaku usaha jasa keuangan khususnya di wilayah Kalimantan Timur untuk dapat menyampaikan informasi yang seluas-luasnya atas produk yang dimiliki, agar sama-sama enak. Karena kalau sudah jadi bermasalah, tatap muka pun gak mau, telepon gak dijawab, WhatsApp didiemin. Nah itu yang kita hindari.
1: Lebih kejam sekarang peminjam ya Pak ya.
2: Betul, jadi ya harapannya sama-sama fair di awal Ibu, supaya nanti harapannya, kalau kami sih pengennya pengaduan tidak meningkat terus ya Bu ya, karena di satu sisi kami senang karena KPI kami baik begitu, bisa menyelesaikan banyak masalah. Tapi di sisi yang lain, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan antara konsumen langsung dengan PUJK, itu tentu akan lebih indah, karena musyawarah mufakat akan lebih baik sih daripada besi teru. Mungkin
1: artinya
2: begitu.
1: Artinya ke mediasi lebih baik.
2: Betul,
1: ya Pak.
2: Betul, betul. Okay.
1: Saya ke Pak Tri.
0: Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, memang dunia saat ini tuh
1: lebih kejam.
0: Agak berbeda.
1: Agak berbeda.
0: Terutama masalah digital.
1: Ya.
0: Nah, ini tapi yang pasti konsumen harus paham dulu produk dan layanan dari pelaku usaha jasa keuangan.
1: Ya.
0: Baik dia cara manfaatnya, biaya, risiko tadi yang saya sampaikan. Jadi kalau dia nggak paham, jangan dulu. Ya. Kedua, sudah pasti dia harus lebih waspada. Tadi yang seperti yang saya sampaikan, waspada apalagi di zaman digital ini. Benar enggak pelakunya ini adalah dia mengeluarkan produk dan layanan yang legal. Produk layanannya legal, pelaku usaha jasa keuangannya juga legal atau enggak. Nah itu. Supaya bisa menjadi apa, semacam ada lapisan-lapisan tertentu yang melakukan pengawasan. Kalau enggak sama sekali kan, enggak ada yang mau tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Ketiga, yang seperti yang tadi, harus memahami, jangan hanya melihat return-nya tinggi dan segala macam terus langsung mau. Keempat, hati-hati dengan data pribadi. Data pribadi yang tadi disampaikan tadi, ada yang datanya dipakai untuk minjam pindar atau pinjol, tapi bisa juga itu karena tidak tahunya konsekuensi dari data pribadi. Jadi ada yang dengan bangganya foto dengan KTP, nah itu bahaya. Karena data-data yang ada di beberapa dokumen itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lain. Atau dia pengen tahu pindar ini, langsung klik tanpa tahu, ternyata itu bisa dimanfaatkan, dipakai. Karena udah masuk di itu. Mungkin saya nggak tahu, Ibu misalnya ada pertanyaan, berminat mau beli Mercy tahun sekian,
1: nah, dengan harga sekian,
0: harga sekian, terus klik, itu udah datanya udah muncul di sana, di pihak lain itu. Nah, itu yang rasa ingin tahu kadang-kadang bisa melenyapnya data pribadi. Jadi maksudnya data pribadi bisa dimanfaatkan untuk itu. Mungkin itu ya.
1: Oke, baik. Untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sekali lagi kami sampaikan untuk Anda, bagi Anda yang berurusan dengan OJK maupun dengan LAPSSJK, Anda bisa ke websitenya lapssjk.id atau IG-nya juga ada LAPSSJK, atau dapat menghubungi langsung melalui email info@lapssjk.id, atau juga Anda bisa menghubungi di 021-25-27700. Dan bagi Anda juga yang berurusan atau bertanya-tanya kepada sektor jasa keuangan, Anda bisa langsung ke kontak 157 di 021-157 atau email konsumen@ojk.go.id atau WhatsApp-nya di 081-157-157-157. 157-nya 3 kali. Nah, jangan lupa ya pendengar ya, untuk Anda tetap stay di RRI Samarinda di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Erik, dan juga terima kasih untuk pendengar kami yang setia bersama dengan kami di saat ini. Saya Deni Kartikasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di siang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Saatnya Anda mengikuti Dialog Khusus.
4: Mendengar, baru saja Anda ikuti Dialog Khusus dan saatnya kita akan ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3 tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
5: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good one. Tell Benza
1: shots. Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi.

0: poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
1: But I'm proud, I'm happy for the mental.
2: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
0: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
3: Yes, of course. It's a good result for us.
4: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara, stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
0: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Voli Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez!

143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: That's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan,
2: Pendengar, bagi Anda ingin mendengar lengkapnya, Anda bisa dengerin di RRI Pro 3. Kini tiba saatnya kumandang adzan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: صاحب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita akan kembali mengikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
2: Orangnya pink, hitam biru, warna baju, boleh beda tapi merah putih tetap di dada.
3: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta.

0: terus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yacida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all, every play, first of all.

0: melewati situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: Kemudian terus pemain ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita. Terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect. Mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa respon kita, tapi dia main. Lalu itu terus kemudian entah bagaimana bukan untuk bola dan jadi final besar.
0: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen on 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good job.
5: Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And, yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Cato FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Informasi dan inspirasi barengan dengan Riada. Coba terus temani suasana siang hari ini. Saya sudah tersambung bersama dengan rekan Rudy Mulyadi. Selamat siang Rudy Mulyadi.
1: Selamat siang rekan Ria Arda di studio dan pendengar.
0: Ya, silakan informasi laporan terkini untuk pendengar warga Samarinda saat ini, Rudy Mulyadi.
1: Baik, terima kasih rekan Ria Arda di studio. Kami melihat pemantauan dari titik Samarinda Seberang hingga Samarinda Kota tadi dari arah Slamet Riyadi hingga menuju APT Pronoto ini. Memang tadi kurang lebih setengah jam yang lalu hujan yang begitu lebat membuat suasana di flyover dari jembatan makam 4 ya, yang saat ini juga sedikit mengalami genangan dan itu mengganggu aktivitas para pengguna roda 2 maupun roda 4 ya di kawasan Jalan Slamet Riyadi ini hingga menuju ke Samarinda Seberang ya, yaitu di kawasan APT Pranoto. Tapi karena situasi sudah berubah, hujan sudah sangat reda di kawasan ini dan sangat cuaca juga saat ini sudah mulai terik ya. Tetapi ada beberapa titik genangan-genangan yang membuat situasi yang kurang nyaman antara pengguna roda atau transportasi di wilayah APT Pronoto ini. Kita bersama dengan pengguna jalan ini. Mas siapa nih?
2: Saya Irul.
1: Mas Irul. Mas Irul, ini kan tadi kita lihat bahwa suasana di sini hujan dan sekarang ini terik, tapi ada genangan apa? Menurut Mas Irul seperti apa itu genangan-genangan itu?
2: Kenangannya sekarang sudah nggak terlalu banyak sih, sudah aman aja, sudah cuma masih basah, masih nyiprat-nyiprat di ban itu aja.
1: Itu ya.
2: Kalau untuk pengendara sih saya rasa sudah aman.
1: Sudah aman.
2: Cuaca juga sudah cerah.
1: Sudah cerah seperti itu ya. Oke, makasih Mas Hiro. Ya, dan rekan Ria Arda, itu tadi genangan-genangan itu juga memang pada saat terik saat ini sudah tidak terganggu lagi, tapi pada saat hujan apalagi disertai dengan angin kencang, karena ada beberapa tanaman pohon yang ada di tengah maupun kiri kanan jalan itu juga ketika angin kencang juga akan mempengaruhi pengguna jalan, bahkan ada beberapa juga yang mengalami kecelakaan di kawasan sekitar APT Pronoto ini. Demikian sementara Rudy Mulyadi melaporkan dan kita kembali ke rekan Ria Arda di studio dan selanjutnya.
0: Terima kasih Rudy untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
3: Laporan terkini.
0: Dengarkan musik favoritmu. Talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
4: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
5: Lihat info cuaca dululah nanti.
4: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
5: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
4: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
5: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana.
5: Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
4: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
5: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
4: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
5: Hah?
4: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101.
1: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
2: Sebutkan apa permintaanmu.
3: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
2: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
3: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
2: Wah, asik nih.
3: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepat kaya.
4: Hari gini masih percaya dengan iming-iming

0: jadi janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
1: Sembilan tujuh koma enam FM mendengar Pro Satria Risa Marinda, kanal informasi dan inspirasi. Tentu Anda ingat dengan sebuah komposisi Interna Flame. Kali ini artis ikonik asal New York City, John S. Policewoman, kembali menghadirkan karya terbaru melalui aransemen terbarunya, yaitu lagu lewat Interna Flame. Lagu ini menjadi bagian dari album terbarunya yang bertajuk dengan Real Life Evolution, yang merupakan dari interpretasi ulang dari album sebelumnya, Real Life. Album Real Life Evolution dijadwalkan rilis pada tanggal 12 Juni 2026 melalui label independen asal Inggris, Rival Records. Album ini akan tersedia dalam format cakram padat CD, kemudian piringan hitam edisi terbatas berwarna merah marmer, serta format digital. Perilisan album ini menandai 20 tahun semenjak John merilis album Real Life. Dengan proyek ini, maka John mengaransemen ulang dan merekam kembali seluruh lagu dengan melibatkan sejumlah kolaborator. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id. Samarinda pendengar.
2: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: 101 FM. Lintas informasi.
1: Pendengar BMKG Stasiun Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Besepinggan Balikpapan mengingatkan sejumlah wilayah di Kalimantan Timur waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada 11 hingga 12 Mei 2026. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Carolina Melita Sibarani mengatakan hujan lebat berpotensi disertai dengan petir dan angin kencang yang dapat memicu banjir, sungai meluap, tanah longsor jalan licin hingga pohon tumbang. Wilayah yang diperkirakan terdampak antara lain Kecamatan Damai dan Nyuwatan di Kutai Barat, Kecamatan Kenohan di Kutai Kartanegara, serta Kecamatan Long Panghangai dan Long Apari di Mahakam Ulu. Selain itu pendengar, hujan lebat juga berpotensi terjadi di Kecamatan Telan, Kutai Timur dan Bontang terutama pada malam hingga dini hari. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Rom 1.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang gemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pemirsa Merinda, kanal informasi dan inspirasi. Andai dia tahu dengan musik yang berbeda. Semoga terus menyenangkan saat Anda bersama-sama di Prosatria Risa Merinda. Saya akan kembali berbagi dengan satu Anda pendengar harga emas antam yang dipantau dari laman Logam Mulia Jakarta Selasa 12 Mei 2026 ini mengalami kenaikan Rp40.000 dari semula dengan nilai Rp2.819.000 ini menjadi Rp2.859.000 per gram. Begitu pula untuk harga beli kembali buyback turut naik ke angka Rp2.670.000 per gramnya. Harga emas antam sewaktu-waktu bisa berubah. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK nomor 34 garis miring PMK tahun 2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1000 gram ataupun 1 kilogram. Penjualan kembali emas batangan di PT Antam TBK dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan pajak penghasilan PPH pasal 22 sebesar 1,5% untuk pemegang nomor pokok wajib pajak NPWP dan 3% untuk non-NPWP. Kita nikmati suasana siang hari ini, sedikit goyang tampilan bersama dengan Kasyara dengan Julie Midly.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 FM Pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda pendengar. OJK ini mengajak generasi muda memahami dalam resiko investasi aset digital termasuk kripto dan tokenisasi aset. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan digital financial literasi yang berlangsung di Unesa Solo 11 Mei 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Aset Keuangan Digital Adi Budiarso bilang bahwa pentingnya menjadikan literasi keuangan digital sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan dunia teknologi, blockchain dan kriptografi ini menghadirkan inovasi tokenisasi aset. Inovasi ini dinilai membuka peluang investasi lebih terjangkau bagi masyarakat termasuk generasi muda dan para pelaku UMKM. Karena menurutnya keberhasilan pengembangan sektor keuangan digital tidak hanya bergantung pada teknologi dan regulasi, namun juga ditentukan kualitas pemahaman masyarakat terhadap resiko investasi digital. OJK mencatat jumlah akun konsumen aset kripto di Indonesia mencapai lebih dari 21 juta hingga Februari 2026. Sementara nilai transaksi perdagangan aset kripto sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai 482,23 triliun rupiah. Pendengar, Hartono menilai masih banyak generasi muda yang rentan menjadi korban kejahatan finansial digital. Kondisi itu terjadi karena keputusan investasi sering diambil secara emosional tanpa didukung oleh literasi yang memadai. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id. pendengar, hati-hati waspada kalaupun Anda mencoba bermain dengan uang digital ataupun kripto pendengar.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: FM pendengar Pro Satra Raya Samarinda, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah menyiapkan pemetaan distribusi guru secara nasional. Nunuk Suryani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan menyebutkan masih ada sekolah yang kelebihan guru. Sementara itu pendengar, sekolah-sekolah lain masih membutuhkan sekitar 498 ribu guru.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk

0: sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
1: Mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
2: Iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget gak sih?
1: Betul mbak, aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak diar gitu kan. Kalau kita gak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
2: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh gak pernah sadar, disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
1: Bener mbak, selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
2: Oh iya, aku juga denger nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
1: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
2: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
1: Betul mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Kita jaga kebersihan
3: dan tetap perhatikan kesehatanmu.
4: FM pendengar Pro Satelari Samarinda, berlanjut dengan untuk Anda update terkini dari BMKG perakiraan cuaca. Waspada potensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai dengan kilatan petir dan angin kencang yang nanti prediksinya sampai di jam 3:30 sore untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Saya mulai informasinya dari Kabupaten Pasir. Ini meliputi daerah Tanah Grogot, kemudian Kuaro, bergeser ke Kabupaten Kota Kartanegara, berada di wilayah Muara Muntai, Luwakulu, Muara Badak, Muara Jawa, Marangkayu, kemudian daerah Loajanan, Anggana, Kota Bangun, Samboja, Muarawis, Kutai Berat berada di Bongan, kemudian Bentian Besar, Siluk Ngurai, Samarinda berada di daerah Palaran, kemudian Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Loajanan Ilir, dan sekitarnya yang prediksinya akan berlanjut sampai nanti di jam 3:30 sore. Semoga ini akan menjadi acuan kewaspadaan untuk Anda yang mungkin barang kena perjalanan atau Anda punya rencana untuk punya agenda aktivitas di lapangan. Bergantian dengan Vira Amalia yang akan lanjutkan di Samarinda siang hari ini. Nantikan penyampaian berita siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda penyampaian berita siang.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 12 Mei 2026.
2: Selain itu, kami juga memandang pentingnya kolaborasi yang semakin erat antara OJK, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat kapasitas UMKM agar semakin naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih baik.
3: Dan persyaratan itu kan ada dua, dari DLH ya, mengenai AMDAL-nya, dan dari Dinas Kesehatan. Nah, sejauh ini mereka sudah melakukan apa yang harus dilakukan.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara memblokir 322 rekening penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai lebih dari 710 miliar rupiah. Kepala Danwil DCP Kaltim Tara Parian mengatakan pemblokiran dilakukan karena wajib pajak dinilai tidak kooperatif meski sebelumnya telah diberikan edukasi, surat teguran, dan surat paksa untuk melunasi kewajiban pajaknya. Surat permintaan pemblokiran rekening tersebut diajukan kepada 18 lembaga jasa keuangan dengan sasaran 142 wajib pajak dan 180 penanggung pajak. DJP menegaskan langkah pemblokiran menjadi bagian dari upaya mengamankan target penerimaan negara tahun 2026 sekaligus memberikan efek jera sebelum dilakukan tindakan penyitaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat kemantapan jalan provinsi masih kurang dari target perencanaan 2026 untuk mendukung konektivitas wilayah antar aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Timur. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 87% pada tahun 2026 ini. Target tersebut naik dari capaian saat ini yang berada di sekitaran 85%. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur, Aji Muhammad Fitra Finanda, mengatakan penanganan jalan rusak harus dilihat berdasarkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Menurut Aji Muhammad Fitra Finanda, setiap tingkatan pemerintahan memiliki tanggung jawab sesuai dengan status jalan. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur tersebut menilai kurang tepat jika apabila seluruh persoalan jalan rusak dibebankan kepada kepala daerah tanpa melihat status kewenangan jalan itu, yang menurutnya penanganan dan pertanggungjawaban harus proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait capaian pembangunan, Fernanda menyebut hingga saat ini tingkat kemantapan jalan provinsi baru di angka 85% dan ditargetkan pada tahun 2020 ini pemerintah daerah menargetkan peningkatan menjadi 87%. Namun ia mengakui sektor jalan sangat bergantung pada besaran anggaran yang tersedia. Dengan adanya pemotongan transport per daerah turut mempengaruhi kemampuan pembiayaan infrastruktur jalan.
5: Kalau sampai dengan saat ini kemantapan jalan provinsi kita ada di 85% sekian. Dan nanti di tahun 2026 kita rencanakan sampai 87% kemantapan untuk jalan provinsi. Karena memang untuk sektor jalan ini sangat terpengaruh sama besaran anggaran yang teralokasi. Ingat adanya pemotongan transfer ke daerah yang tadinya untuk bidang jalan ini bisa sampai 2 triliun, ini tinggal 400 miliar. Jadi makanya peningkatannya dari 85 ke 87 menurut kami masih kurang sesuai dari yang kami rencanakan di awal.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia agar kondisi jalan provinsi tetap terjaga. Optimalisasi program prioritas dilakukan untuk menjaga konektivitas antar wilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di provinsi ini. RRI Samarinda Rizky Mulyanto yang melaporkan.
0: Berawal dari utang piutang, empat tersangka diamankan kepolisian sektor atau Polsek Samarinda Seberang usai merampok dan menyekap satu keluarga di Locanan Ilir. Kita simak laporannya.
6: Polsek Samarinda Seberang menangkap empat pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyamar sebagai kurir paket dan menyekap satu keluarga di Jalan Harun Nafsi, Gang Pandan, RT 17, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayahagi menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat tiga pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
7: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi sangka LP menodongkan senjata tajam berupa badik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban, itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
6: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatandras Polda Kaltim, Jatandras Polresta Samarinda, dan Opsenal Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap tiga pelaku lainnya, yakni dua orang pria berinisial RS dan LP, serta seorang perempuan berinisial MT. Usai keempatnya diperiksa, ternyata diketahui motif kasus ini bermuara dari masalah utang-piutang tersangka LP dengan korban.
7: Asal utang-piutang, karena utang-piutangnya berbunga. Sehingga si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Dan memang sering meminjam uang di. Yang menyerahkan adalah tersangka R. RD pun kenal dengan si korban. Dia merasa kesal kenapa temannya si LP ini hutangnya kok bunganya semakin besar.
6: Saat ini seluruh tersangka telah diamankan dan dijerat pasal 479 ayat 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya peran kepala sekolah sebagai penggerak perubahan pembelajaran di satuan pendidikan. Kita simak laporannya.
8: Balai Guru dan Tenaga Kependidikan atau BGTK Provinsi Kalimantan Timur menyoroti peran kepala sekolah sebagai figur utama dalam mendorong perubahan budaya belajar dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini diungkap pada webinar Etam Kayu Bebaya memperingati Hari Pendidikan Nasional. Widya Iswara Ahli Madya BBGTK Jawa Tengah, Zaimatus Saidah, menjelaskan kepala sekolah memiliki tiga kompetensi utama, yakni kompetensi kepribadian, sosial, dan profesional. Ketiga kompetensi itu dinilai menjadi dasar penting dalam membangun kepemimpinan pembelajaran yang efektif. Menurut Zaimatus, kepala sekolah tidak hanya bertugas menjalankan administrasi sekolah, tetapi juga harus mampu menerjemahkan visi sekolah menjadi program kerja nyata yang berdampak pada kualitas pembelajaran peserta didik.
9: Bisa melakukan misalnya dengan inquiry kolaboratif, misalnya silakan ya bagaimana membaca situasional kita di sekolah kita gitu ya, membaca kondisi di sekolah kita sehingga kita bisa menentukan strategi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Kemudian arah strategis ini adalah mendukung eksplorasi yang mendalam. Dalam artian, kita mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi HOT ya, termasuk visi pembelajaran, pembelajaran mendalamnya. Ini bisa disinergikan, kita tinjau kembali bagaimana visi ada di sekolah kita.
8: Zaimatus juga menekankan pentingnya supervisi pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Supervisi disebut tidak boleh hanya menjadi kegiatan administratif, melainkan harus menjadi sarana memberikan umpan balik yang membangun bagi guru. Selain itu, Zaimatus juga menyoroti pentingnya pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan karakteristik peserta didik di masing-masing daerah. Kepala sekolah diminta mampu membaca potensi lokal sebagai bagian dari pembelajaran kontekstual. Zaimatus mencontohkan potensi lokal seperti Sungai Makam dan produk khas daerah dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Pendekatan tersebut diharapkan mampu membuat pembelajaran lebih bermakna sekaligus memperkuat identitas lokal peserta didik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar gerakan pangan murah sebagai antisipasi lonjakan harga sembako dan inflasi daerah di kawasan perbatasan. Kita simak laporannya.
10: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar gerakan pangan murah sebagai langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perumbulok dan Bank Indonesia serta berlangsung serentak di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Mahakam Ulu dipusatkan di kawasan strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak pagi untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar pada umumnya. Margarita Angin, warga Mahakam Ulu merasa sangat terbantu dengan adanya giat gerakan pangan murah ini. Selain mendapatkan barang kebutuhan yang cenderung murah di tengah melonjaknya harga pasar, masyarakat juga mengharapkan program serupa bisa berlangsung secara berkelanjutan untuk meringankan beban perekonomian yang terus meningkat.
11: Oh, ini kegiatan yang bagus sekali bagi mereka yang tidak mampu beli yang dengan harga yang mahal. Ada yang murah kan, ya kesempatan dibelikan. Dan ke depannya lebih lagi supaya ditingkatkanlah masalah yang begini supaya masyarakat yang tidak mampu itu bisa dapat semua. Ini 92.000. Ada Bimoli 1 liter, gula 1 kilo dengan beras 5 kilo. Ini lebih murah. Kalau di luar beras ini 5 kilo ini 100 lebih. Sangat-sangat membantu.
10: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu, Lung SH mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan pangan. Untuk pelaksanaan di Mahakam Ulu, pemerintah menyiapkan sekitar 4 ton beras yang terdiri dari jenis SPHP dan premium. Selain itu, stok kebutuhan pokok lainnya juga dipastikan tersedia agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga stabil.
12: Melaksanakan gerakan pangan murah untuk antisipasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi dilaksanakan hari ini untuk jadwal juga serentak sekabupaten kota sekaltim juga bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kurang lebih 4 ton termasuk beras SPHP, beras premium, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, dan gula putih.
10: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memastikan pengawasan distribusi pangan terus dilakukan secara berkala. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kelangkaan barang serta menjaga kestabilan harga sembako menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat di berbagai momen tertentu. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, menang dramatis di tengah gianyar Bali United, Borneo FC Samarinda terus menempel Persib Bandung dalam perebutan puncak klasemen. Kita simak laporan selengkapnya.
13: Skuad Borneo FC Samarinda berhasil mencuri poin penuh usai menumbangkan tuan rumah Bali United dengan skor 2-3 dalam guliran kompetisi Super League musim 2025-2026 pekan ke-32 yang bergulir pada Senin 11 Mei 2026 malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kemenangan ini pun sekaligus membawa pusut etam terus menempel Persib Bandung dalam perebutan puncak klasemen menjelang akhir musim. Meraih kemenangan dramatis pekan ini membuat kepala pelatih Borneo FC Samarinda Fabio Levundes sangat tersentuh karena performa anak asuhnya yang mampu memberikan penampilan apik selama pertandingan bergulir.
14: Primeiro dar os parabéns aos meus jogadores. Antes de qualquer coisa dar os parabéns por eles, assim nós fizemos primeiro tempo abaixo.
13: Saya mau ngomong selamat kepada pemain karena mereka luar biasa dalam pertandingan ini dan kasih penampilan maksimal. Babak pertama kita tidak terlalu bagus, akhirnya kita harus masuk di ruang ganti. Kita memasukkan dan menyesuaikan dua pemain kita tadi dengan pemain baru yang masuk. Kemungkinan performa kita di babak kedua bisa luar biasa. Terus kemungkinan juga kita bisa lebih banyak cetak gol dan banyak peluang juga. Tapi ya kita harus mensyukuri atas hasil ini.
14: Mas, na verdade o que a gente desejava, o que a gente gostaria mesmo é de fazer os três pontos e a gente conseguiu. Parabéns a eles.
13: Lebih lanjut, sang pramu strategi dari Brasil itu juga menyampaikan pendapatnya mengenai performa Borneo yang masih dianggap sebelah mata dan menginginkan kekalahan timnya. Bahkan sepekan terakhir ia hanya melihat berita tentang Persib Bandung dan Persija Jakarta yang selalu menjadi trending topic. Padahal legend pusat etam berada tepat di posisi yang sama dengan Persib Bandung.
14: E assim, nós jogamos
15: 32 jogos.
13: Kita sudah main 32 pertandingan, tapi masih ada saja orang yang ragu dengan performa Borneo. Pasti ada banyak. Ada orang mau kita bergeser dari posisi yang kita lagi rebut dengan Persib Bandung. Selama kompetisi ini, saya selalu melihat wartawan menulis beberapa poin perbedaan Persib Bandung dengan Persija. Tidak pernah ngomong soal Borneo, tapi kita tetap kerja, kita tetap diam dan tidak mau berkomentar. Terlepas dari yang disampaikannya, Fabio sangat berterima kasih dan mengapresiasi seluruh tim, baik itu pemain, staff, dan kitman yang selalu solid dan bekerja keras untuk meraih tujuan yang sama. Dari hasil kemenangan pekan ke-32 ini, Borneo FC Samarinda menempel ketat Persib Bandung dengan perolehan poin yang sama, yakni 75 poin dan masing-masing masih menyisakan 2 pertandingan lagi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
16: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Sejumlah jemaah haji di embarkasi Balikpapan terpaksa menunda keberangkatan karena belum memenuhi syarat kesehatan. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Haji Balikpapan Mohlis Hasan mengatakan penundaan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan rekomendasi tim kesehatan demi menjaga keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data sementara, ada 2 jemaah haji asal Kalimantan Timur, 1 jemaah Kalimantan Utara, dan 1 jemaah Sulawesi Tengah yang menunda keberangkatan karena memerlukan penanganan medis lebih lanjut. PPIH Embarkasi Haji Balikpapan mengimbau jemaah agar menjaga kondisi tubuh menjelang keberangkatan, mengingat ibadah haji memerlukan stamina kuat di tengah aktivitas fisik tinggi dan cuaca panas di Tanah Suci.
16: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat kemantapan jalan provinsi masih kurang dari target perencanaan 2026 untuk mendukung konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat Kaltim. Berawal dari utang piutang, 4 tersangka diamankan kepolisian sektor atau Polsek Samarinda Seberang usai merampok dan menyekap satu keluarga di Locanan Ilir. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional bersama dengan Isan Tarore dan juga Dede Firdaus, pendengar yang akan mendatangkan narasumber Mario Kacang.

91 Radio Republik Indonesia Samarinda masih temani ruang dengar Anda dalam program Kentongan hari ini. Dan kebakaran selanjutnya dapat disebabkan oleh kesengajaan manusia, di mana berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah nyatanya belum mampu mencegah bencana serupa terulang di tahun berikutnya. Di mana pendengar, terdapat beberapa penyebab kebakaran hutan akibat faktor manusia, yaitu pembakaran lahan tidak terkendali akan memberikan dampak akibat hutan gundul. Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merembet meluas ke lahan hutan merupakan penyebab

kebakaran hutan yang terjadi akibat kesengajaan manusia, di mana pendengar pembukaan lahan perkebunan biasanya merupakan latar belakang dilakukannya pembakaran lahan. Dalam skala kecil, kebakaran ini masih bisa diatasi. Sayangnya jika kebakaran ini merupakan ulah perusahaan besar dan dalam skala besar, akan sangat sulit untuk memadamkan api dalam kebakaran, dan kebakaran seperti ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di lahan gambut atau raya. Rawa maksud kami. Lalu selanjutnya adalah faktor ekonomi masyarakat lokal ya, di mana masyarakat lokal yang ingin membuka lahan dan hanya memiliki sedikit biaya biasanya melakukan cara instan untuk membuka lahan. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan baru dan cara tersebut dianggap lebih mudah dan murah meski akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan dan tentunya akan lebih mudah menjadi penyebab pencemaran udara. Lalu pendengar, tentunya kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia ya. Di mana pendengar, terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Yang pertama adalah bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor juga. Lalu tentunya tersebarnya emisi gas karbon dioksida di udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global.

0: Cuaca terasa semakin panas. Hujan turun tak menentu. Banjir dan kekeringan terjadi di mana-mana. Perubahan iklim itu nyata, dan tanpa kita sadari, kebiasaan sehari-hari pun ikut berperan. Mulai dari hal sederhana, matikan lampu saat tidak digunakan, hemat air, kurangi sampah plastik, tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Aksi kecil hari ini menentukan masa depan bumi esok hari. Perubahan iklim itu nyata dan aksinya lakukan sekarang.
1: Skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
3: Jongkok sih, suruh hormat kok.
4: Duh, hormat.
3: Lupa nih, jongkok bentarin juga gak

Radio Republik Indonesia Samarinda, terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah atau menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, pendengar, kita perlu memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan, di mana wilayah titik api ini harus diperhatikan ketika kemarau panjang terjadi. Lalu dengan tidak membuka lahan atau perkebunan dengan cara membakar hutan, tidak membuang puntung rokok secara sembarangan di hutan, tidak meninggalkan api unggun dalam hutan, api unggun harus dipadamkan terlebih dahulu jika ingin meninggalkan hutan. Melakukan patroli hutan secara berkala untuk mengecek kondisi hutan, melakukan pemotretan citra secara berkala terutama di wilayah dengan titik api yang tinggi. Menyediakan mobil pemadam kebakaran yang siap untuk digunakan apabila terjadi kebakaran hutan berskala kecil, maka lakukan penyemprotan secara langsung ke daerah yang terbakar. Dan jika kebakaran terjadi dalam skala besar, maka lakukan penyemprotan air dari udara menggunakan helikopter juga membuat hujan buatan. Dan pendengar, itulah informasi mengenai penyebab kebakaran hutan dan lahan serta cara penanggulangannya yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sajian Kentongan edisi hari ini, pendengar, hari Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar, setelah ini kami akan hadir kepada Anda dalam sajian berita persalingan bersama Koordinator Nusantara 8 dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya, Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda saat ini sudah ada rekan saya Vira. Selamat sore rekan Vira.
1: Halo, selamat sore Listi, apa kabar di Palangkaraya sana?
0: Kabar baik, sore hari ini sudah diguyur hujan setelah sepanjang hari dari pagi terik panas ini. Kalau di sana bagaimana Vira?
1: Samarinda juga baru saja selesai diguyur hujan dan sepertinya di beberapa titik ini masih hujan ini Listia.
0: Wah, kalau di sana hampir usai, di sini baru mulai. Oke, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Ada informasi mengenai 4 tersangka yang diamankan oleh Polsek Samarinda Seberang nih Listia.
0: Wah, dalam kasus apa nih rekan Vira? Silakan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, berawal dari utang piutang, 4 tersangka diamankan kepolisian sektor atau Polsek Samarinda Seberang usai merampok dan menyekap satu keluarga di Locanan Ilir. Reporter RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan selengkapnya.
2: Polsek Samarinda Seberang menangkap 4 pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyamar sebagai kurir paket dan menyekap satu keluarga di Jalan Harun Nafsi, Gang Pandan, RT17, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loajanan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayi Haki menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat 3 pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
3: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi sangka LP menodongkan senjata tajam berupa badik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban. Itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
2: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatandras Polda Kaltim, Jatandras Polresta Samarinda, dan Opsenal Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY. Dari pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 3 pelaku lainnya, yakni 2 orang pria berinisial RS dan LP, serta seorang perempuan berinisial MT. Usai keempatnya diperiksa, ternyata diketahui motif kasus ini bermuara dari masalah utang piutang tersangka LP dengan korban.
3: Asal utang piutang, karena utang piutangnya berbunga, sehingga si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal, dan memang sering meminjam uang di. Yang menyerahkan adalah tersangka RD pun kenal dengan si korban. Dia merasa kesal kenapa temannya si LP ini hutangnya kok bunganya semakin besar.
2: Saat ini seluruh tersangka telah diamankan dan dijerat pasal 479 ayat 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. RRI Samarinda, Cela Deva melaporkan.
1: Demikian informasi berita kriminal dari Samarinda sore ini, kami kembalikan kepada Anda Listia di Palangkaraya. Listia.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sudah ada rekan saya Jubaidah. Selamat sore rekan Jube.
1: Iya, selamat sore Listia.
0: Bagaimana Tarakan sore hari ini? Apakah sama dengan Samarinda dan Palangkaraya cuacanya?
1: Wah, kalau di Tarakan cerah banget nih Listia, lagi panas di sini.
0: Nanti gantian ya setelah panas kita kasih. Iya.
1: Baik.
0: Kalau tadi dari Samarinda ada berita kriminal, dari Tarakan hari ini informasinya terkait apa?
1: Iya, terkait dengan triwulan 1 2026, inflasi Kaltara terkendali Listia.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan.
1: Terima kasih Listia dari Palangkaraya. Pemirsa dan pendengar, inflasi Kalimantan Utara terkendali hingga triwulan 1. Bank Indonesia prediksi tetap terjaga sepanjang 2026, dan laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara memastikan perkembangan harga di wilayah ini relatif terkendali. Inflasi hingga April 2026 tercatat 1,16% year to date dan 2,68% year on year, masih dalam rentang target nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasyando Ginsarmanik, menyampaikan data tersebut dalam rilis Senin kemarin. Menurutnya, capaian 2,68% year on year masih berada di rentang target inflasi 2,5% plus minus 1%.
2: Kita rasa perkembangan harga di Kalimantan Utara relatif terkendali. Ya, inflasi kita sampai dengan April adalah 1,16% secara year to date. Jadi akumulasi dari inflasi di Januari, Februari, Maret, dan April 1,16%. Di mana kalau secara year on year itu adalah 2,68%. Membanding year on year itu adalah membandingkan April tahun ini dengan April tahun lalu 2,68%. Itu masih berada di range target kita, yaitu 2,5 plus minus 1%.
3: Hasyando menilai tantangan utama Kaltara adalah ketergantungan pangan dari daerah lain. Karena itu, kemandirian pangan harus terus didorong. Menurutnya, kerjasama antar daerah memang menjadi solusi jangka pendek, namun jangka panjang, produksi dan produktivitas pertanian lokal harus meningkat. Lebih lanjut, Hasyando menyampaikan bahwa Bank Indonesia Perwakilan Kaltara memperkirakan inflasi 2026 tetap terjaga meski ada risiko tekanan global. Di antaranya tensi geopolitik, perang dagang, serta kebutuhan pangan yang meningkat akibat tumbuhnya industri dan realisasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
2: Tapi ini baru potensi. Potensi itu artinya kalau kita bisa, ya, kalau kita bisa penuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan MBG, harusnya itu tidak menjadi sumber inflasi. Ya, ini resiko saja. Selama kita bisa memastikan kesediaan suplai dari makanan ataupun bahan komoditas suplai kebutuhan program pemerintah, itu akan menjadi baik.
3: Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Dengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar saat ini di Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore juga Listia.
0: Apa kabar di hari ini?
1: Alhamdulillah dari Nunukan baik. Kemudian untuk cuacanya di Nunukan lagi cerah-cerahnya ini Listia.
0: Sama berarti ya dengan tarakan ya. Tadi.
1: Betul sekali.
0: Apakah informasi hari ini juga cerah nih?
1: Baik, informasi dari Nunukan yang telah disiapkan reporter kami ini ya. Terkait kejar target capai 55% sasaran untuk pemeriksaan gratis, Listia.
0: Wah, keren sekali ini ya. Silakan, rekan Wina.
1: Baik, terima kasih Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, Dinas Kesehatan Nunukan mendesak Puskesmas mengejar target 55% sasaran pemeriksaan kesehatan gratis dari total 235.000 penduduk. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan terus memacu capaian program pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang kini ditargetkan menjangkau 55% atau sebanyak 129.406 jiwa dari total 235.000 penduduk. Kabid Kesmas Dinkes Nunukan, Haja Nurmadia mengungkapkan, saat ini realisasi yang terlayani masih berada di angka yang cukup rendah, yakni berkisar antara 5-6% dari total sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi triwulan, data bulanan yang masuk ke Dinas Kesehatan menunjukkan capaian sasaran baru menyentuh angka 9,60%. Untuk mengejar target 55% tersebut, idealnya setiap puskesmas harus mampu melayani minimal 2.000 sasaran setiap bulannya. Namun memasuki bulan keempat tahun 2026 ini, rata-rata capaian di lapangan baru menyentuh angka 1.000 sasaran. Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah kedisiplinan dalam penginputan data. Nurmadia mengingatkan jajaran puskesmas agar rajin menginput setiap pelayanan PKG yang telah terlaksana ke dalam sistem laporan. Tanpa penginputan data yang rutin, kerja keras petugas di lapangan tidak akan berpengaruh terhadap laporan capaian daerah, sehingga data yang tersaji di tingkat pusat akan tetap terlihat rendah.
3: Agar diupayakan untuk teman-teman bisa mengejar, mencapai, kalau karena ini hanya 55%, 50% dari jumlah penduduk, cobalah kita upayakan dengan segala sumber daya yang ada, dibagi, baik itu manusianya, baik itu alatnya, BMHP yang harus digunakan. Nah,
2: pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada wilayah dengan populasi terbanyak di Pulau Nunukan. 4 puskesmas utama yakni Puskesmas Binusan, Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, dan Puskesmas Sedadap yang diharapkan menjadi motor penggerak utama. Keberhasilan di 4 wilayah tersebut dinilai akan menjadi pendongkrak signifikan bagi total persentase capaian di Kabupaten Nunukan secara keseluruhan. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya, Auliana. Selamat sore, Mbak Auliana.
1: Iya, selamat sore, Listia.
0: Cerah apa kabar,
1: kayaknya.
0: Mbak? Oh, cerah.
1: Kabar baik, iya dong. Kan kita tetanggaan ya.
0: Iya. Mbak Auliana, hari ini ada informasi apa ini?
1: Informasi terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, Listia.
0: Oke, baik, silakan.
1: Baik, terima kasih Listia di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemkab Banjar bahas percepatan pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa untuk reduksi banjir. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2029. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa untuk mereduksi banjir tinggal selangkah lagi bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Hal itu mencuat dalam percepatan proyek yang digelar Pemprov Kalsel bersama Kabupaten Banjar di ruang rapat Haji Maksid Kantor Gubernur Kalsel Senin 11 Mei. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan, kesepakatan yang dihasilkan dalam hal pentahapan dan pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut. Dia menambahkan, pembebasan lahan telah mencapai 80% dan sudah mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi.
3: Percepatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bendungan Riam Kiwa, alhamdulillah hari ini kita tim hadir, malah tadi dari Kabupaten juga hadir, camat, kemudian Bapak Bupati, camat, kemudian Pak Sekda, asisten, dan kemudian PPO, kemudian kita dari provinsi, itu ada PPO.
2: Senada hal itu, Bupati Banjar Saidi Mansur menyebut pembangunan bendungan Riam Kiwa berdampak positif bagi masyarakat, terutama untuk sektor pertanian dan penanganan banjir. Bupati Banjar menargetkan timeline yang dirumuskan dan dilampirkan bisa selesai dalam satu minggu ke depan.
4: Pertama, pemerintah daerah dan atas nama masyarakat tentu sangat mengapresiasi tahapan-tahapan yang sudah berjalan selama ini, juga menuju hal yang memang pastian. Jadi kami tadi sudah sepakat beberapa hal, baik di pemerintah maupun di resolusi terkait masalah lahan, dan juga dilakukan dengan kesepakatan.
2: Berdasarkan 7 poin yang dibahas dalam rapat, pemerintah Provinsi Kalsel dan pemerintah Kabupaten Banjar telah menyiapkan hukum, regulasi, perencanaan, dan penyiapan lahan guna mempercepat pembangunan bendungan Riam Kiwa.
1: Baik, Listia, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih untuk Mbak Uliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar, Lintas Banjar Nusantara yang kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Palangkaraya, terkait alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
2: pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibie menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
1: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami kami dapatkan dari berita narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati, dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa. Dan sempat semacam ada klarifikasi dari Auriga, ya ada klarifikasi mereka memang menanam produk yang kemungkinan besar dipasarkan ke Uni Eropa.
2: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Subangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Subangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Subangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
3: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Subangau, tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Subangau.
2: Pengelolaan kawasan berbasis research based management, RBM, guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan, serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, informasi dari Aga Jaya Bijaksana tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi kembali hadir di ruang dengar Anda. Sajian majalah Udara Kentongan edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Informasi pertama untuk Anda pendengar, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara meminta bantuan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menangani abrasi di sejumlah wilayah pesisir. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara Tohar mengatakan pada tahun lalu Pemkab telah mengalokasikan anggaran 4,9 miliar rupiah untuk pembangunan pemecah ombak sepanjang 1 km di Muara Tunan dan Pantai Corong, Kelurahan Tanjung Tengah. Abrasi juga terjadi di Desa Api-Api dan Sesulu, Kecamatan Waru, serta sejumlah wilayah pesisir lain seperti Kelurahan Nipa-Nipa, Sungai Parit, Kampung Baru, hingga Desa Babulu Laut. Pemkab terus melakukan penanganan bertahap termasuk penanaman mangrove untuk mengurangi dampak erosi pantai, dan pemerintah daerah berharap usulan bantuan pembangunan pemecah ombak dapat diakomodasi Pemprov Kaltim pada 2027 agar abrasi tidak semakin meluas.

angin kencang akan berbahaya jika sudah besar dan menjadi angin topan. Apa yang dimaksud dengan angin topan? Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Angin tropis dapat terjadi secara mendadak, tapi sebagian besar tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Monitoring dengan satelit dapat untuk mengetahui arah angin topan sehingga cukup waktu untuk memberikan peringatan dini. Meskipun demikian, perubahan sistem cuaca sangat kompleks sehingga sulit dibuat prediksi secara cepat dan akurat. Lalu bagaimana strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana? Membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang menghitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang yang terjadi serangan angin topan. Pengamanan perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, dan pengamanan barang-barang di sekitar rumah agar terikat atau dibangun secara kuat sehingga tidak

masih bersama Anda dalam sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Informasi kedua untuk Anda, pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengkaji bencana kebakaran permukiman untuk melengkapi dokumen penilaian resiko bencana daerah. Kepala BPBD Kaltim Buyung Budi Purnomo mengatakan tingginya frekuensi kebakaran di kawasan padat penduduk menjadi alasan utama variabel tersebut dimasukkan dalam kajian mitigasi terpadu. Kajian itu melibatkan tim ahli dari Universitas Mula Warman, BMKG, hingga Manggala Agni untuk menyusun peta resiko dan metodologi mitigasi berbasis data lintas instansi. BPBD menargetkan seluruh penyusunan matriks resiko dan peta spasial rampung pada akhir Agustus 2026, kemudian diunggah ke platform digital pemerintah sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah yang tangguh bencana.

Informasi selanjutnya untuk Anda, pendengar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur mematangkan rancangan peraturan gubernur tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mengedepankan perlindungan lingkungan sekaligus menjaga kearifan lokal masyarakat adat. Kepala BPBD Kaltim Buyung Budi Purnomo mengatakan regulasi tersebut disusun bersama TNI, Polri, dan perangkat daerah agar seluruh personil memiliki komando yang solid dalam penanganan karhutla. Salah satu poin utama dalam rancangan aturan itu adalah pemberian izin khusus pembukaan lahan tradisional bagi masyarakat adat dengan pengawasan ketat. Pemerintah juga terus mendorong skema pembukaan lahan tanpa bakar sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, mitigasi karhutla diperkuat melalui penggunaan teknologi pemantau titik panas dan kamera termal serta pengaturan rehabilitasi pasca bencana secara terpadu di wilayah terdampak. Dan pendengar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri Majalah Udara Kentongan edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan selain ini pendengar, kami akan hadir kepada Anda dalam sajian Zona Petang dengan pengajian dan juga religi untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar video di TikTok yang mengklaim bahwa Yusuf Kala telah meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 4 hari akibat serangan jantung. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, melansir dari Tempo.co. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Yusuf Kala wafat setelah 4 hari dirawat. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim kematian Yusuf Kala. Mengutip dari RRI.co.id berjudul Tokoh Lintas Organisasi Minta Laporan Kepada Yusuf Kala Dicabut. Dalam berita tersebut, Yusuf Kala menerima silaturahmi perwakilan berbagai organisasi masyarakat di kediamannya di kawasan Brawijaya, Kota Jakarta Selatan pada Senin 27 April 2026. Mereka diantaranya berasal dari Perkumpulan Alumni Marga Siswa Republik Indonesia, Foxpoint Indonesia, Formas, serta Pewarna Indonesia. Pertemuan tersebut membahas pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan sosial. Demikian Lintas Informasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah Al-Hasyr bersama pengajian Linda ayat 18 hingga 24 yang diterjemahkan oleh Fahrur Rozi.

0: تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, saat ini aku mandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan

begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

1 Radio Republik Indonesia Samarinda, suasana harum menyelimuti Balai Mufakat saat Bupati Berau Sri Juniarsi melepas keberangkatan Jemaah Haji Kabupaten Berau tahun 2026 kemarin. Kepala Kemenag Berau, Kabul Budiono, melaporkan sebanyak 215 Jemaah Haji reguler diberangkatkan tahun ini. Di antaranya terdapat 4 Jemaah lanjut usia serta 3 petugas pendamping yang akan memastikan kelancaran ibadah. Dalam sambutannya, Sri Juniarsi mengingatkan para Jemaah agar memanfaatkan kesempatan berhaji dengan sebaik-baiknya, mengingat panjangnya antrian untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Ia berpesan agar jemaah menjaga kesehatan serta nama baik daerah selama berada di tanah suci. Bupati turut menekankan pentingnya saling membantu antar jemaah, terutama bagi lansia, agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan lancar. Untuk informasi haji terkini, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, petugas penyelenggara haji Indonesia PPIH Arab Saudi menyoroti kelelahan jemaah haji selama menjalani aktivitas ibadah di Mekah. Kondisi fisik menurun dinilai meningkatkan resiko gangguan kesehatan dan menghambat rangkaian ibadah. Pengawasan kesehatan difokuskan pada jemaah gelombang kedua yang tiba melalui Bandara Jeddah, di mana tim medis memantau hipertensi, diabetes, serta gangguan jantung sejak kedatangan jemaah. Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna, meminta jemaah menyesuaikan kemampuan fisik selama berhaji, di mana jangan memaksa tenaga sampai kelelahan karena ibadah haji membutuhkan kondisi tubuh tetap stabil. Tim kesehatan juga meminta jemaah memperbanyak waktu istirahat selama berada di Mekah, dan pengendalian komorbid harus dijaga sejak awal agar kesehatan jemaah tidak cepat menurun. Cuaca panas Mekah turut meningkatkan ancaman dehidrasi bagi jemaah lanjut usia dan berkomorbid, di mana jemaah diimbau rutin minum air dan mengurangi aktivitas berat pada siang hari. PPIH meminta jemaah menyeimbangkan aktivitas ibadah dengan waktu istirahat selama berada di tanah suci. Disiplin mengonsumsi obat dinilai penting menjaga stabilitas kesehatan selama menjalankan seluruh rangkaian haji.

0: untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan siar Tita Rania akan temani Anda hingga nanti merapat pukul 12. Selamat malam pendengar dan sampai jumpa.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6

0: 1. Pendengar, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan mengoperasikan sebanyak 36 dapur makan bergizi gratis MBG di lahan lembaga pemasyarakatan pada akhir Mei 2026. Sebanyak 36 dapur yang disetujui beroperasi untuk dibangun tersebut dari total 70 titik lokasi yang telah disiapkan oleh Ditjenpas. Namun saat ini masih belum diketahui rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Tanah Grogot apakah masuk dari total 70 lokasi pembangunan MBG atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG tersebut. Mengenai pembangunan ini, Kepala Rutan Tanah Grogot Aris Rianto menerangkan bahwa untuk membangun dapur memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi dan akan dicek langsung oleh tim dari Ditjenpas. Karena belum adanya pengecekan langsung dari Ditjen Pusat dan belum mengetahui persyaratan yang diperlukan apa saja, maka ia menyebut bisa saja Rutan Tanah Grogot belum memenuhi spesifikasi yang diinginkan, hanya saja pihaknya masih menunggu arahan dari pusat. Meski mengakui belum memiliki tugas petugas yang bersertifikasi, namun Aris juga menyebut bahwa Rutan Tanah Grogot cukup memenuhi kriteria pembangunan dapur MBG. Aris pun menyatakan siap jika Ditjenpas menunjuk rutan kelas 2B Tanah Grogot untuk membangun dapur MBG agar dapat mendukung program pemerintah dan astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait, ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada. Pendengar di Tarania kembali hadir ke ruang dengar Anda malam hari ini, tentunya untuk temani Anda dalam Samarinda malam ini hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar ya, malam Rabu dari kawasan Siram Yamin saat ini terpantau jalanan cukup ramai lancar, dan untuk cuaca di seputar Samarinda Kota masih ada gerimis-gerimis manja kecil sedikit ya pendengar, setelah tadi sempat diguyur hujan yang cukup deras. Semoga untuk Anda yang masih berada di perjalanan selalu berhati-hati dan waspada supaya bisa kembali ke rumah dengan orang terkasih dengan sehat dan sehat walafiat ya. Ditarannya akan temani Anda hingga nanti merapat di pukul 24. Tetap bersama kami Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada pendengar. Setiap tanggal 12 Mei hari ini juga bertepatan sebagai Hari Perawat Internasional. Ini dirayakan untuk penghormatan terhadap jasa para perawat. Dan tanggal tersebut pendengar dipilih karena bertepatan juga dengan hari kelahiran Florence Nightingale, seorang pelopor keperawatan modern dunia. Nah, Hari Perawat Internasional ini juga menjadi momentum untuk menyoroti kontribusi besar perawat dalam sistem kesehatan dunia modern, yang di mana peringatan tersebut biasanya diisi oleh seminar, kampanye kesehatan, dan juga penghargaan untuk tenaga keperawatan di berbagai negara. Berbicara mengenai sosok Florence Nightingale, ini adalah seorang perempuan yang lahir pada 12 Mei tahun 1820 di Florence, Italia. Berasal dari keluarga Inggris terpandang dan juga berkecukupan, dan sebagai perempuan kelas atas abad ke-19, pendengar, Nightingale ini sebenarnya memiliki kehidupan yang nyaman dan juga terhormat di lingkungannya. Namun, Nightingale memilih jalan hidup berbeda dibandingkan perempuan bangsawan pada umumnya di masa tersebut. Ia merasa terpanggil untuk mengabdikan hidupnya untuk melayani sesama melalui dunia kesehatan dan juga kemanusiaan. Meskipun menghadapi penolakan keluarga, pendengar, Nightingale tetap mempelajari matematika, filsafat, bahasa, dan juga agama dari ayahnya. Dan pengetahuan tersebut kemudian menjadi dasar pendekatan ilmiah dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan modern. Lalu namanya mulai dikenal luas saat Perang Crimea yang berlangsung di tahun 1853 sampai dengan 1856 di Eropa, di mana perang tersebut melibatkan Britania Raya, Prancis, dan Turki yang melawan Rusia dalam konflik skala besar. Dan pada tahun 1854, pendengar, Nightingale membawa 38 perawat menuju rumah sakit militer yang berada di Istanbul dengan kondisi yang sangat buruk. Nah, melihat kondisi tersebut, Nightingale mulai melakukan reformasi besar terhadap sistem pelayanan rumah sakit militer. Dan ia juga membangun keperawatan modern yang akhirnya bisa dirasakan sampai dengan sekarang, pendengar. Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Para kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang mantap." Lalu dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing

dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi berikutnya hadir dari dunia olahraga khususnya Olimpik, pendengar. Yang dimana Menko PM Muhaimin Iskandar saat ini mendukung Special Olympics Indonesia atau SOLNA untuk memperjuangkan atlet penyandang disabilitas intelektual Indonesia untuk bisa ikut berajang olahraga. Menko Muhaimin mengapresiasi atas dedikasi SOLNA dalam mendampingi dan membina penyandang disabilitas intelektual di Indonesia, dan ia menilai gerakan kesukarelawanan dan juga pemberdayaan yang dilakukan SOLNA ini merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat inklusif dan berkeadilan. Pada kesempatan yang serupa, pendengar, Ketua Umum SOLNA Warsito Elwin ini menyebut jumlah penyandang tunagrahita di Indonesia mencapai 5,4 juta jiwa, sekitar 2,3% populasi Indonesia berdasarkan dari data Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sehingga SOLNA secara rutin menggelar pembinaan dan juga kompetisi olahraga bagi atlet bertalenta khusus, kompetisi mulai dari tingkat klub, kabupaten, kota, provinsi, nasional, hingga internasional. Anastasia Areshanan Buariat, atlet SOLNA cabang dance sport, ini menyampaikan dukungannya atas Pesonas dan berharap akan muncul kembali atlet-atlet disabilitas intelektual yang berprestasi di kancah internasional seperti dirinya. Semoga semakin banyak ya pendengar atlet-atlet disabilitas intelektual Indonesia yang bisa mengharumkan nama Indonesia dan membanggakan semua pihak. Informasi ini kami kutip melalui laman rr.co.id. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.

0: 101.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Buku Love for Imperfect Things, karya Haimin Sunim, adalah sebuah karya yang menggali kebijaksanaan dan kebahagiaan melalui perspektif Buddhisme. Buku ini membahas tema cinta pada kekurangan dan keimperfeksian sebagai kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Buku ini menekankan pentingnya menerima keimperfeksian, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Haimin Sunim menyampaikan pesan bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan, dan mencintai keimperfeksian adalah langkah pertama menuju perdamaian batin. Kita diajak untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, dan hal ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Konsep cinta diri menjadi inti dari buku ini. Penulis menyatakan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tapi merupakan landasan untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan orang lain. Haimin Sunim mengajak kita untuk merangkul kelebihan dan kekurangan pribadi dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Membahas dampak teknologi dan tekanan sosial pada kebahagiaan, penulis menyoroti bagaimana masyarakat seringkali terjebak dalam perbandingan dan ekspektasi yang tidak realistis, sehingga menciptakan tekanan yang merugikan kesehatan mental dan emosional. Haimin Sunim mengajak pembaca untuk membebaskan diri dari standar sempurna dan menemukan kebahagiaan di dalam diri mereka sendiri. Pentingnya hadir dalam momen ini juga menjadi fokus buku ini. Haimin Sunim menggambarkan bagaimana terlalu sering kita terjebak dalam masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan, sehingga kehilangan momen berharga di hadapan kita. Menciptakan kedamaian batin melibatkan kemampuan untuk hidup sepenuhnya dalam momen sekarang, tanpa terbebani oleh masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Konsep kebahagiaan sederhana ditempatkan dalam konteks Buddhisme dalam buku ini. Haimin Sunim menekankan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari kekayaan materi atau pencapaian luar, tetapi berasal dari ketenangan batin dan rasa syukur terhadap hal-hal sederhana dalam kehidupan. Menciptakan ruang untuk bersyukur dan menghargai keindahan kecil sekitar kita adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Buku ini menyoroti bahwa kesadaran dan perhatian adalah kunci untuk mengatasi kecemasan dan stres. Kita diajak untuk membawa kehadiran dan perhatian ke dalam setiap tindakan sehari-hari, sehingga menciptakan ruang untuk kedamaian dan kejernihan pikiran. Ini mencakup praktik kesadaran dan meditasi yang bisa membantu kita untuk menemukan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Haimin Sunim menguraikan konsep cinta tanpa syarat dalam hubungan interpersonal. Buku ini menekankan bahwa mencintai orang lain tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan atau perubahan, adalah bentuk cinta yang paling murni. Ini melibatkan pengertian dan penerimaan sepenuh hati terhadap orang lain, bahkan dengan kekurangan dan kelemahan. Gaya penulisan yang ringan dan puitis menciptakan nuansa kedamaian saat membaca buku ini. Puisi-puisi dan perumpamaan Buddhisme memberikan dimensi artistik pada pesan-pesan filosofis yang disampaikan. Gaya penyampaian yang sederhana dan mudah dicerna membuat buku ini bisa diakses oleh berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaan. Buku Love for Imperfect Things adalah panggilan untuk melihat keindahan dalam keimperfeksian dan mencintai diri sendiri, juga orang lain dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Haimin Sunim, sang penulis, menciptakan panduan yang menginspirasi untuk mencapai perdamaian batin dan kebahagiaan sejati melalui penghargaan terhadap kehidupan dalam segala kompleksitasnya. Demikian esensi buku berjudul Love for Imperfect Things, karya Haimin Sunim, dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
7: Yes!
6: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita kan masih banyak uang nganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Fodu Netsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban Kementerian Lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya terbilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan museum Masjid Tur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Gubernur Republik Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulap di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarut untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, tapi yang baik sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini

0: tangis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini enggak 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dan pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti tahun sekarang ini. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, enggak ada batu lagi. Dan juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, peti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, kuskasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan tidak mau repot.

0: Jadi terkait tentang tas kita, cuman apa, Bang?
1: Ya ini kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih
0: kuat lagi ya, Bang. Jadi untuk biayanya cuman apa, Bang? Berapa harganya untuk perkuatnya, Bang?
1: 20-20.
0: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya, Bang? Banyak, Bang?
1: Terhitung.
0: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya, Bang?
1: Ya, gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
2: nggak pas.
1: Paskan lah bentuknya.
0: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa, Bang?
1: Ini 5.000 aja.
3: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana

0: platformnya still dap ya, kalau linknya juga ya kadang naik kadang surut, nggak tentu juga kan, kadang bang
1: kadang ada kadang tidak.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
0: Ya selesai mereka inilah dari proses jamaah. Jadi waktu orang mereka tuh makan sambil jalan kan.
2: Orang kakak ini buka asal dari jam berapa ke berapa?
0: Dari subuh sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
3: Asrama Haji Medan memang tempat

tapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan

biasa ya bagi kami. Tapi ini kita juga sama untuk PSS juga kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 106,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda umat Buddha, saatnya kami hadirkan untuk

0: Anda, mimbar agama Buddha bersama dengan Samanaira Damasiri dengan judul Memahami Perkembangan Meditasi untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar agama.
2: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, pendengar setia RRI Samarinda, selamat berjumpa kembali dalam mimbar agama Buddha kali ini. Dan pada kali ini saya akan membawakan tema memahami perkembangan meditasi. Dalam bermeditasi, sudah barang tentu kita mengharapkan, kita menginginkan adanya suatu perkembangan. Hanya saja, kebanyakan orang tidak pernah mau menerima ketika perkembangan meditasi tersebut terjadi. Pada umumnya, mereka seringkali menganggap bahwa perkembangan yang terjadi adalah sebagai sebuah kemunduran, sebagai sebuah rintangan dalam meditasi. Dan bukan sebaliknya, menghargai, mengapresiasi perkembangan tersebut sebagai dampak dari persepsi semacam ini. Pada akhirnya, meditasi hanya berjalan di tempat, meditasi tidak berkembang sama sekali. Karena meditasi yang diharapkan itu berbeda dari realitas yang dihadapi. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, dalam bermeditasi, kalau memang kita itu bermeditasi tanpa bimbingan guru, tanpa bimbingan orang lain, karena memang seringkali sulit untuk mendapatkan bimbingan, seringkali sulit untuk mendapatkan arahan dari guru. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pergunakan untuk mengetahui bahwa meditasi kita itu mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Meditasi kita mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Dan bukan sebaliknya, mengalami kemunduran dari waktu ke waktu. Nah, beberapa ciri, beberapa tanda yang bisa kita lihat dalam latihan meditasi. Di antaranya adalah, satu, kita mampu melihat fenomena batin dan jasmani lebih jeli. Contoh, ketika kita sedang duduk, kemudian kita bisa melihat napas yang keluar dan masuk lebih detail. Itu adalah perkembangan. Ketika kita duduk, kemudian merasa sakit, bisa melihat rasa sakit tersebut, bisa mengamati rasa sakit yang muncul. Itu juga sebenarnya perkembangan. Tapi beranikah kita mengapresiasi hal-hal semacam itu? Ketika kita sedang duduk, ataupun ketika kita sedang melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya, kemudian kita melihat, mampu melihat kemarahan kita semakin berkembang, keserakahan kita semakin bertambah, kebodohan kita semakin menjadi kuat. Sebenarnya, ketika kita mengalami hal-hal semacam itu adalah wujud bahwa meditasi kita semakin membaik, kesadaran kita semakin menguat, dan bukan sebaliknya. Banyak orang, ketika mereka duduk kemudian mampu merasakan rasa sakit di sana-sini, mampu melihat rasa sakit di kaki, di punggung, di kepala, dan sebagainya. Atau, katakanlah, di bagian-bagian tubuh yang lainnya, mereka menganggap bahwa mereka itu telah gagal dalam bermeditasi. Karena meditasi yang mereka lakukan bukannya semakin menyenangkan, tetapi justru semakin membuat mereka merasa tidak nyaman. Membuat mereka semakin mampu melihat fenomena-fenomena yang bertebaran, semakin sering melihat fenomena-fenomena tersebut, dan akhirnya mereka menganggap saya telah gagal dalam bermeditasi. Nah, sebenarnya ini bukanlah suatu kegagalan, ini bukanlah suatu kemunduran, tetapi ini adalah kesuksesan dalam bermeditasi. Kita dalam bermeditasi tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kesadaran terhadap fenomena batin dan jasmani. Seringkali kita itu melihat dalam bermeditasi keserakahan kita menjadi besar, kebencian kita menjadi kuat, kebodohan kita tampak lebih jelas. Saat itu sebenarnya bukan kemunduran, tetapi kemajuan. Masalahnya adalah dulu ketika kita bermeditasi, kita selalu mengabaikan keserakahan, kebencian, dan kebodohan tersebut. Kita tidak mau tahu ketika keserakahan, kebencian, dan kebodohan tersebut muncul. Kita tidak mau memahami bahwa keserakahan, kebencian, dan kebodohan tersebut ada dalam diri kita. Tapi begitu kita mengembangkan kesadaran, barulah kita sadar, barulah kita tahu bahwa sebenarnya keserakahan, kebencian, dan kebodohan kita sangat-sangat kuat, sangat-sangat hebat, sangat-sangat terasa. Nah, oleh karena itu, ketika kita sanggup melihat keserakahan, kebencian, dan kebodohan ini jauh lebih jelas, jauh lebih kuat, jauh lebih nyata, itu menandakan kita mulai mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya. Karena yang namanya keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu tidak akan berkembang, tidak akan semakin menguat dalam diri kita. Tetapi yang menguat adalah kesadaran kita, perhatian kita, konsentrasi kita. Kemudian dengan kesadaran, dengan pengamatan, dengan konsentrasi, kita mampu melihat lebih detail, lebih jelas, lebih nyata siapa diri kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kalau memang kita pemarah, kita akan melihat kemarahan itu tampak nyata. Kalau memang kita adalah orang-orang yang serakah, keserakahan itu tampak nyata. Kalau memang kita adalah orang yang bodoh, kita akan mampu melihat kebodohan tersebut. Nah, ketika kita mampu melihat semacam itu, jangan pernah lari. Karena sebenarnya waktu itu kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk melihat fenomena batin dan jasmani dengan lebih jelas, dengan lebih dekat, dengan lebih detail. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, kalau bisa diumpamakan seperti seandainya kita itu mengambil setetes air, kemudian air tersebut kita masukkan ke dalam mikroskop. Ketika mikroskop tersebut ukurannya biasa, mungkin air tersebut akan tampak biasa. Tapi begitu mikroskop tersebut kita besarkan, kita akan melihat bahwa ada kuman di dalam air, setetes air tersebut. Dan begitu ukuran mikroskop itu kita perbesar kembali, kuman-kuman tersebut tampak menjadi jelas, tampak menjadi nyata, tampak semakin besar. Pada realitasnya, kuman tersebut tetap ada di situ. Kuman tersebut ukurannya sama dan tidak pernah berubah. Yang berubah adalah ukuran mikroskop yang kita pergunakan. Yang berubah adalah mikroskop kita, bukan ukuran kumannya. Begitu mikroskop itu kita besarkan, ukuran kuman semakin besar juga. Sama sebenarnya, pada saat kita sedang berlatih bermeditasi, pada saat kita bermeditasi, mengembangkan kesadaran. Begitu kesadaran kita semakin kuat, kita akan semakin mampu melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau memang kita adalah orang yang serakah, keserakahan itu tampak semakin nyata. Kalau memang kita itu adalah orang yang penuh kebencian, kebencian kita akan tampak semakin jelas. Kalau memang kita adalah orang-orang yang dipenuhi, dicengkram oleh kebodohan, kita akan mampu melihat bahwa diri kita sangat kuat dalam kebodohan. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu ada di sana terus. Hanya saja selama ini, sebelum kita mengembangkan kesadaran, kita tidak pernah tahu bahwa keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu begitu kuat dalam diri kita. Namun, begitu kita bermeditasi, begitu kita mengembangkan kesadaran, kita barulah tahu, kita barulah bisa melihat seberapa besar keserakahan, kebencian, dan kebodohan tersebut. Oleh karena itu, ketika ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya mampu melihat fenomena-fenomena lebih jeli, lebih detail, itu menunjukkan bahwa ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya semakin maju dalam berlatih, semakin mapan dalam mengembangkan kesadaran. Kesadaran kita semakin kuat dan bukan semakin melemah. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ciri lain yang menunjukkan bahwa meditasi kita semakin berkembang, meditasi kita semakin maju adalah kita selalu menemukan hal-hal yang baru. Sebenarnya, dalam hidup kita, kita itu tidak akan pernah mengalami pengalaman yang sama untuk kedua kalinya. Setiap pengalaman itu pasti berbeda. Setiap pengalaman pasti tidak sama. Tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin bahwa pengalaman yang kita alami itu bisa dialami untuk yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itulah, ketika kesadaran kita semakin kuat, ketika kesadaran kita semakin mapan, ketika kesadaran kita semakin matang, apa yang terjadi adalah kita akan menemukan fenomena-fenomena baru, fenomena-fenomena yang semakin nyata. Ambil contoh seperti napas. Kebanyakan kita yang belum bermeditasi tidak pernah mengamati, tidak pernah melihat bagaimana napas yang keluar dan masuk. Kita tidak pernah tahu bagaimana keluar masuknya napas. Tapi begitu kita mengembangkan kesadaran, kita bisa melihat bagaimana napas yang keluar dan masuk. Bagaimana napas yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Begitu kita gak mampu melihat, kita berpikir bahwa napas tersebut itu hanya sekali saja. Begitu napas masuk terjadi, itu hanya satu kali. Begitu napas keluar, itu hanya satu kali. Tetapi kalau kita mau jeli, kalau kita benar-benar memiliki sati yang kuat, memiliki pemahaman yang kuat, sebenarnya begitu sekali napas masuk terjadi, saat itu terjadi ribuan kali napas masuk. Demikian juga ketika napas keluar terjadi, tidak hanya ribuan, tetapi jutaan napas keluar itu terjadi. Namun karena kita tidak sadar, kita tidak tahu, kita tidak memiliki sati yang kuat, akhirnya kita berkesimpulan bahwa itu hanyalah satu kali napas masuk, itu hanyalah satu kali napas keluar. Padahal realitasnya, kenyataannya, terjadi ribuan bahkan jutaan napas masuk maupun napas keluar. Ketika kita mengembangkan kesadaran dalam kehidupan kita, apakah sambil duduk, apakah sambil beraktivitas, ataukah saat sedang apapun, di situ kita akan menemukan hal-hal yang baru, yang dulu tidak pernah kita lihat, akan kita lihat, yang dulu tidak pernah kita amati, akan kita amati, yang dulu kita sia-siakan begitu saja, kita abaikan begitu saja, kemudian akan masuk ke jaring-jaring perhatian kita, akan masuk ke dalam jala kesadaran kita. Oleh karena itulah, kalau kita jeli, selalu ada hal-hal yang baru. Kalau kita semuanya mengembangkan kesadaran ke arah yang lebih baik, setiap detiknya pasti ada pengalaman baru. Setiap detiknya pasti ada pengalaman yang berbeda. Dan pengalaman tersebut tidak mungkin disamakan dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Mimbar Agama.

0: 101.1 Lintas Informasi
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seorang warga Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara, PPU, ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat pergi menyadap karet pada Selasa 12 Mei 2026. Korban diduga mengalami serangan buaya di area bendungan milik perusahaan. Korban diketahui bernama Sabena, warga RT 04 Kelurahan Buluminung, ditemukan di area bendungan milik PT MHL sekitar 700 meter dari lokasi tempatnya bekerja. Kepala Pelaksana BPBD PPU Nur Laila menjelaskan korban berangkat ke kebun karet sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah seperti rutinitas sehari-hari. Karena korban tidak kunjung pulang, keluarga bersama dengan warga setempat melakukan pencarian di sekitar lokasi kebun karet, namun korban belum ditemukan sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada BPBD Penajam Pasir Utara. Menerima laporan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Pemadam Kebakaran, Babinsa, Babin Kamtipmas, aparat kelurahan, pihak perusahaan, dan warga langsung melakukan penyisiran di area perkebunan hingga sekitar bendungan, dan beberapa jam kemudian korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di area bendungan perusahaan. Peristiwa tersebut menambah kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kemunculan buaya di kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai, rawa, maupun bendungan di wilayah Penajam Pasir Utara. BPBD PPU menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar kawasan perairan dan tidak bekerja seorang diri di lokasi yang rawan kemunculan satwa liar. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya kami hadirkan untuk Anda Drama Radio di malam hari ini pendengar, dengan judul Rindu Yang Tak Tersampaikan. Produksi dari RRI Padang untuk Anda malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Pagi Bu Rini, rajin banget ibu pagi ini. Udah bersih aja halamannya.
1: Eh Bu Ati, enggak kok Bu, ini cuma beres-beres dikit aja.
0: Istirahat dulu Bu, kebetulan ini saya bawa cemilan.
1: Wah makasih Bu Ati, bikin kue lagi ya?
0: Iya, ini tadi habis bikin kue cucur, masih hangat loh.
1: Wah ibu, repot-repot banget bawain kesini.
0: Gak apa-apa Bu, saya juga kadang tuh di rumah gak bisa diem. Ada aja yang pengen dikerjain. Suami saya juga suka ngemil. Harus siap jadi chef tiap hari buat bikin cemilan.
1: Kalau itu mah udah gak diraguin lagi Bu. Pak Darto pasti mau coba menu baru dari tangannya Chef Wati.
0: Kadang sampai bingung mau bikin apa Bu. Ya karena anak-anak juga suka ngemil. Tiap hari pasti nanyain mau bikin apa. Itu yang bikin saya semangat Bu.
1: Wah beruntung banget dong Pak Darto punya istri kayak Bu Wati gini.
2: Aduh-duh-duh, enak banget nih ngobrol pagi-pagi gini. Ayo, lagi ngomongin siapa tuh? Pasti ngomongin saya kan? Soalnya dari tadi kayak ada yang nyebut nama saya tuh kayaknya.
0: Eh alah, Bapak, jangan kepedean. Ini kami lagi ngomongin masalah wanita.
1: Eh, Pak Darto, ini tadi Bu Rini nganterin kue ke saya.
2: Oh alah, enak tuh kuenya.
1: Bu Ati lagi bahagia banget kayaknya nih.
0: Iya, itu tadi Bu, request dari anak-anak sama bapaknya.
1: Oh alah, gitu ya.
2: Oh iya Bu, gimana kabarnya si Raka?
1: Alhamdulillah baik Pak, Raka sehat, kerjaannya juga lancar. Tapi belum bisa pulang, karena lagi sibuk.
0: Ini udah lama loh Bu, gak pulang-pulang. Waktu Pak Tony masih hidup, sering pulang.
1: Waktu itu, bapaknya yang maksa Bu. Gak ada yang berani bantah.
2: Tapi Bu Rini sendiri gimana? Ada keinginan buat nyamperin si Raka?
1: Saya sebenarnya mau Pak, tapi takut kesasar.
0: Mungkin dia khawatir Bu. Yang penting Raka sehat dan berkabar. Bu Rini kan sehat juga kan? Ibu bisa main ke rumah saya.
1: Iya, gak apa-apa kok Bu. Bagi saya, yang penting anak-anak sehat dan gak lupa ngabarin.
2: Udah Bu Rini, kami pamit dulu ya.
1: Iya Pak, iya Bu, makasih banyak ya kuenya.

0: Halo, Bu.
1: Halo, Nak. Kamu udah pulang dari kantor?
0: Udah, Bu. Ini Raka baru sampai. Ibu gimana kabarnya, Bu?
1: Sehat. Kamu kapan pulang nengokin Ibu?
0: Duh, belum ada waktu, Bu. Aku jadi lebih sibuk sekarang. Aku udah transfer bulan ini ya, Bu. Aku tutup dulu ya, Bu, teleponnya.
1: Nak, uangnya... Astaga, anak ini selalu begitu ya.

0: bentar lagi akhir tahun nih. Lumayan kan libur satu minggu. Mau kemana nih rencananya?
1: Belum tahu. Kayaknya aku di sini aja. Sekalian lihat proyek lain.
0: Heh, udah dikasih jatah libur, masih cari kerja lain. Emang gajinya belum cukup?
1: Bukan gitu. Soalnya aku juga bingung mau liburan kemana.
0: Lah, bukannya kamu udah 3 tahun ya nggak pulang kampung?
1: Kalau pulang tuh kayak nanggung gitu loh.
0: Masa jengukin ibu dikata nanggung sih bro? Kan kita jarang punya waktu libur kayak gini. Sayang banget loh.
1: Emangnya kamu libur kali ini mau kemana, Nan?
0: Ya, pasti bawa ibu liburan lah. Soalnya jarang banget jalan-jalan sama ibu.
1: Oh gitu. Ya, ya udah deh. Ntar aku pikirin.
0: Sebelum nyesel loh.
1: Heh, ngawur. Jangan bahas-bahas kayak gitu deh.
0: Emang kamu gak kangen sama ibu kamu? Pasti dia nahan rindu selama ini. Transfer uang tiap bulan mah gak cukup bro. Yang diinginkan orang tua itu kedatangan anaknya. Kalau ibu udah gak ada, kamu mau melepas rindu ke siapa?
1: Aku emang udah lama gak pulang. Tapi bukan berarti lupa rumah juga, Nan.
0: Bukan rumahnya, Raka. Tapi orang di dalamnya.
1: Aku sebenarnya takut pulang, Nan. Karena berat banget buat ninggalin ibu kalau aku harus kembali lagi ke sini.
0: Jangan jadikan kerja sebagai alasan, bro.
1: Bukan gitu.
0: Ya udah, coba kamu pikirin lagi apa yang aku bilang tadi.
1: Oke, oke, kalau gitu. Makasih ya, Nan. Udah ngingetin. Jadi ingat ibu.
0: Nah, gitu dong. Jangan lupa tanyain keadaannya. Salam buat ibu juga ya, bro.
2: Bu Rini, ini saya tadi bikin gudeg.
3: Wah, Bu Wati tahu aja kalau saya malas bikin-bikin beginian.
1: Jangan malas dong, Bu, bikinnya.
3: Raka, Nak, kamu kapan nyampenya?
4: Aduh, Nak Raka, kamu pulang mendadak atau gimana?
1: Enggak kok, Bu. Kebetulan emang lagi libur kerja aja. Kan akhir tahun. Ibu, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat, Nak.
4: Sekarang Bu Rini sudah bahagia. Anak semata wayangnya sudah pulang. Tega ya kamu? Hampir 3 tahun loh nggak pulang.
1: Bukan tega, Bu. Tapi kemarin itu lagi gak bisa pulang.
3: Sudah, yang penting kan sekarang anaknya udah di rumah. Pasti lapar kan? Ini tadi Bu Wati ngasih kita gudeg, ayo dimakan.
1: Wah, udah lama Bu, aku gak nyobain gudeg. Aku bawa barang-barang dulu ke kamar ya Bu. Oh iya Bu Wati, makasih ya udah nemenin ibu.
4: Iya, sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu ya.
1: Enak Bu, gudegnya.
3: Kamu sih terlalu sibuk kerja sampai gak pulang-pulang.
1: Maaf ya Bu, aku nyesel banget. Selama ini aku hanya berpikir membahagiakan ibu menjadi anak yang sukses. Dengan begitu bisa menggantikan bapak. Tapi ternyata ibu malah kesepian di sini. Aku janji, bakal lebih banyak luangin waktu buat ibu.
3: Nah, kamu gak salah kok milih jalan kamu sendiri. Kamu hebat bisa bertahan di luar sana sendirian.
1: Tapi kan Bu, aku hampir lupain ibu yang sendirian di rumah. Karena terlalu asik di luar sana. Maaf ya Bu.
3: Sudah-sudah, sekarang yang penting kita saling jaga ya. Dimanapun kamu berada, ibu akan tetap menunggu kamu di sini.
1: Makasih ya Bu, aku sayang ibu.

0: Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Rindu yang Tak Tersampaikan. Penanggung jawab Kepala LPPRI Padang. Sutradara Santoso ASSN. Editor Rika Sandra SPD. Dengan para pemain Yulia sebagai Ibu Rini, Winda Pak Pahan sebagai Ibu Wati, Robi Akyardi sebagai Pak Darto, Gusri Azwar sebagai Reka, dan Krisna sebagai Adnan. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di Tarania kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam obrolan komunitas. Dan malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengenal komunitas musikalisasi puisi Indonesia atau KOMPI. KOMPI adalah organisasi independen yang dibentuk sebagai wadah komunikasi dan kerjasama antar kelompok dan atau perorangan di bidang musikalisasi puisi, dengan tujuan hadirnya untuk meningkatkan dan mengembangkan kehidupan musikalisasi puisi di Indonesia. Nah, Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia atau KOMPI ini pendengar sudah berdiri sejak tahun 2008 dan memiliki pengurus di 22 provinsi dan 14 kabupaten atau kota di Indonesia. Dipimpin oleh Haji Freddy Arsi, pendengar, salah seorang tokoh seni musikalisasi puisi Indonesia yang sudah memberikan workshop musikalisasi puisi di seluruh provinsi bekerjasama dengan Pusat Bahasa dan Balai Bahasa. Di obrolan komunitas malam hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda mengenal lebih dalam, khususnya bagi Anda yang memang mencintai dunia puisi dan tertarik untuk mengenal musikalisasi puisi ataupun puisi yang diubah, dimusikalisasikan, ya. Di obrolan komunitas malam hari ini, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: dari mana aja sih? Kok dari baru pulang jam segini?
1: Yang disebut keluarga. Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Samarinda.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda masih bersama Anda dalam obrolan komunitas dan sedang membahas komunitas musikalisasi puisi Indonesia ataupun KOMPI. Nah, pendengar, sebenarnya musikalisasi puisi ini sudah tumbuh subur di awal tahun 1980-an. Salah satunya adalah Agus Aryadi Payana yang mengubah puisi-puisi dari Sapardi Djoko Damono menjadi lagu. Tembang sederhana yang diiringi dengan petikan gitar memperluas keanggunan sang puisi. Nah, pendengar, umumnya nyanyian berirama folk atau country ini sangat cocok dibawakan untuk pertemuan-pertemuan informal para mahasiswa, misalnya di gunung ataupun di pantai. Nah, itulah yang terjadi di kalangan mahasiswa sastra dan juga antropologi UI, yang selanjutnya tidak hanya 1-2 puisi ataupun segelintir penyair saja yang karya puisinya dimusikalisasikan, melainkan banyak sajak yang akhirnya tergubah menjadi gita oleh Umar Muslim, Ari Malibu, dan juga para kelompok musikalisasi puisi yang tengah menjamur. Nah, setelah perjuangan yang cukup panjang, pendengar, sejak 2003 ini akhirnya terbentuk Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia atau KOMPI di 9 Januari. Nah, upaya gigi tidak kenal surut dari Haji Freddy Arsi, ayah 6 bersaudara yang tergabung dalam Deavi Sanggar Matahari ini membuahkan hasil yang indah. Dan keberadaan komunitas ini terkait erat juga dengan pusat bahasa yang turut merintis dari waktu ke waktu, bahkan melalui festival. Selengkapnya nanti kami akan ajak Anda untuk menggali lebih dalam mengenai Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia atau KOMPI. Jadi jangan kemana, tetap bersama kami di Obrolan Komunitas.

0: Ya, udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk-pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda kan informasi dan inspirasi. Pendengar, di antara cabang seni yang lain, mungkin musikalisasi puisi ini termasuk yang paling akhir dalam membangun komunitasnya. Para sastrawan, dramawan, sosiawan, bahkan pecinta alam dan juga kelompok studi tertentu sudah lebih dulu membentuk komunitas. Nah, kebutuhan untuk saling mengasah wawasan, meningkatkan frekuensi diskusi, menggali potensi dan juga berkarya ini diwadahi oleh sebuah komunitas. Dan dengan posisi yang unik antara grup musik dengan penyair ataupun pembacaan puisi selama ini tidak ataupun kurang diperhatikan ya. Jadi lagu jika bukan instrumentalia tentu akan berisikan lirik dan syair atau lirik itu bisa ditulis oleh anggota band, penggubah lagunya sendiri atau seorang penyair. Dan musikalisasi puisi sebenarnya sudah merupakan karya ataupun produk sastra yang sudah terkenal sejak tahun 80-an ya pendengar. Tentunya banyak sekali peristiwa sastra yang tidak meriah jika tidak dihiasi oleh musikalisasi puisi. Setidaknya selain Sapardi, puisi Toto Sudarto Bachtiar, Subagio Sastrowardoyo, Sutarji Kalzum Bahri, dan juga lain-lain, ini mulai menjadi lagu yang asyik dan memang sebagian besar dalam dan melankolis. Sampai saat ini, puisi terbanyak yang menjadi lagu adalah karya Sapardi yang umumnya berbicara tentang alam dan juga cinta. Dan saat ini pendengar, Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia atau KOMPI sudah berada di 22 provinsi yang tentunya dinaungi juga oleh Balai Bahasa yang turut membina pertumbuhan kelompok-kelompok ini. Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, dan masih banyak lagi kota-kota dan juga kabupaten yang sudah menjadi pusat keterwakilan dari Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia ini. Dan pendengar, penggagas dari KOMPI ini adalah Sanggar Matahari pendengar, yaitu semacam ikon karena konsistensi mereka mengamalkan cabang seni musikalisasi puisi ini sudah banyak mengeluarkan koleksi lagu yang tercipta dari puisi dan karya-karya musikalisasi puisinya. Dan sebagai penggagas dari Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia atau KOMPI, Sanggar Matahari ini sudah banyak juga mengisi acara berkala di TVRI sejak tahun 90-an dan tahun 2003. Akhirnya Sanggar Matahari memprakarsai penyelenggaraan festival musikalisasi puisi dan diskusi. Akhirnya hadirlah di 9 Januari 2009 Komunitas Musikalisasi Puisi Indonesia atau KOMPI Dan Sekjen Kompi Fikar Weeda membacakan riwayat singkat pembentukan Kompi yang ditentukan oleh eksistensinya. Dan sampai saat ini komunitas musikalisasi puisi Indonesia atau Kompi hadir untuk mewadahi cabang seni sastra dari musikalisasi puisi. Demikian pendengar obrolan komunitas malam hari ini mengenai komunitas musikalisasi puisi Indonesia atau Kompi. Tetap bersama kami karena kami akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk Ruang Rindu setelah ini nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatara Radio Republik Indonesia, Samarinda dengan informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda dalam Ruang Rindu, pendengar mau berbagi kisah memori lewat lagu. Malam hari ini, Ditarani akan temani Anda ya, tentunya di jalur telepon yang sama di 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Anda bisa bergabung dan langsung ya menghubungi. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp, pendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu berwat lagu Mbak Dita.
0: Iya, selamat malam Bang. Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabarnya aman-aman aja, baik-baik aja Mbak. Okay. Waduh, udah lama nak ngobrol sama Mbak Dita nih.
0: Iya.
1: Ada rindu juga nggak ngobrol-ngobrol sama Mbak Dita. Karena biasa ngobrol sama penyiar-penyiar lain, kadang lupa juga udah melihat perasaan itu, kadang lupa gitu, kadang itu, kadang ingat, kadang lupa gitulah biasanya tuh. Kalau Samarinda, cuacanya?
0: Samarinda cuacanya hari ini hujan, hujan cukup deras, ya. Iya bang.
1: Oh begitu, jelas. Udah selesai semuanya mbak ya. Dan juga ini pun mbak, keponakan saya ini pun udah 3 malam ini ya, itu ada kecelakaan sedikit bahwa itu keponakan saya itu umurnya sih masih pokoknya selektikal lah gitu. Itu jatuh di jendela dan tangannya patah gitu. Makanya ini untuk peringatan kita bersama ya. Bagi yang punya ibu-ibu, yang punya anak kecil, tolong diperhatikan. Jangan main sendiri ataupun bagaimana dicek. Karena anak kecil itu tidak tahu apa-apa tuh mbak. Kalau kita sebagai orang tua wajib kita melihatnya, melitinya. Apalagi anak kecil kan tidak tahu apa-apa, begitu ya. Terus ada yang sampai terjadi yang nggak diinginkan, apapun, tak mau di, yang sampai ada mainan tajam, parang dan sebagainya, dan juga sungai kan, yang dalam jangan sampai terjadi begitu. Oke mbak, apa tema kita hari ini?
0: Temanya hari ini pernah takut berobat ke dokter atau enggak gitu.
1: Oh ada hubungan tadi ya, pas sekali untuk yang berobat ya tadi ya, yang soal adik saya tadi, wah hampir tidak jauh beda. Kalau saya berobat, kayaknya dulu saya zaman saya masih kecil dulu, kalau mau berobat tuh takut juga sih, benernya. Karena dulu, kadang dulu waktu di sekolah SD itu ya, masih ingat kan disuntik, ya kan? Takut tuh, sempat juga saya tuh sempat tidak masuk sekolah. Gitu. Tapi guru tuh pintar juga. Waktu dia mau suntik apa tuh enggak mau dia ngasih tahu awalnya. Alasannya nanti semua ya hadir semua besok kita kasih hadiah. Kami tuh penasaran, semuanya pergi kan. Bahkan ada pikir hadiah apa gitu. Entah ternyata kami datang sekolah semuanya lah. Totalnya hadiahnya lain. Waduh, suntik akhirnya takut berobat kan, takut disuntik dan sebagainya. Kami sempat ada yang melompat dari pergi, bahkan ada yang melompat lewat jendela tuh, tapi ketahuan juga ada yang keceduk saya sampai jatuh mbak, kena batu kaki saya pernah terjadi ya. Kalau takut berobat itu memang pernah juga takut suntik lah tuh yang denger gitu. Tapi sekarang sudah udah nggak takut lagi karena dewasa, beda anak kecil gitu. Kalau mbak dulu seperti apa, sama kah?
0: Enggak, dulu aman aja, nggak takut untuk berobat.
1: Oh begitu, yang penting jangan suka, jangan nakut-nakutin gitu aja ya. Iyalah mbak, mungkin itu sajalah. Salahnya kita rangkul aja, sama kompak aja yang sudah gabung atau yang belum. Buat mbak Dita, saya sama Dita, ya lagunya ikutan aja lagunya ya.
0: Lagunya ikutan, oke. Boleh.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Bang Lanius. Untuk Anda bisa ya langsung bergabung, sudah ada yang bergabung juga nih di jalur telepon, pendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya ini ada Inka Kristi dengan Inka Ardila, The Krisye.
2: Inka Kristi aja sudah.
0: Oke, siap.
2: Mau jalan tapi tetap nungguin Mbak Dita.
0: Waduh. Oke, Bang.
2: Jadi ketawa. Nah, ini orang mucil kali ya.
0: Kenapa tuh, Bang?
2: Iya, mucil. Jadi bukan takut ke dokter Mbak Dita. Nah mohon maaf ya ini. Jadi saya kan kena hernia Mbak Dita. Nah mohon maaf ya, apa namanya, hernia itu kan usus kan keturun ke biji Mbak Dita. Maaf ya. Masukannya sangat bagus. Jadi seperti mangga biji itu. Nah tapi di perut dia jebol juga, jebol katanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya kan saya ngomong kemana? Cepat dioperasi sudah katanya. Nah nanti nantinya dulu. Nah itu bilangnya lala itu, nanti kalau ada apa-apa. Nah akhirnya Mbak Dita ya, cerita singkat itu, sama teman lagi, dia mantri. Wah mat katanya, jangan sampai terbelit. Kalau terbelit khusus katanya, anu susah memperbaiki dokter.
0: Iya.
2: Nah jadi Mbak Dita kebelit Mbak Dita.
0: Waduh,
2: setengah jam tuh sakitnya.
0: Iya iya.
2: Jadi di perut itu kan dia terkeluar, nggak mau masuk ke dalam. Nah ini kan antara takut dengan tidak, saya kan tidak takut sebenarnya, cuma lalai. Nah akhirnya yang ketiga tuh maghrib itu sama maghrib kok sakit perut nih.
0: Iya.
2: Di motor kan kayak diiris.
0: Iya iya.
2: Nah duduknya tuh sama anak saya kan jualan kan petang malam. Pas pulang, udah mandi tambah sakit. Mandilah. Nah begitu mau sholat itu tadi nggak sanggup saya sudah. Pas saya duduk, nah begitu itu nggak bisa lagi sama Mbak Dita.
0: Iya.
2: Sampai saya tuh, aduh setengah mati sudah. Jadi jam 7 saya nggak ngomong sama anak saya, pasti dimarahin, lalai tadi. Akhirnya pas itu kan, saya pun dia marah dia kan, makanya bilangnya sudah dikasih puasa katanya. Itu 2 tahun yang lalu. Nah akhirnya Mbak Dita ya 2 tahun setengah lah sudah. Akhirnya saya pun teman saya yang mantri itu. Waduh mat, ternyata terbelit itu sudah katanya. Jadi besok aja dioperasi apa ke dokter kan. Jadi kita bilang malam ini bisa lah.
0: Iya.
2: Ya nggak bisa, saya harus periksa darah dulu. Nah aduh Mbak Dita, saya nggak bisa bangun lagi sudah. Nah habis itu balik salah, keringetan sampean, sendirian lagi.
0: Iya.
2: Nah akhirnya begitu rasa mau mengeluarkan air, anu air apa namanya, air kecil, nggak bisa ke dapur, jadi ada mika kecil kan, itu udah keluar, langsung ser kembali normal, seakan-akan nggak sakit. Nah habis itu kan, namanya kita ini mau sholat isya, ya najis kan bekas air itu.
0: Iya.
2: Nah basahin, tapi saya nggak berani lagi sholat itu berdiri duduk aja.
0: Iya. Iya.
2: Habis saya tadi tinggal tidur.
0: Iya.
2: Besok itu saya langsung ke ini, ke puskesmas. Saya bilang puskesmas, dimasukkan ke rumah sakit Dirgahayu. Nah habis itu sudahlah, nggak masih jebol tuh masih biji tuh masih. Ini harus operasi malam. Saya bilang kan, jangan takut ya. Waduh dok, nggak takut takutnya lagi dah dok. Udah sebelit, udah sakit betul. Iya malamnya operasi Mbak Dita. Habis itu enaklah sudah berita subuh itu,
0: sejaknya
2: itu. Nah jadi saya sarankan nih ya, siapa-siapa yang kena hernia segera dioperasi Mbak Dita, karena bahaya.
0: Iya.
2: Jadi kan cerita sama anu anaknya almarhum Bapak Haji Nusron, sekarang jadi dokter jantung kan, dokter Dedi itu. Sama anak dokternya Pak Edi Nusron almarhum. Untung omnya cepat dioperasi. Tak bilang kenapa, kalau terbelit om usus itu dipotong, itu omnya saya tidak jamin dah. Banyak orang 60% meninggal.
0: Nah,
2: dalam kabut meletai. Nah, alhamdulillah sampai sekarang aman sudah.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, tuh, jadi, saya pernah tidak takut Mbak Dita ke dokter tuh. Kayak vaksin-vaksin yang apa, pernah luka di vaksin apa, ini nah. Hepatitis pernah.
0: Iya.
2: Terus itu, ini, luka tuh apa ya, lupa. Titanus sudah, karena belah tangan gara-gara ngasah pisau kan sampai 4 jahitan tuh.
0: Aduh, iya.
2: Ya, iya, waktu itu ngasah pisau, di atas misalnya saya tangkap. Takut kena kaki, tangan dimakannya.
0: Iya.
2: Jadi itu pengalaman-pengalaman yang.
0: Iya.
2: Ke dokter jangan nano, jangan apa, jangan takut. Dokter nggak nyakit kok.
0: Mau menyembuhkan ya.
2: Iya nyembuhkan sebenarnya, tapi nyembuhkan menurut Allah jadi nanti kita salah lagi dan bahas lagi nanti. Nah jadi saya ingatkan ya sekali lagi, siapapun yang kena hernia cepat di operasi. Banyak yang meninggal, saya bukan akutin, tapi itu nyata. Dokter-dokter bilang banyak yang meninggal itu om tanya. Nah usus itu kalau sudah dia terbelit susah diperbaiki, dipotong. Kalau kita tidak hati-hati tanya, itu nanti jebol lagi Mbak Rita. Nah, di dalam itu kotoran terhambur di dalam. Akhirnya meninggal kebanyakan. Saya bukan nakutin, itu nyata. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah aman, Mbak Dita. Tapi saya juga hati-hati, enggak berani ngangkat langkit berat lagi. Takut kembali itu, nak.
0: Iya, jangan ya, Bang, ya, berarti ya.
2: Terima kasih, Mbak Dita, ya. Jangan takut ke dokter. Dokter enggak apa-apa. Artinya, Mbak Dita tadi ngobatin. Terima kasih, Mbak Dita. Mbak Dita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Mamat. Baiklah, pendengar, nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda, ya. Masih dengan tema yang sama. Apakah pernah takut ke dokter? Baik, tetap di Ruang Rindu Pro 1 RRI, karena informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: 97,6 FM pendengar Prasato RRI Samarinda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu. Pendengar di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554496 ya. Pendengar Anda bisa langsung bergabung. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon ya. Pendengar, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Apa kabarnya Bu Rengo?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Ati malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Hujan ya Bu Ati ya?
1: Ya.
0: Hujan hari ini.
1: Iya iya, dingin. Biasa tadi hujan terus.
0: Iya.
1: Pada lama tuh. Ngos-ngosan sudah tuin dong sama tenggorokan.
0: Iya sudah, tanda-tanda mau flu.
1: Itu sudah.
0: Iya nih.
1: Yang dibahas nih.
0: Iya, yang dibahas pernah takut berobat ke dokter enggak Bu Ati?
1: Enggak itu deh.
0: Enggak, berani-berani aja ya.
1: Iya, makanya ini cembulan dong rumah sakit deh.
0: Pokoknya dihadapi gitu, yang penting ketemu dokter biar dapat obat gitu ya.
1: Iya Dit. Soalnya kan penyakit bertumbuhan di badan. Jadi untuk kalau takut kita jalanin aja.
0: Iya, harus dijalani.
1: Oke. Mau sembuh kan kayak gitu deh.
0: Iya, betul betul. Lagunya nih buat Ti.
1: Apa nih? Saya Kristi ya kak.
0: Apa? Ingat Kristi tadi sudah cinta kita. Ya.
1: Oh, apa lagi?
0: Ini ada band, ada Demasif, Teti Kadi.
1: Teti Kadi itu apa deh?
0: Teti Kadinya Senandung Rindu.
1: Oh itu aja berarti.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya ya buat Ibu Eka,
0: ya.
1: Sama Ibu Ira, sama Ibu Ati, sama Ibu Mu, sama Bapak semuanya apa sih?
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Terus yang di sini ada siapa ya? Oh, Bapak Nordensa. Salam semua aja deh, salam sehat, salam
0: siap.
1: Salam untuk si Jago, salam ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Kalau pulang ngopi hati deh ya.
0: Siap.
1: Dari hujan deh, jangan yang licin.
0: Iya, abis hujan deras.
1: Makasih deh ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kita sampai yang sudah bergabung di jalur WhatsApp dulu ya. Pendengar, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sih, gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik. Lama lho Mbak, RRI itu habis Lebaran itu enggak nyambung ke Balikpapan, Mbak.
0: Oh,
2: kali
0: iya.
2: Habis di suatu siaran itu loh. Aku tunggu kemana aku gitu.
0: Iya.
2: Terus aku pas siaran sebelum siaran deh, aku SMS sama Mbak Ria, Mbak. Kenapa kok RRI Samarinda enggak masuk ke radio? Aku ngomong gitu ya. Terus apa radioku yang rusak, aku ngomong gitu. Terus sampai ku ganti Mbak radioku itu. Tahunya terus Mbak Ria berapa hari gitu balas sih. Iya Bu,
0: pemancarnya ya.
2: Ya kerusakan nek ngomong gitu.
0: Iya.
2: Ini sebulan aku ndak denger nih kan. Ya alhamdulillah terus pas siaran Mbak Ria itu kok ya pas nyambung Mbak.
0: Sudah bisa didengar lagi gitu ya.
2: Oh. Alhamdulillah Mbak Ria sekarang sudah nyambung lagi ya. Iya kok. Sudah kulapornya kepada teknisi. No. Memang ada gangguan nek ngomong gitu. Ndak ditinjau gitu loh Mbak. Sekarang ya bagus-bagus aja lah di Balikpapan. Kira radio ku yang rusak loh Mbak, aku ngomong gitu. Ya itu apa Mbak temanya Mbak?
0: Temanya pernah takut untuk berobat ke dokter nggak Bunda? Wah,
2: kalau ibu sakit dikit ya sehari nggak sembuh-sembuh langsung ke dokter. Yang sering itu sakit perut Mbak.
0: Sakit perut.
2: Kalau batuk kita 2 hari enggak sembuh, terus ke perut, Mbak. Itu loh. Terus nanti ya itu kalau sudah sakit perut kita ke Pertamina itu kan masuk ke UGD-nya dulu. Ya itu, terus dia ngomong dokter, kok bisa wong sak batuk kok ke perut? Ya enggak tahu, dok, aku ngomong. Disontek

0: itu lagunya anu Mbak, apa? Demasif ada.
1: Demasif ada Rindu Setengah Mati judulnya Bunda.
0: Ya itu. Kemarin juga Mbak siapa Pira ya? Ya itu bagus Mbak itu. Salamnya buat tadi Bu Eka ya.
1: Iya.
0: Besok malam Bu, sehat selalu. Bang Mamat. Tadi yang
1: tadi ada Buati tadi yang sebelumnya.
0: Hah?
1: Yang barusan tadi Buati.
0: Oh, Bu Ati, Bu Kira Bu.
1: Buati Bu Eka belum gabung.
0: Nama ini enggak masuk. Sehat selalu semuanya yang lagi dengarkan Pro RRI Samarinda. Mete istirahat, selalu sehat, tetap semangat. Buat Mbak Ika juga tugas sukses selalu, sehat selalu bersama keluarga. Nanti kalau pulang nanti Mbak Bu.
1: Iya, terima kasih Bunda.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu berapa lagi ya pendengar kita sebelum berjeda? Oke deh. Oke, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bang siapa di mana nih?
2: Dari Kak Reski di Balikpapan.
1: Oh, Reski di Balikpapan. Oke nih Bang.
2: Temanya apa tadi?
1: Temanya pernah takut berobat ke dokter enggak?
2: Oke, sebenarnya sih selama ini saya jarang sakit sih enggak. Jadi saya belum pernah masuk atau bertemu dengan dokter sebelumnya.
1: Oke.
2: Tapi ya, kalau seandainya lagi ada keperluan medis ya, mungkin insya Allah lah, kapanpun saya harus ketemu dokter, semoga saja saya tidak jadi takut lagi ya. Karena masalahnya selama ini saya belum pernah enggak ketemu sama dokter. Jadi sebelumnya sih mohon maaf ya kalau ada canggung atau gimana.
1: Berarti ya, luar biasa Bang Reski, sehat ya, alhamdulillah selalu diberi kesehatan ya berarti.
2: Ya alhamdulillah sih ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Jarang sakit, saya juga gak ngarep sih bisa terkena penyakitnya. Karena kalau saya sakit kan bingung, kan masalahnya saya ini belum punya kartu BPJS Mbak. Gimana ya, kalau saya harus masuk rumah sakit nanti harus bayar berapa, nanti kira-kira ya waduh. Juga-juga kalau saya punya banyak duit, kalau enggak nanti waduh harus minta tolong sama siapa ini. Buat di rumah sakit ini kalau saya waktu itu sakit. Ya semoga aja kita selalu sehat lah ya.
1: Amin.
2: Terhindar dari penyakit. Oh iya Mbak, boleh bisa request lagu-lagu tahun 2000 ke atas kah?
1: Apa ya, kalau misalnya nanti ada lagunya bisa diputarkan?
2: Kalau bisa, sebenarnya saya coba-coba aja sih. Request salah satu lagu yang sebenarnya sih ini lagu baru rilis di tahun ini juga sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Lagu manca tapi ya. Dari miliknya Taylor Swift, judulnya The Fate of Ophelia.
1: Oh, Taylor Swift-nya yang The Fate of Ophelia belum ada nih Bang. Taylor Swift-nya adanya 22, You Belong With Me, Back to December, Send Me a Lover, sama Wildest Dream.
2: Kalau gitu yang Wildest Dream aja sudah kalau gitu.
1: Oke, yang Wildest Dream ya.
2: Lagunya spesial buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Salamnya buat Mas Dedi saja, sehat selalu.
1: Okay,
2: buat Mas Dedi, terima kasih. Reski pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Reski. Baiklah pendengar, nanti kami akan kembali bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini ya. Tetap di Ruang Rindu Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Rosato Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama ada dalam ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 ya. Sudah ada yang bergabung di jalur WhatsApp, pendengar kita sapa. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bagaimana kabarnya Bung Sulaiman nih malam hari ini?
1: Kabar baik. Alhamdulillah bisa bergabung malam ini ya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, meskipun sibuk ya, mulai pagi sampai malam lah.
0: Luar biasa.
1: Persiapan-persiapan jualan. Ya. Ada waktulah sedikit bisa bersama Mbak Dita ini
0: bergabung ya.
1: Iya, cukup ramai ya malam ini ya.
0: Iya.
1: Meskipun cuacanya ekstrim, kadang tadi pagi tuh hujan sebentar, palingnya panas lagi.
0: Iya, betul.
1: Ya, terakhirnya tuh hujan, tapi nggak lebat hujannya. malam ini ya, banyak sekali yang gabung ya, saya lihat.
0: Iya, alhamdulillah ya, sudah mulai ramai.
1: Mbak Dita juga tetap semangat ya menjalankan tugas.
0: Iya.
1: Iya, lagunya apa ini yang Indo yang tersisa Mbak?
0: Ada, masih ada band, ada Nadia Fatira, ada Tangga, Pasto, Budi Doremi.
1: Ada band ya?
0: Ada band, okay, siap.
1: Ya. Salam aja semua ya, untuk teman-teman yang sudah masuk lebih awal tadi. Selamat malam ya. Mungkin yang lagi beraktivitas malam nih, selamat beraktivitas aja. Tak lupa juga teman saya baru datang nih, yang ada di Margasari, Bang Jumadi ya. Mudah-mudahan bisa melihat apa menghidupi radionya. Salam untuk Bang Jumadi, Bang Prayit juga ya.
0: Iya.
1: Nah, yang ada di Harapan Baru, yang ada di Lobakung juga ya. Nah, terutama sekali yang ada di Jalan Jakarta Blok I, Blok CA.
0: Iya.
1: Yang lagi bertugas jaga malam wakar security ya, yang ada di Lobakung, Kudus Perumahan Korpu Lobakung, Masjid Istiqlal juga ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Ada juga Mbak Depi ya yang sering masuk di Pro 1 Ruang Rindu. Selamat malam. Siapa lagi ya? Oh ini Bunda Eka juga ya. Belum ada masuk ya Bunda Eka ya?
0: Bunda Eka belum masuk nih Bang.
1: Oke, sama Bunda juga ini yang ada di Balikpapan ya. Siapa ya? Bu Yanti juga, selamat malam.
0: Oke.
1: Ya semuanya lah, khusus acara Ruang Rindu malam ini. Apanya? Obrolan malamnya apa?
0: Pernah takut berobat ke dokter atau enggak?
1: Aduh, itu dulu masih kecil memang takut atau masih SD. Begitu ada apa puskesmas keliling cek cacar tuh lari. Itu masih kelas 2, kelas 3 SD, kelas 1 juga itu.
0: Iya.
1: Tapi begitu namanya kita anu kan mau enggak mau harus dipegang tangan itu.
0: Iya.
1: Sakit memang kalau yang dulu-dulu tuh sekarang nih zamannya kan bagus, sekarang suntiknya langsung pakai alat. Dulu kita ditusuk lama baru dicabut jarumnya itu. Sekarang ini saya sering ke puskesmas itu periksa darah aja, sekali aja ditembak langsung cet keluar darah.
0: Udah kalau cukup periksa, ya.
1: Iya di tangan-tangan itu kan. Kalau mau periksa ini, periksa tekanan atau asam urat itu kan kalau kalau kita mau periksa ambil darah yang 6 bulan itu di tangan ini dicari urat-uratnya tuh. Biasa kayak kiri kanan itu diambil darah yang 6 bulan nih di Prolanis itu kan, Prolanis puskesmas itu saya sering cek darah 6 bulan sekali Mbak Dita. Terus kalau saya mau cek darah untuk apa namanya periksa asam urat tuh kan harus periksa darah juga kita. Kalau enggak, kalau minta obat aja enggak dikasih obat, kalau enggak betul-betul asam uratnya berapa kan. Dicek lagi, diperiksa lagi. Sudah biasalah kalau sudah kita dewasa kayak gini enggak takut lagi dengan damanya jarum itu. Cuman ada juga dari dokternya itu enak mengambil darah itu kan. Enggak terasa kayak semut aja. Nusuknya itu kan, ambil darahnya itu kan enggak terasa sakit. Ada juga yang sakit. Nyilu-nyilu gitu kan.
0: Iya.
1: Ya, tapi masih kecil lah kita dulu tuh yang sering takut itu. karena lari kalau ngelihat puskesmas bom mobil itu kan sembikatan. Ingat saya itu masih SD itu Mbak Dita. Oke Mbak Dita ya, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman juga sudah ikutan gabungan ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa di jalur 7365667434495 ataupun di WhatsApp di 0811554976 ya. Pendengar, masih ada lagu Indonesia dan juga mancanegara. Pendengar, ada Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. Ada Lionel Richie dengan Truly, Air Supply dengan Lonely Is The Night. Lalu ada Grace Simon, Senja Kelabu. Ada Nadia Fatira, lagu tanpa huruf R. Ada Anita Baker, Sweet Love, Wet Wet Wet dengan Yesterday. Ada Tangga dengan Jurus Terjitu, George Benson dengan Nothing's Gonna Change My Love For You. Lalu ada Pastor dengan Sayang, Budi Doremi dengan Doremi, Michael Bublé dengan That's Life, dan juga Tato dengan Satu Senyum Saja. Yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di malam hari ini, pendengar, kita sudah tergabung lagi bersama dengan penelpon dari jalur WhatsApp. Kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Dita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wira, gimana malam hari ini kabarnya Mbak Wira?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga Mbak Dita sekeluarga sehat juga. Amin.
0: Amin.
2: Apa temanya Mbak Dita?
0: Pernah takut berobat ke dokter atau enggak nih Mbak Wira?
2: Enggak pernah sih, mulai kecil enggak pernah.
0: Berani ya pokoknya ya.
2: Memberanikan diri.
0: Memberanikan diri.
2: Waktu kecil itu kan, apa namanya itu? Di tangan kan. Kecil itu. Berani aja sih, enggak ada yang takut.
0: Enggak ada yang takut pokoknya.
2: Ya, sampai saat ini alhamdulillah.
0: Luar biasa.
2: Bisa salam-salam Mbak Dita?
0: Silakan, silakan Mbak Wira.
2: Bunda Wati, Bunda Eka, Bunda Asi, Bu Yanti, Bu Farida, Bu Yuli, Mbak Maya.
0: Ya.
2: Betul. Koko, Pak Sigit, Pak Mamat, Bang Laniu, Bang Wahyu, Bang Sulaiman Tela-Tela. Dan Bunda Dr. Lia Dahlan.
0: Oke.
2: Dan semuanya pendengar Persatu RRI Samarinda, salam sehat dan sukses selalu. Amin.
0: Siap.
2: Lagunya Budi Doremi ya.
0: Budi Doremi. Oke. Ya.
2: Kalau pulang hati-hati Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wira sudah ikutan gabungan juga ya di malam hari ini. Dan pendengar, tentunya kami nanti akan kembali lagi bersama dengan Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Kita beri jeda dulu mungkin untuk penelpon, kita akan dengarkan dulu jeda yang berikut ini pendengar. Jadi tetap bersama kami di Persatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Nomor 8 Samarinda 97,6

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

Lagu ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Banyak orang yang mengira lagu ini bermakna romansa, padahal lagu ini jauh dari tema tersebut. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna ini terlihat pada lirik berikut ini.

lirik tersebut menggambarkan tentang seseorang yang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan selama hidup. Tercatat, banyak musisi terkenal Indonesia yang membawakan ulang lagu ini. Seperti Ruth Sahanaya di tahun 2004, Noah di tahun 2016, dan Enmes di tahun 2016.

0: Prasata Radio Republik Indonesia, Samara Indah, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 ya. Pendengar Ritarannya masih akan temani Anda hingga nanti merapati pukul 24 waktu Indonesia Tengah ya, tentunya dengan lagu Indonesia dan mancanegara yang sudah kami siapkan dan hadir siap untuk Anda request ya. Pendengar ada Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me, lalu ada Lionel Richie dengan Truly, ada Air Supply dengan Lonely Is The Night. Sudah ada yang bergabung di jalur telepon ya, pendengar kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belum ngantuk?
0: Belum ngantuk bang. Gimana nih bang, kabarnya bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Temanya apa?
0: Temanya pernah takut ke dokter atau tidak nih bang?
1: Enggak pernah takut. Enak ke dokter, enak. Apalagi kalau disuntik langsung itu kan obatnya langsung paten.
0: Iya, langsung sembuh gitu ya.
1: Kecil itu. Ada namanya dokter Ang itu kan main lempar aja dia sepitnya itu kan. Kayak ditumbak gitu. Langsung kejang terung tubuh sudah. Jarum tapi sembuh.
0: Iya.
1: Dan pernah makan obat.
0: Paten soalnya ya.
1: Iya, disuntik itu langsung masuk di dalam kan.
0: Iya.
1: Mengalirnya melalui jalur-jalur urat-urat darah itu. Lagunya saya dengar sih ada Air Supply ya.
0: Air Supply ada bang?
1: Iya, itu aja.
0: Oke.
1: Iya. Nggak apa sedikit ya.
0: Silakan bang.
1: Ada Piola kalau dengarkan selamat malam. Anu Mbak Ayu juga ya. Maya Ajeng juga kalau dengarkan selamat malam. Tadi ada Bunda Wira. Tua Deman juga ya selamat malam.
0: Iya.
1: Dr. Lia Dahlan juga ya kalau dengarkan selamat malam.
0: Iya.
1: Selamat Tera-Tera. Siapa lagi? Nur Diansa juga kalau dengarkan ya. Bunda Alsi. Ada Depi juga ya. Ada Bunda Eti juga yang di PPU juga ya.
0: Iya.
1: Selamat malam, ya, selamat istirahat menjelang ini mau hujan lagi kelihatannya.
0: Iya.
1: Ya itu. Dipangin sepoi agak adem-adem. Ya untuk Mbak Ditanya, selamat tugas saja. Mudah-mudahan terus sehat, pulang hati-hati.
0: Oke.
1: Okay. Jangan nyebut.
0: Terima kasih.
1: Santai aja lah, pokoknya jam 50 lah sedang.
0: Siap-siap.
1: Waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang sudah bergabung di jalur telepon juga ya, pendengar ini ada siapa kita sapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu, ini ada Bang Ari ya.
2: Ya.
0: Oke, Bang Ari silahkan, lagunya Bang Ari.
2: Ya.
0: Ya, ada Indonesia atau mancanegara nih Bang?
2: Indonesia.
0: Indonesianya ada Nadia Fatira, ada Pasto, Tangga, dan juga Tato.
2: Iya, Pasto.
0: Pasto, oke. Sayang ya judulnya ya Bang Ari ya. Siap-siap, silakan. Mungkin ada salam-salamnya nih Bang Ari.
2: Salam untuk
0: Mas Ditanya. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih banyak Bang Ari.
2: Iya,
0: terima kasih. Oke deh, kita sapa ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi di jalur. Kemarin di telepon sepertinya pendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Terima kasih. Ini ada siapa di mana nih?
3: Nama siapa yuk?
0: Ini ada Mbak Devi di Indovis.
3: Ya,
0: aku tahu. Bener kan? Gimana Mbak Devi kabarnya malam hari ini?
3: Ya, kabarnya bagi ya, dengerin Mbak Dita siaran.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Dita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, bahagia.
3: Iya, sehat dan bahagia ya Mbak
0: sehat
3: Dita.
0: Dan bahagia.
3: Itu lagunya yang ada cewek nggak?
0: Kenapa?
3: Yang lagu mancanya ada cewek nggak Mbak?
0: Ada Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me, ada.
3: Yang Diana Ross itu apa judulnya?
0: When You Tell Me That You Love Me.
3: Ya, dari tadi ya, yang Diana Ross aja ya.
0: Oke.
3: Oke, mau sapa-sapa dulu ya Mbak ya.
0: Silakan.
3: Buat Bang Seko tadi ya. Biasalah sehat dan bahagia. Juga buat Abang Sulaiman Tela-Tela mungkin lagi tugas ya. Selamat tugas aja. Terus dong, Bunda siapa sih tadi?
0: Yang mana?
3: Bunda Wira ya.
0: Bunda Wira, iya.
3: Bunda Wati. Juga buat Mbak Maya, Mbak Anjeng. Pak Super Kanci yang lagi dengerin juga. Terus biasanya ada Mas Wahyu itu ya. Ada dokter siapa tuh Mbak?
0: Dokter Lia.
3: Dokter Lia. Terus yang suka pantun-pantun itu siapa ya? Yang suka pantun, yang suka berbalas pantun sama Bang Seto Koko Kenabaan Mbak.
0: Pak Adnan.
3: Ya, Pak Adnan juga ya. Juga buat Amai yang ada di Lajang. Cukup semuanya ya Mbak Tita ya.
0: Siap.
3: Depannya selang putra, selang bahagia. Moga semuanya pindah gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Spesial cantik Mbak Dita.
0: Terima kasih.
3: Sehat, bahagia.
0: Amin.
3: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Siap.
3: Selalu semangat ya Mbak Dita ya.
0: Terima kasih.
3: Oke, dapat tunggu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa ya yang di jalur WhatsApp sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Bang Ruang Rindu. Ada Bang Wahyu ya di jalur WA ya. Gimana nih Bang, kabarnya iya. Bang?
4: Kabar baik aja.
0: Alhamdulillah.
4: Gimana nih rekan Tata nih? Ada rekan Tata lagi. Rekan Dita.
0: Iya, kabarnya alhamdulillah baik-baik juga.
4: Baik ya, ini hujan ya tadi ya?
0: Hujan, di Samarinda hujan tadi sore ya Bang ya.
4: Iya, takut beda lagi. Kemarin-kemarin tuh beda soalnya. Di MMIN katanya hujan. Hampir dari semua pro atau pro 1 bilang hujan. Ya pokoknya semuanya lah. Entah kenapa di sini nggak ada hujan, Mbak Rita. Nggak tahu kenapa.
0: Beda
4: rumah kayaknya. Iya, ini tadi masalah ke dokter ya. Saya kalau ke dokter itu nggak takut sih, ya karena kalau sudah sakit pastinya udah dokter itu jadi salah satu tumpuan kita untuk berobat. Harusnya nggak takut sih, karena mereka menyembuhkan kita gitu nah. Jadi emang waktu kecil itu memang takut sih, waktu zaman sekolah dulu takut kalau disuntik itu. Biasanya
0: namanya anak kecil gitu ya Bang ya.
4: Iya, di sekolah dulu tuh lari-lari, dikejar-kejar sama guru gara-gara gak mau disuntik. Sekarang udah beda lah. Iya, jadi intinya saya gak takut Mbak Dita kalau ke dokter itu.
0: Okay deh.
4: Asal ada biayanya. Kalau BPJS emang sudah ada.
0: Alhamdulillah.
4: Dan tinggal ininya aja, tinggal nyalinya aja kalau udah ke dokter itu. Kalau sudah sakit parah, biasanya deg-degan kan, dengar apa namanya hasilnya dari dokter itu.
0: Hasilnya ya.
4: Itu yang bikin kita takut deg-degan gitu. Iya, lagunya bisa ini nggak ya? Sandaran Hati.
0: Leto ya.
4: Iya Leto.
0: Oke, coba dilihat dulu kalo, ya Bang.
4: Iya kalau bisa kan di spill lah sedikit.
0: Oke, ada sandaran hati. Mau sandaran hati aja ya?
4: Iya itu aja.
0: Oke, siap.
4: Untuk Mbak Dutanya selamat bertugas saja. Makasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wahyu sudah ikutan gabungan juga ya. Baiklah pendengar, kami akan berikan jeda untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah mengantri untuk diputar di malam hari ini. Pendengar tetap bersama kami di Prosatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
6: Ini Indonesia.
7: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, sampailah di Tarania di penghujung perjumpaan untuk malam hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan untuk Anda yang mendengarkan seluruh sajian yang kami hadirkan pada hari ini ya pendengar. Semoga Anda menikmati yang sudah kami hadirkan pada hari ini. Dan untuk Anda yang sedang beristirahat ataupun mau beristirahat, dipastikan kembali sudah tidak ada lagi api yang menyala di kompor Anda ataupun di dapur ya. Dan pastikan pintu, pagar, dan jendela Anda juga sudah tertutup dan terkunci dengan rapat. Di Tarania pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari, ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut, kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun tak disangka, jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap dari kupu-kupu menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka, jika proses kendala yang dialami kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap.

Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun juga ingat, jika diri kitalah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkah. Namun tetap saja, semua kembali pada diri sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar. Tentunya, setiap rintangan maupun masalah juga bisa memberikan pembelajaran, pengalaman, dan juga keberanian.

Pendengar, dalam sebuah perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan. Ada kalanya kita mesti berjuang, serta belajar menyikapi segala rahasia dalam kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kaki kita. Setiap hembusan napas, detak jantung, dari siang menuju malam, semua menuju titik yang sama, kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu. Tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Tetapi tidak jarang setiap kita berbeda dalam menyikapinya. Ada yang berjuang untuk melewatinya dengan membunuh waktu. Tapi tidak sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang ia punya. Lalu, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Pendengar, melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, dengan terdengar irama musik ini berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Selasa 12 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar di Tarania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

seluruh tanah air, setelah dimana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Nila Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Rabu 13 Mei 2026, melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini, tentunya dengan sejumlah sajian program acara siaran untuk Anda dengarkan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, antara lain selainnya akan hadir ke ruang dengar Anda program rangkaian lagu-lagu islami. Dan untuk Anda kaum muslim dan muslimah, jangan lewatkan, nanti pada pukul 5.30 akan hadir siraman rohani di pagi hari dalam program acara Mutiara Pagi hingga menjelang pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Kami lanjutkan Samarinda pagi ini sejumlah sajian lagu-lagu pilihan penghantar aktivitas pagi Anda yang kami rangkai dengan informasi ringan untuk Anda. Pukul 7 kami akan sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. 7.30 kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Samarinda pagi ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kemudian pada pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pada pukul 8.30 pendengar Pro 1 RRI Samarinda akan hadir musik dan informasi untuk Anda hingga pada pukul 9 akan kami hadirkan Halo RRI yang akan hadir hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda di hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Tentunya masih banyak lagi sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan ke ruang dengar Anda musik islami untuk Anda. Namun sebelum itu akan hadir kilau Pancasila untuk Anda di pagi hari ini. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali, membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais, sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah. tanpa pepohonan yang cukup, hidup kita akan menjadi tragedi. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Santa Maria.

Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia. Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Quran Surah Asy-Syura ayat 36.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulang permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

0: kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimat, saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini. Masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang satu apapun pendengar Pro 1 RRI Samarinda untuk menjalani rutinitas kita di hari ini. Dan pendengar, edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026 ya, hadir ya, akan hadir ke ruang dengar Anda ya, Ustaz kita yang akan memberikan pencerahannya kepada kita semua ya, ilmunya kepada kita semua di pagi hari ini. Alhamdulillah sudah bergabung melalui Zoom ya, ada Ustaz Profesor Alfitri PhD ya, beliau dari UIN Kota Samarinda. Kita coba sapa beliau pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Pak Dedi.
0: Ya, sehat ya, Pak Ustaz ya.
1: Insyaallah, terima kasih.
0: Iya. Ini menarik sekali nih, topiknya pada pagi hari ini adalah ekonomi syariah dari alternatif menjadi arus utama ya, Ustaz ya.
1: Siap.
0: Iya, dan pendengar, Anda nanti juga bisa bergabung berpartisipasi di dua line telepon kami 0541-743-495 atau di 736-5666. Juga di pesan WhatsApp kami 0811-5544-976. Tapi seperti biasa ya, kita dengarkan dulu tausiah atau pembuka ya dari Ustaz Profesor Alfitri PhD dari UIN Kota Samarinda dengan topik ekonomi syariah dari alternatif menjadi arus utama. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Pak Dedi Purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berjumpa lagi pada Mutiara Pagi RRI edisi Rabu. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita dalam hidup sehari-hari. Pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tema tentang peran ekonomi syariah dalam kondisi saat ini. Tema ini menurut saya cukup relevan untuk kita bahas karena kita sama-sama menyadari kondisi ekonomi dunia saat ini tidak baik-baik saja. Dampak dari perang, kemudian kenaikan harga BBM, dan anjloknya nilai rupiah membuat ekonomi ya semakin tertekan karena ya bagi kita yang masih mengkonsumsi barang-barang yang bahan bakunya diimpor atau mungkin menggunakan barang-barang yang diimpor dari luar, tentu terasa sekali dampaknya kenaikan harga. Nah, biaya hidup semakin meningkat, kemudian kehidupan ekonomi masyarakat semakin berat. Nah, di tengah situasi ini, Islam mempunyai konsep ekonomi yang kalau umpamanya kita konsisten menerapkan umat Islam bukan hanya menjadi alternatif, selama ini ekonomi syariah itu menjadi alternatif dari ekonomi ya konvensional gitu.

0: Tapi kalau umpamanya kita konsisten dalam menerapkan, insya Allah ya, ini bisa menjadi solusi terutama bagi umat Islam di Indonesia. Nah, pada kesempatan pagi ini, kita mungkin tidak akan membahas semuanya, kita fokus pada industri halal di Indonesia saja. Dan berharap bahwa melalui industri halal ini, ya ekonomi syariah yang ruang lingkupnya cukup luas ya, mulai dari kayak perbankan, keuangan syariah, kemudian industri halal, termasuk juga keuangan sosial yang meliputi zakat, wakaf, infak, sedekah, itu bisa menjadi tulang punggung ya bagi perekonomian umat Islam di Indonesia. Kita akan membahas tiga aspek penting pada kajian pagi ini. Yang pertama, dasar dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang disebut dengan muamalah di dalam ajaran Islam. Kemudian, mengapa industri halal bisa menjadi motor bagi penggerak ekonomi di Indonesia, dan kemudian manfaat industri halal bagi Indonesia secara keseluruhan. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Islam sebagaimana kita pahami bukan hanya mengatur aspek ibadah, tapi juga muamalah atau transaksi sosial dan ekonomi. Nah, di dalam sumber-sumber ajaran Islam, terutama Al-Quran dan Hadis, itu sudah diberi panduan tentang bagaimana seharusnya umat Islam menjalankan transaksi sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsipnya berupa tidak boleh memakan harta orang lain secara batil, kemudian harus jujur, terhindar dari riba, terus juga tujuannya untuk mendapatkan keberkahan bukan hanya untuk hidup di dunia tapi juga di akhirat. Di dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kami. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain yang datang dengan prinsip-prinsip terkait dengan transaksi sosial ekonomi atau muamalah ini. Kemudian para ulama itu merumuskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah atau muamalah itu antara lain ya, larangan riba dan transaksi secara batil tadi, kemudian harus berbuat adil dalam melakukan perjanjian, jujur dalam berusaha, terus juga sukarela dan riba dalam transaksi, dan kemudian distribusi ya, pemerataan kekayaan melalui konsep zakat dan wakaf. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita fokus pada salah satu aspek dari ekonomi syariah yaitu halal. Allah berfirman antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 terkait dengan konsep halal ini, yang artinya, wahai manusia, makanlah yang halal dan baik, halalan thayyibah, dari apa yang ada di bumi. Kemudian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali pernah menegaskan bahwa mencari rezeki halal adalah ibadah, karena harta halal melahirkan keberkahan dalam keluarga dan masyarakat. Nah, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, persoalan halal bukan hanya soal makanan dan minuman untuk saat ini. Halal kini sudah menjadi industri besar yang menopang sebagian ekonomi di negara-negara muslim, termasuk di Indonesia. Untuk informasi, di berbagai belahan dunia saat ini, manusia itu mengkonsumsi produk halal yang terdiri dari produk pangan, termasuk juga kosmetik dan obat-obatan, itu sudah mencapai lebih dari 2,4 triliun ya US dollar, dan angka ini terus meningkat karena semakin meningkatnya kesadaran terutama umat Islam tentang pentingnya untuk mengkonsumsi produk halal. Untuk di Indonesia sendiri, dengan jumlah penduduk Muslim sekitar 250 jutaan, ini merupakan pasar ya, pasar yang besar. Dan kalau umpamanya industri halal di Indonesia itu berjalan dengan baik, nilai ekonominya untuk pasar Indonesia saja itu sudah sangat besar, apalagi dengan kemampuan Indonesia untuk mengekspor ya ke negara-negara tetangga termasuk Timur Tengah, berbagai produk halalnya, bukan hanya makanan tapi juga industri kreatif, yaitu pakaian Muslim. Nah, angka ekspor produk halal kita sendiri di Indonesia itu sudah mencapai 41 miliar US dollar, dan itu kalau ekspornya besar itu secara tidak langsung nanti akan memperkuat mata uang kita yaitu rupiah. Nah, sektor unggulan produk halal di Indonesia itu tadi sudah saya sampaikan, termasuk makanan, kemudian juga busana muslim, obat-obatan, farmasi, dan juga kosmetik. Mungkin masyarakat Kota Samarinda minggu lalu ya, ketika melewati Islamic Center itu melihat ada kegiatan yang disebut dengan Kaltim Halal Festival, Kalafest, yang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Samarinda. Nah, kegiatan tahunan ini merupakan salah satu dari agenda untuk meningkatkan kesadaran, ya, literasi, pengetahuan umat Islam terkait dengan ekonomi syariah, khususnya juga untuk produk halal, dengan harapan dengan kegiatan ini, ya, kesadaran untuk menggunakan produk halal bukan hanya oleh pengguna tapi juga oleh pelaku usaha itu semakin meningkat, dan pada gilirannya akan semakin menjadikan ekonomi syariah, khususnya produk halal, itu bukan alternatif lagi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, tapi menjadi tulang punggung utama ekonomi karena potensinya yang sangat besar tadi. Nah, kalau kita lihat menurut para ahli, ya, manfaat industri halal bagi Indonesia itu sangat banyak sekali. Di sini saya ada menyimpulkan 5 poin terkait dengan manfaat industri halal bagi Indonesia. Yang pertama, bahwa industri halal itu akan memberikan stabilitas ekonomi. Kenapa? Karena industri halal itu dia berfokus pada bidang yang nyata. Dalam istilah ekonomi itu bukan spekulatif. Jadi yang diproduksi itu adalah produk-produk yang memang akan dikonsumsi seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan. Semua ini adalah kebutuhan pokok yang selalu dicari masyarakat, walaupun pada kondisi ekonomi tertekan saat ini. Jadi bukan sekedar permainan angka seperti saham atau produk berjangka ya. Nah, yang ada unsur spekulasinya di sana. Kemudian manfaat kedua dari industri halal bagi Indonesia adalah potensi untuk pemerataan dan keadilan sosial. Kita sama-sama memahami bahwa Islam mengajarkan distribusi kekayaan, ya, pemerataan kekayaan melalui konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Imam Syafi'i dalam kitabnya menekankan bahwa zakat adalah instrumen agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Karena ketika mereka memiliki harta, baik tabungan, mohon maaf, baik tabungan atau dari hasil usahanya yang sudah memenuhi nisab, ya, ketentuan dalam zakat, mereka wajib mengeluarkannya. Dan itu bukan harta mereka, tapi itu adalah hak, ya, orang-orang yang fakir miskin yang masuk dalam kelompok yang berhak menerima zakat yang dititipkan ke dalam harta mereka. melalui konsep pemerataan dan keadilan sosial ini, kalau umpamanya industri halal di Indonesia meningkat, kemudian semakin banyak pelaku UMKM yang selama ini mungkin masih dibantu, dan kemudian mereka karena omsetnya meningkat dan akhirnya juga semakin mandiri dan akhirnya memiliki harta yang melebihi nisab. Jadi sederhananya dari istilahnya orang yang dibantu oleh zakat kemudian malah menjadi wajib zakat, tentu perputaran ekonomi dan juga pemerataan kekayaan akan semakin nyata, pemerataan pendapatan akan semakin nyata karena zakat yang akan mereka keluarkan dari usaha UMKM yang mereka lakukan itu akan mengalir ke pihak-pihak lain. Nah, makanya poin bahwa ekonomi syariah, khususnya industri halal yang kita bahas pada hari ini, itu berpotensi untuk pemerataan dan keadilan sosial, itu benar adanya. Dan di samping itu juga bahwa halal ya bukan hanya mengenai masalah ekonomi, tapi juga keberkahan. Karena seperti yang kita sampaikan di awal tadi, dalil-dalil ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menganjurkan umat Islam untuk mencari rezeki yang halal supaya membawa keberkahan bukan hanya bagi dirinya, tapi juga keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, bahwa industri halal ini memiliki daya saing global. Indonesia sendiri, walaupun belum menjadi peringkat satu untuk negara yang mengekspor produk halal ya ke berbagai belahan dunia, tapi konsisten mengalami peningkatan, itu produk halal kita sudah bisa menembus pasar dunia. Ekspor produk halal kita ya tadi sampaikan sekitar 41 miliar US dollar. Contohnya itu seperti produk makanan ke Timur Tengah, kemudian juga pakaian muslim. Ini menunjukkan bahwa industri halal bisa menjadi andalan ekspor bagi Indonesia. Dan akan, kalau ekspor kita kuat, tentu akan membantu memperkuat nilai tukar rupiah di tengah tekanan global saat ini. Kemudian juga kalau industri halal meningkat, yang biasanya digerakkan oleh pelaku usaha menengah dan kecil, tentu akan membuka lapangan kerja dan usaha baru. Nah, industri halal yang dikerjakan oleh UMKM biasanya pada aspek kuliner ya, produk makanan. Kemudian yang agak besar itu nanti kosmetik halal, farmasi halal, hingga pariwisata halal. Nah, jika ini semakin bergerak dan juga pasarnya besar dan juga aktif ya untuk mengkonsumsi, tentu akan semakin banyak produk-produk halal yang ditawarkan, dan pada gilirannya lapangan kerja dan juga usaha baru semakin terbuka. Kemudian poin yang terakhir yang bisa kita catat dari pendapat ahli tentang manfaat industri halal bagi Indonesia, secara teori bahwa industri halal itu dia mengajarkan keberlanjutan, sustainability, dan juga kesehatan. Karena halal itu dikaitkan dengan konsep tayyib, baik. Jadi kita mengkonsumsi produk-produk halal itu bukan karena dia hanya memenuhi ketentuan syariat bahwa itu dibolehkan, tapi dia juga harus baik, baik bagi diri kita sebagai konsumen, tapi dan termasuk juga bagi lingkungan. Nah, dua konsep ini dia saling terkait. Para pelaku halal, umpamanya di industri makanan, mereka tidak hanya akan menggunakan bahan baku yang dibolehkan oleh ketentuan syariat, tapi ketika mereka memproduksi, mereka idealnya juga harus sadar bahwa nanti pengelolaan limbahnya seperti apa, dampaknya kepada lingkungan dan juga kepada orang yang mengkonsumsi. Nah, kalau umpamanya konsep ini dipahami dengan baik, insya Allah bahwa industri halal itu tidak hanya mendukung keberlanjutan terhadap lingkungan, ya, ekonomi hijau, tapi juga seharusnya akan memperhatikan aspek kesehatan. Pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, inilah lima manfaat besar bagi industri halal bagi Indonesia. Stabilitas, pemerataan, daya saing global, lapangan kerja, dan keberlanjutan. Jika kita umat Islam bisa mendukung ini bersama, itu seharusnya industri halal ya bisa menjadi penyelamat ekonomi bangsa di tengah krisis ekonomi global saat ini. Nah, sesuai dengan tema kita tadi bahwa ekonomi syariah dari alternatif menjadi arus utama, dari penjelasan tadi kita bisa memahami bahwa ekonomi syariah itu seharusnya bukan bukan hanya menjadi ya alternatif istilahnya, jadi pilihan kedua, tapi ia bisa menjadi pemain utama karena secara teori dan juga prakteknya sudah kita lihat, walaupun masih bertahap, ekonomi syariah pada khususnya industri halal itu memberi solusi nyata di tengah krisis global. Namun menjadikan ekonomi syariah ini sebagai pemain utama tidak cukup hanya dengan kebijakan dari pemerintah atau apa itu biasanya top down policy ya, seperti yang sering kita lihat saat ini bahwa pemerintah membuat regulasi, kemudian juga pemerintah mengadakan festival expo ini, expo itu kebijakannya datang dari pemerintah. Tapi menurut saya ya, ekonomi syariah khususnya industri halal itu bisa menjadi pemain utama, itu harus berjalan seiring dengan internalisasi prinsip-prinsip muamalah tadi dalam kehidupan kita umat Islam sehari-hari. Contohnya prinsip keadilan, jangan mengambil keuntungan dengan merugikan orang lain. Prinsip ini yang sudah ada di dalam syariat Islam seharusnya kita internalisasikan dalam perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bermuamalah atau bertransaksi. Bukan hanya istilahnya kebijakan tentang sekarang ada kewajiban sertifikasi halal, tapi juga umat Islam ketika mereka bermuamalah dalam sehari-hari seharusnya juga menerapkan ini dalam kehidupan mereka. Prinsip sukarela dan rida. Seharusnya umat Islam ketika melakukan transaksi yang mungkin dalam transaksi sehari-hari ya, harus dilakukan dengan kerelaan, tapi tanpa paksaan. Mungkin kalau umpamanya transaksinya dilakukan dengan industri atau apa organisasi yang besar yang perjanjian secara tertulis, masing-masing pihak harus memahami dari isi-isi perjanjian itu. Tapi dalam aktivitas kita sehari-hari, umpamanya kayak belanja dengan Pak Lek di warung atau anu, janganlah kita seperti kayak menawar berlebihan ya, dengan prinsip bahwa pembeli adalah raja, tapi tidak memperhatikan juga aspek apakah si penjual ya ridho dengan cara kita menawar yang terlalu rendah. Mungkin karena dia merasa dia belum ada yang membeli, terus juga dia sudah siang, kemudian kayak dimanfaatkan dengan kondisi itu. Nah, yang prinsip-prinsip yang sudah kita pahami, keadilan, sukarela dan ridho, kalau kita mau ekonomi syariah khususnya industri halal itu menjadi pemain utama, harus kita internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jika prinsip-prinsip ini kita jalankan ya, baik kita sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha, maka ekosistem ekonomi syariah, jadi lingkungan ya, lingkungan ekonomi syariah itu di Indonesia akan tumbuh kuat dari bawah. Kemudian ini disokong oleh pemerintah yang membuat kebijakan, berbagai kegiatan, mengalokasikan anggaran. Nah, dari kombinasi dua aspek ini, kebijakan pemerintah dan juga kesadaran umat Islam untuk bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada tadi, diharapkan bahwa ekonomi syariah ini, insya Allah ya, bukan lagi menjadi alternatif di Indonesia, tapi bisa menjadi pemain utama dan akan memberi manfaat dan keberkahan bagi kita, umat Islam di Indonesia. Kita bisa membayangkan jika setiap umat Islam memilih produk halal, bertransaksi dengan jujur, kemudian juga mendukung konsep zakat dan wakaf dengan menjalankan kewajiban itu jika sudah memenuhi syarat, serta menghindari riba, maka industri halal akan berkembang pesat. Inilah cara kita bersama-sama menjadikan ekonomi syariah sebagai pemain utama, bukan alternatif lagi. Dan itu bisa insya Allah kita wujudkan. Demikian pemaparan materi singkat dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Dedi.
1: Baik, terima kasih Ustadz dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ini saatnya kami buka sesi mungkin interaktif untuk Anda yang ingin bertanya, silakan di 0541 743 495 maupun 0541 736 566 atau di WhatsApp kami 0811 55 44976. Kita akan kembali pendengar setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang mantap." Lalu dia, Allah, berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera."

0: Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152.
1: Berbuat baiklah kepada orang lain, karena itu akan membuatmu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Satu RRI Samarinda.
3: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami dalam program acara Mutiara Pagi dengan topik ekonomi syariah dari alternatif menjadi arus utama, ya, bersama Ustadz Profesor Alfitri PhD dari UINC Kota Samarinda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541-736566, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-5544-976. Ada pertanyaan Pak Ustadz, ini dari pendengar kita Pak Ustadz yang mendengarkan, ya. Dan ini pertanyaannya dari WhatsApp, kita coba bacakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustadz tentang jualan yang belum label halal. Contoh jual sate bekicot, ular, kelelawar. Pada saat di Jakarta saya pernah diajak masuk ke restoran yang seperti itu, yang jual kelelawar, tapi saya gak makan, dan termasuk yang jual makanan yang tidak halal. Bagaimana sikapnya Pak Ustadz? Ya, ini label yang belum label halal. Sebenarnya banyak Pak Ustadz, ya, selain tadi memang makanan yang tidak dihalalkan juga nih. Selain itu banyak UMKM kecil yang masih belum memiliki sertifikat halal. Ini seperti apa Pak Ustadz dalam perkembangan ekonomi syariah seperti ini Pak Ustadz?
5: Baik. Ya, pertanyaan yang menarik ya Pak Deddy, karena terkait langsung dengan topik kita dan ini kita alami dalam aktivitas sehari-hari. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ekonomi syariah khususnya industri halal berkembang, kemudian dia lahir dari dua arah. Yang pertama ada kebijakan dari pemerintah, dan kemudian juga idealnya kesadaran dari umat Islam baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Nah, kita bicara dari aspek kebijakan pemerintah. Nah, di Indonesia kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal. Undang-undangnya sendiri sudah berlangsung beberapa lama, tapi ketentuan tentang bahwa semua produk yang beredar di Indonesia itu harus memiliki label halal, itu kalau saya cek itu akan bisa diterapkan secara penuh itu pada Oktober 2026 ini. Jadi Oktober 2026. Jadi kalau umpamanya ada ya pelaku usaha yang tidak menampilkan label halal, nanti ada ketentuan yang diberlakukan ya dari undang-undang tersebut. Nah, sebelum ada kebijakan pemerintah ini, kita umat Islam ya, karena kita hidup di Indonesia dan merasa mayoritas Muslim, selama ini kan merasa bahwa ya apa yang kita konsumsi di Indonesia itu aman-aman saja sepanjang bukan produk-produk yang berasal dari produk-produk makanan atau bahan-bahan makanan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti babi, ya, kemudian anjing, darah, dan sebagainya. Cuman dengan adanya kebijakan pemerintah ini yang tujuannya itu sejalan sebenarnya dengan undang-undang dasar kita, yaitu untuk menjamin kebebasan beragama di Indonesia, bahwa umat Islam harus merasa aman dan yakin bahwa produk-produk pangan yang mereka konsumsi itu halal, ya, bisa dikonsumsi, tidak ada unsur-unsur yang dilarang ya, di dalam produk itu sesuai dengan ajaran Islam. Jadi pemerintah itu kebijakan ini lahir ya untuk melindungi konsumen Islam, umat Islam dari hal-hal tersebut. Dan kalau kita bandingkan dengan negara lain, sebenarnya itu sesuatu hal yang wajar saja. Karena kalau di negara Islam, mungkin kita bisa pahami, tapi di negara-negara lain, walaupun tidak dalam bentuk kewajiban, tapi itu difasilitasi oleh pemerintah. Jadi kayak di Eropa, sertifikasi halal itu walaupun dilaksanakan bukan oleh pemerintah, tapi oleh pihak ketiga, ya, itu difasilitasi. Dalam agama yang lain seperti Yahudi juga itu sudah lama dilakukan. Nah, apa yang mau saya sampaikan dengan pertanyaan tadi, ya, kebijakannya sudah ada. Nah, pelaku usaha yang memproduksi produk pangan seperti tadi, ya, mungkin warung itu, menurut aturan undang-undang, sampai Oktober 2026 mereka harus istilahnya mendapatkan label itu. Kalau umpamanya mereka istilahnya menggunakan bahan-bahan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, yang tidak halal, ya, tentu tidak akan mendapatkan label halal nanti. Nah, jadi kita sebagai umat Islam jadi tahu kalau umpamanya mau mengkonsumsi sesuatu, mau makan, kalau belum ada label halalnya, kita istilahnya bisa memilih ke tempat yang lain. Nah, itu yang saya maksudkan dengan kesadaran pertama dari kita sebagai konsumen sendiri maupun sebagai pelaku usaha. Karena walaupun pelaku usaha istilahnya sudah mendapatkan label halal, kalau mereka istilahnya tidak menerapkan prinsip-prinsip muamalah, bisa saja setelah istilahnya dilakukan sertifikasi, ya, kemudian mereka kembali lagi menggunakan produk-produk yang tidak halal atau tidak baik tadi, karena mungkin harganya lebih murah dan sebagainya. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa industri halal itu akan berkembang pesat jika dua aspek ini, yaitu kebijakan dan juga kesadaran dari bawah, yaitu masyarakat dan pelaku usaha, itu muncul. Dan untuk informasi, karena kewajiban sertifikasi halal ini tentu diharapkan oleh pemerintah tidak memberatkan umat Islam, khususnya pelaku usaha kecil, ya, untuk sertifikasi halal UMKM itu difasilitasi oleh pemerintah lewat program sertifikat halal gratis. Jadi biayanya itu ditanggung oleh pemerintah. Kalau tidak salah, ya, itu biaya sekitar 300.000, dan itu ada dianggarkan oleh pemerintah melalui Badan Penjaminan Produk Halal BPJPH. Nah, nanti ada lembaga-lembaga yang akan mendampingi. Kalau untuk di UINSI Samarinda, di tempat saya mengajar, kami punya. Jadi ada lembaga pemeriksa halal, kami memiliki laboratorium supaya pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikasi halal secara mandiri, dalam artian mereka berbayar, tapi juga kami juga memfasilitasi pelaku usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari uang mereka sendiri, tapi menggunakan fasilitas dari pemerintah berupa sertifikat halal gratis ini, itu akan difasilitasi oleh lembaga pemeriksa halal di kampus kami. Nah, jadi idealnya nanti ketika undang-undang jaminan produk halal ini diterapkan secara penuh di Indonesia pada Oktober 2026 nanti, 17 Oktober tepatnya, keraguan-keraguan yang dialami oleh siapa tadi, saya lupa penanyanya, itu akan bisa kita hilangkan. Karena kalau umpamanya kita tinggal di Indonesia, ya, mayoritas muslim, tentu sesuai dengan keyakinan kita beragama, kita berhak untuk mendapatkan, ya, mengkonsumsi produk-produk pangan, ya, makanan yang sesuai dengan keyakinan kita. Jadi begitu, Pak Dedi.
4: Iya, baik. Ada penelpon WhatsApp yang sudah menantikan. Ini kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, dengan siapa Ibu? Kecilkan dulu volume radionya Ibu.
6: Saya Ria ya Fauzi.
4: Bu Ria, agak dikecilkan volume radionya. Ya, kan.
6: Begini Mas Didi.
4: Iya.
6: Mungkin agak keluar dari tema ya, sedikit, tapi ada hubungannya halal dan haram. Gini, kita kan ini punya teman banyak ya, bukan cuma muslim aja, tapi non muslim pun kita berteman dengan siapa saja. Nah, misalnya kita bertamu ke rumahnya, terus kita disuguhi sesuatu, otomatis kan mungkin alat masaknya pernah masak ini masak itu. Terus yang tidak boleh sama non muslim ya, tidak boleh sama muslim ya, terus kita makan. Terus kalau kita makan yang larangan dari Allah, terus kita nggak tahu kalau itu makanan non muslim, apakah kita itu berdosa atau enggak? Karena kan kita tidak tahu itu makanan haram atau enggak gitu loh. Jadi saya ingin menanyakan, haramkah Pak Ustaz? Kalau dosakah kita kalau kita makan, kita tidak tahu kalau itu larangan gitu loh, makanan larangan gitu loh. Terima kasih. Semoga aja bisa ada penjelasan dan dapat ilmu lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ria Fauzi ya. Satu lagi Pak Ustaz, tahan dulu jawabannya. Kita coba sapa dulu yang lain Pak Ustaz. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jadi.
4: Ya, Pak Nano silakan.
7: Gisiat. Siap Ustaz, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
7: Ini Mas Jadi Ustaz, barangkali ya usul atau saran saja, untuk mendapatkan label halal itu ya upat utamanya UMKM kan, katakanlah ekonomi bawah lah ya begitu ya. Maksud kita coba proses untuk mendapatkan label itu jangan berbelit, cara-caranya disederhanakan. Kalau perlu ya kreatif lah gitu ya, ataupun pakai biaya juga jangan terlalu ini gitu. Jadi mempercepat proses mendapatkan label itu begitu. Ini usul saran saja lah barangkali gitu ya. Gih Mas Didi, makasih gih, makasih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano dan Ibu Ria Fauzi ya, Pak Ustaz ini terkait pelabelan halal dan juga ini Bu Ria Fauzi agak di luar tema Pak Ustaz ya. Memakai bekas makanan yang tidak halal bagi kita Pak Ustadz, karena ini menghargai umat yang lain Pak Ustadz, ini seperti apa ya. Kalau label halal mungkin sekarang Pak Nano ada ya, yang gratis, tinggal kita saja mengajukan, nanti timnya datang untuk mensurvei ya, mungkin alat yang digunakan, kemudian bahan yang digunakan juga nih. Ya, silakan Pak Ustadz, mungkin ditanggapi dua penanya kita.
5: Baik, terima kasih Pak Nano dan Bu Ria. Saya mulai dari Pak Nano dulu. Nah, jadi ini harapan dari Nano ya, kepada pemerintah supaya mendapatkan label halal, jangan berbelit-belit, sulit ya, dan juga kalau bisa digratiskan. Nah, kalau bisa digratiskan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, untuk pelaku usaha menengah dan kecil itu pemerintah memfasilitasi dengan program Sehati, sertifikat halal gratis. Nah, kenapa ini diadakan? Karena kan kebijakan pemerintah maunya nanti Oktober 2026, 17 Oktober itu semua produk halal, semua produk pangan yang beredar di Indonesia itu harus ada label halalnya. Kalau pamannya enggak, nanti ada label yang tidak non halal. Jadi enggak dilarang ya, tapi harus jelas ini halal atau tidak. Nah, terus kalau seperti itu apa tujuannya ya? Kan gini, kalau kita bicara ekonomi bagi umat Islam yang semakin meningkat kesadarannya untuk mengkonsumsi produk pangan yang sesuai dengan ajaran agama, tentu mereka akan beralih atau akan setia dengan produk pangan atau makanan yang ada label halalnya. Nah, secara ekonomi malahan label halal itu menyebabkan produk yang dihasilkan itu lebih kompetitif di Indonesia. Apalagi kalau pamannya diekspor ke negara yang juga mayoritas muslim. Jadi itu makanya sekarang itu walaupun pemilik usahanya bukan muslim, tapi mereka paham bahwa bukan hanya karena aspek ekonomi ya, tapi bahwa umat Islam ada keyakinan seperti itu dan mereka menghormati. Mereka juga walaupun bukan mendapatkan sertifikat halal gratis karena mereka tidak masuk kriteria, karena untuk sertifikat halal gratis itu hanya UMKM yang tertentu offsetnya, sedangkan kalau untuk yang pelaku usaha yang lain yang sudah omsetnya lebih dari yang ditentukan ya, mereka mengajukannya secara mandiri. Nah, itu pertama tujuannya karena mematuhi aturan dan juga antara lain karena nilai ekonomisnya lebih kompetitif karena konsumen muslim sangat besar di Indonesia. Dan kalau konsumen muslimnya percaya bahwa produk yang akan mereka beli dan konsumsi itu sesuai dengan ketentuan syariah, tentu akan menjadi incaran produk tersebut. Nah, jadi fasilitasi dari pemerintah sudah ada, karena ya itu tadi, kan pemerintah nggak mau istilahnya menyulitkan pelaku usaha sendiri. Ketika Oktober 2026, ternyata produk yang mereka hasilkan itu belum ada label halalnya, padahal sebenarnya ada program pendampingan sertifikat halal gratis ini. Nah, itu disosialisasikan sekarang. Kemudian yang kedua, berbelit-belit, ini mungkin untuk masukan ke pemerintah, tapi saya sendiri bicara dari aspek aturannya, bahwa di Indonesia untuk mendapatkan label halal itu sudah ada kriteria-kriterianya. Pertama, bahwa produknya itu memang sesuai memenuhi ketentuan halal, dan itu diperiksa di laboratorium, kemudian juga diperiksa di dapurnya. Kemudian nanti setelah itu memenuhi standar halal, akan dibawakan ke sidang komisi fatwa di MUI. Jadi tahapan untuk mendapatkan label halal itu dua tahap. Pertama memang memeriksa kehalalan produk dari segi substansi dan proses pengerjaannya. Kemudian juga yang kedua untuk menetapkan bahwa memang produk itu halal dan itu memerlukan fatwa. Nah, saya belum terlalu paham di bagian mana yang mungkin dianggap oleh Pak Nano tadi ya, yang mungkin berbelit-belit, tapi ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk membuat proses ini menjadi lebih mudah dan jelas. Tapi saya rasa informasinya cukup jelas, karena di kampus ya, walaupun saya belum terlibat langsung, informasinya di website ada, apa dokumen yang harus dijelaskan, tahapan-tahapannya juga sudah ada, dan biayanya saya rasa rasional saja ya untuk yang mandiri, karena yang memerlukan tim auditornya datang ke lokasi untuk memeriksa dapur, terus juga proses pengerjaan, kemudian juga ada pemeriksaan lab, itu biayanya itu dirinci. Jadi begitu, Pak. Pak Deddy, untuk pertanyaan dari Pak Nano.
4: Iya.
5: Kemudian dari Bu Ria Fauzi, saya sebenarnya tidak terlalu menangkap tadi ya, karena suaranya tidak terdengar jelas dari sisi saya, tapi dari penjelasan Pak Ano tadi, Pak Deddy tadi, bahwa bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang disajikan oleh mungkin teman yang non-muslim, tapi kita tahu atau mungkin khawatir bahwa alat-alat yang digunakan itu mungkin sudah terkontaminasi oleh barang-barang yang non-halal. Nah, saya bicara pengalaman aja karena saya pernah tinggal waktu kuliah ya di luar. Jadi saya mengikuti pendapat ulama yang mungkin cocok untuk wilayah yang kita berada di lingkungan yang bukan mayoritas muslim. Nah, kalau umpamanya kita berada di wilayah itu, akan terlalu menyulitkan kalau umpamanya kita harus memastikan bahwa peralatan itu harus disucikan dengan menggunakan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam, seperti dibilas, kemudian pakai tanah atau debu, kemudian baru dibilas lagi, akan menyulitkan dan juga mungkin dianggap menyulitkan bagi orang yang memiliki peralatan tersebut. Akhirnya saya mengikuti pendapat yang mungkin minoritas dan juga sesuai untuk kondisi itu. Sepanjang itu sudah dibersihkan dengan mungkin sabun dan air, itu bisa. Tapi kalau umpamanya kayak situasi kita sekarang di sini, ya kita diharapkan untuk bersikap asertif saja. Jadi bertanya, saya punya keyakinan seperti ini, dan saya ragu ya, karena menurut keyakinan saya bahwa bukan hanya produk yang disajikan, tapi peralatannya juga harus suci dan bersih. Jadi ya itu, saya mohon maaf tidak bisa mengkonsumsi, atau umpamanya datang membawa sendiri. Jadi di samping dengan bersikap asertif, keraguan-keraguan kita hilang, kita juga sekaligus mengedukasi. Ya, mengedukasi teman-teman yang non-muslim yang mungkin tidak terlalu paham dengan konsep halal ini, jadi tahu seperti itu. Gitu Pak Deddy. Karena memang masalahnya cukup kompleks dan sensitif untuk yang ini.
4: Iya, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Ustadz. Ya, tadi sempat Pak Ustadz mengatakan ya ini ada peningkatan-peningkatan UMKM ya, support dari seperti Bank Indonesia. Ini kemarin ada festival yang di Islamic itu Kalafest ya Pak Ustadz. Ini apa faktor yang membuat ekonomi syariah mulai mendapat perhatian luas dalam beberapa tahun terakhir ini Pak Ustadz?
5: Baik, kalau singkatnya sebenarnya karena mereka itu memiliki nilai ekonomis dan pasarnya jelas di Indonesia. Jadi makanya itu kita bawakan tema ini, bahwa bukan alternatif lagi. Dulu kan itu kayak seperti ya pilihan kedua. Tapi karena menyadari bahwa industri ini punya potensi ekonomi yang sangat besar, dan untuk ukuran Indonesia sendiri sebenarnya Indonesia bisa mencukupi ya, istilahnya ekonomi Indonesia bisa bergerak kalau umpamanya dengan pasar Indonesia sendiri. Akhirnya pemerintah mulai istilahnya mengeluarkan kebijakan yang mensupport keberadaannya. Dan kemarin kami rapat dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Bank Kaltimtara, itu dijelaskan bahwa sebenarnya itu masuk ke dalam astacita dari pemerintahan yang sekarang, bahwa untuk menggerakkan ekonomi termasuk juga ekonomi syariah dan industri kreatif syariah. Jadi gitu Pak Deddy. Kita sih mungkin pikirnya bahwa pemerintah karena aspek ekonominya saja, tapi ya mudah-mudahan dari motif ekonomi kemudian beralih nanti bahwa ekonomi syariah ini bukan hanya nilai ekonomisnya saja, tapi kalau umpamanya dijalankan betul-betul, sebenarnya manfaatnya itu bukan hanya bagi umat Islam, tapi untuk semua. Karena tadi, bahwa dia mendukung keberlanjutan, sustainability. Nah, kalau umpamanya pelakunya memang sadar, tentu mereka akan menjalankan kegiatan mereka sadar akan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi bukan hanya sekedar menghasilkan produk, tapi juga memikirkan bagaimana nanti dengan limbahnya, bagaimana mengolahnya dan sebagainya. Kan kita bisa melihat contoh sebenarnya, saya nggak tahu nih apa boleh disebut atau enggak, seperti salah satu produk kosmetik yang mengusung label halal kan itu. Mereka kan juga bukan hanya istilahnya mengeluarkan produk baru dan sebagainya, tapi juga mengedukasi, sosialisasi bahwa produk mereka itu aman bagi kesehatan, dan juga istilahnya mereka gencar melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan mereka untuk menyalurkan keuntungan yang mereka terima untuk memberikan kembali kepada masyarakat dan juga alam. Nah, itu yang dimaksud bahwa ekonomi syariah bukan hanya persoalan motif ekonomi, nilai pasarnya ada, tapi kita mengharapkan bahwa keberkahan dan keberlanjutannya itu yang akan istilahnya yang menjadikan dia bagus dan baik, dan seharusnya menjadi bukan alternatif tapi memang pilihan di Indonesia. Itu Pak Deddy.
4: Oke, baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Nah, ini pastinya nih ada peran UMKM ya Ustadznya. Ini bagaimana peran UMKM ini dalam pengembangan ekonomi syariah sendiri, Pak Ustadz?
5: Ya, UMKM sebenarnya adalah penggerak realnya, karena kan ekonomi syariah itu seperti yang disampaikan di awal, dia memang bergerak di sektor nyata, bukan sektor spekulasi seperti permainan nilai tukar atau harga saham atau komoditas berjangka. Memang ekonomi syariah itu secara konsepnya dia bergerak di sektor nyata. Sektor nyata itu apa ya? Kayak memproduksi barang, kemudian dikonsumsi. Nah, kalau kita mengharapkan bahwa sekarang itu industri halal itu dalam skala besar, tentu belum bisa, karena kan bertahap. Paling kalau untuk kosmetik kita sudah punya contoh gitu kan ya, untuk keuangan perbankan sudah mulai menggeliat di Indonesia, perbankan syariah saya maksudkan, walaupun pangsa pasarnya tentu belum sebesar perbankan konvensional. Nah, konvensional itu seperti Mandiri, BRI, yang saya maksudkan di sini BSI, ya, kemudian bank-bank syariah lain. Nah, makanya UMKM itu memainkan peranan penting, karena mereka yang istilahnya bergerak di bidang sektor nyata, yaitu seperti memproduksi pangan, termasuk juga mungkin jasa dan sebagainya. Nah, supaya ini ekonomi syariah ini betul-betul terwujud, tadi saya bilang bahwa tidak cukup dari regulasi atau kebijakan dari pemerintah seperti membuat aturan tentang produk halal, kemudian ini sekarang ada industri pariwisata ramah terhadap muslim, kemudian dibuat aturan kapan sebuah industri pariwisata itu boleh memiliki label halal jika ada fasilitas-fasilitas ini dan itu. Tapi juga dari pelaku usahanya harus muncul kesadaran itu sendiri. Nah, kalau untuk UMKM yang bergerak di sektor makanan, jika mereka memproduksi produk pangan, ya, makanan, minuman yang bukan hanya halal tapi juga baik, baik bagi kesehatan manusia dan juga baik bagi lingkungan, tentu ini perannya sangat besar sekali untuk istilahnya menjadikan ekonomi syariah khususnya di Indonesia bukan pilihan kedua, tapi memang bisa menjadi pemain utama. Nah, makanya pemerintah karena melihat peran UMKM itu sangat besar, bahkan secara umum kan UMKM kan menggerakkan ekonomi di Indonesia. Nah, khusus untuk industri halal, karena ada kewajiban label halal dan mungkin ada kendala untuk pembiayaan sertifikasi halal atau untuk mendapatkan label halalnya, makanya difasilitasi oleh pemerintah dengan program sertifikat halal gratis, Sehati. Itu Pak Dedi.
4: Baik, wah menarik sekali ya. Sayangnya waktu kita sudah di penghujung acara ini Pak Ustadz. Pak Ustadz, sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, mungkin silakan untuk memberikan kesimpulan pada topik kita di pagi hari ini, mungkin ditutup dengan doa sekalian Pak Ustadz, silakan.
5: Baik, terima kasih. Ringkasnya, industri halal adalah motor ekonomi syariah, dan dia bisa menjadi solusi nyata bagi negara kita di tengah krisis global saat ini. Dengan menjadikan ekonomi syariah sebagai pemain utama, kita harapkan itu bisa terwujud. Tapi keinginan itu harus lahir bukan hanya dari kebijakan pemerintah tadi ya, membuat regulasi kebijakan, tapi juga harus muncul dari bawah, yaitu kesadaran umat Islam sendiri, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha, untuk mengamalkan prinsip muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Berbuat adil, tidak memakan harta secara batil, dia tidak mengandung usur riba, dan lain sebagainya. Karena dengan begitu, ekosistem, ya, lingkungan ekonomi syariah itu dan industri halal akan terbentuk dan akan tumbuh semakin kuat, sehingga bisa membawa keberkahan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa, maksud saya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamid taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jutinabah. Waj'alna min ibadika salihin warzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Semoga Allah menjadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjadikan ekonomi syariah milik dari kita sebagai jalan keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz ya. Kita di pagi hari ini bertambah lagi pengetahuan kita, bertambah lagi ilmu kita Pak Ustadz ya. Terima kasih atas tausiahnya di pagi hari ini Pak Ustadz. Semoga juga apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, dapat bermanfaat untuk kita semua pengetahuannya, dan harapannya adalah semoga meningkatkan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz Profesor Alfitri PhD ya dari UNSI Kota Samarinda. Semoga tetap sehat, tetap semangat Pak Ustadz, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deddy dan pemirsa RRI, saya pamit.
4: Ya, baik, terima kasih. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini jumpa kita dalam program Acara Mutiara Pagi. Saya Didi Purnama dan rekan saya Nope Budi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak, Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi.

0: jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: 97,6 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami ya, dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, ya, selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui rri.co.id. Ya, pendengar, ya, di pagi hari ini cuaca cukup cerah untuk sementara waktu, ya, dan semoga cerah sepanjang hari, ya, agar aktivitas Anda juga berjalan lancar. Dan kami informasikan juga geliat masyarakat Kota Samarinda, terutama di ruas Jalan M. Yamin juga nampak sudah mulai ramai, ya, kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4, ya. Nah, ini ada yang menuju ke tempat kerja, ke tempat aktivitas, dan juga ada yang menuju ke sekolah, ke kampus, ya. Hati-hati dalam berlalu lintas, tetap jaga keselamatan Anda dalam berkendara. Jangan lupa bawa SIM dan STNK, ya. Untuk pelajar mungkin sebaiknya diantarkan saja, ya, oleh orang tuanya, ya, jangan membawa kendaraan sendiri, ya. Ini kan baru-baru ini juga Dinas Perhubungan juga lagi memantau tempat-tempat parkir yang parkir sembarangan, ya, apalagi di trotoar-trotoar jalan, ya, dekat sekolahan. Ini juga ditertibkan, ya, oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sekali lagi untuk Anda yang ingin menuju ke tempat aktivitas, tetap jaga keselamatan Anda dalam berkendara, tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada, ya, dan semoga Anda selamat sampai tujuan. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pada pukul 7 nanti kami akan hadirkan rangkaian informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Di sana.
5: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
4: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
5: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
4: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
5: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita.

0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya. Polemik seputar surat keputusan pembentukan tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan atau SK Tagub ya, Kalimantan Timur terus berlanjut. Usai melayangkan surat keberatan dan menerima jawaban dari pemerintah Provinsi Kaltim, sejumlah advokat di Samarinda kini mengungkap dua temuan baru yang dinilai kian mempertebal persoalan di balik SK tersebut. Perwakilan advokat Dia Lestari menjelaskan dalam menelusuri Pergub nomor 58 tahun 2025 yang menjadi dasar hukum SK Tagub, pihaknya justru menemukan sejumlah hal yang patut dipertanyakan. Dia menjelaskan bahwa bab 5 Pergub nomor 58 tahun 2025, tepatnya pasal 9 huruf C dan D, mewajibkan setiap anggota Tagub berpendidikan minimal S1 atau setara, serta memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidangnya yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup bermaterai. Artinya, menurutnya sebelum seorang resmi ditunjuk, gubernur semestinya telah memegang dokumen riwayat hidup yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan syarat. Namun kenyataannya yang ditemukan dalam dokumen SK justru berbeda. Ya, ia merinci ketiadaan gelar akademik ditemukan pada staf pendukung di bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat. Satu nama di bidang perekonomian infrastruktur dan lingkungan, satu nama di bidang optimalisasi pendapatan lingkungan daerah, hingga staf pendukungnya. Tentu yang paling mencolok menurut dia adalah bidang informasi dan komunikasi publik. Banyak nama tercantum tanpa gelar akademik sama sekali. Dia tidak serta-merta menyimpulkan bahwa mereka tidak berpendidikan, namun pernyataannya tetap perlu dijawab oleh pihak yang berwenang. Ia menyebutkan ada 3 kemungkinan, lupa menjantumkan, tidak ditulis dalam riwayat hidup, atau memang tidak memiliki gelar akademik. Namun karena SK dibuat oleh gubernur dan timnya, dia menyebut hanya mereka yang bisa memberikan penjelasan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, temuan kedua justru menyeret nama dikandung Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud, ya Hijrah Mas'ud, yang sebelumnya duduk sebagai wakil ketua 1 Tagub diklaim telah dicopot namun tanpa bukti hitam di atas putih. Dia menyebut penunjukan tersebut sejak awal sudah mencerminkan praktik nepotisme yang semestinya diakui secara terbuka oleh gubernur. Setelah gelombang protes publik menguat, gubernur menyatakan telah mencopot adiknya dari jabatan tersebut. Yang pernyataan itu tidak pernah disertai dokumen resmi. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, padahal Pergub nomor 58 tahun 2025 bab 5 bagian keempat ayat 1 secara tegas mengatur bahwa pemberhentian keanggotaan tim ahli harus ditetapkan melalui keputusan gubernur, bukan sekedar pernyataan lisan atau keterangan di hadapan media. Pendengar, informasi ini kami kutip dari hariantribunkaltim.com. Tetap bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampai dengan 31 Mei.
1: Kalau yang lansia prioritas 1 itu ada 66 orang, prioritas 2 88.

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Dedi Purnama. Selamat pagi, kantor wilayah Perum Bulog Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mempercepat pendistribusian bantuan pangan pemerintah periode Februari dan Maret. Program ini menyasar 333 penerima bantuan pangan, di mana setiap warga langsung menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak kita yang untuk 2 bulan sekaligus. Kita simak laporannya.
1: Bulog menargetkan seluruh penyaluran total 6.450 ton beras dan 1.250.000 liter minyak goreng rampung pada 31 Mei mendatang. Kepala Kanwil Bulog Kaltim Tara Muzazdin Said menjelaskan untuk menyiasati wilayah pelosok atau 3T seperti Mahakam Ulu dan Malinau, Bulog menerapkan strategi distribusi kolektif melalui pihak kecamatan dan desa.
2: Dengan kita diberikan waktu untuk menyalurkan sampai dengan 31 Mei 2026. Terus memastikan bahwa beras-beras tersebut sampai ke pelosok memang terkait dengan ada kabupaten memang yang kita katakan masuk di dalam wilayah 3T terpencil terluar seperti di Mahulu. Ini memang kami kemarin menyampaikan permohonan untuk dilakukan penyerahannya kolektif. Istilahnya kolektif artinya diwakili oleh pihak kecamatan dalam hal ini. Jadi tidak langsung menyerahkan ke masing-masing PBB. Jadi nanti yang langsung menyerahkan adalah pihak kecamatan turun kepada pihak kelurahan atau desa, dan desa yang akan membagikan. Tetapi di wilayah kabupaten-kabupaten yang masih terjangkau seperti Ubar, kemudian Kutai Timur, itu masih bisa kita langsung dilaksanakan oleh satgas kami atau satuan tugas kami yang langsung bekerja sama dengan pihak-pihak desa atau kelurahan dalam hal pembagian atau pendistribusiannya.
1: Hingga saat ini progres penyaluran telah mencapai hampir 30%. Pihak Bulog berharap adanya sinergi dan komunikasi yang kuat dari pemerintah daerah hingga perangkat desa agar proses mobilisasi warga berjalan cepat dan target tuntas tepat waktu. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 66.000 paket seragam sekolah gratis untuk menyambut tahun ajaran baru 2026-2027 dengan alokasi anggaran mencapai 65 miliar rupiah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Rahmat Ramadan mengatakan program tersebut menjangkau 558 satuan pendidikan meliputi SMA, SMK, MA, dan SLB negeri maupun swasta di seluruh kabupaten kota. Paket bantuan yang diberikan berupa kemeja, celana, sepatu, tas sekolah, serta jilbab bagi siswi muslimah. Penyaluran seragam dilakukan secara bertahap mulai September hingga pertengahan Oktober 2026, serta diharapkan mampu meringankan beban biaya pendidikan orang tua siswa di Kalimantan Timur. Akademisi Universitas Mula Warman Samarinda menyoroti tantangan pembatasan usia, media sosial, dan maraknya cyberbullying atau perundungan menggunakan teknologi digital di kalangan pelajar Indonesia. Berikut laporannya.
3: Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi dari Universitas Mula Warman Samarinda, Dr. Silviana Purwanti, menyoroti tantangan penerapan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang terungkap dalam dialog RRI bertema Bijak Bermedia Sosial di Kalangan Pelajar. Menurut Silviana, penerapan aturan dalam Peraturan Menteri Komdigi masih memiliki banyak celah, terutama dalam kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, sehingga pengawasan sulit dilakukan secara merata. Silviana mengatakan anak-anak saat ini juga dinilai semakin cerdas dalam mencari cara untuk mengakali aturan usia di media sosial, termasuk dengan memanipulasi data tanggal lahir pada akun digital. Selain itu, Silviana menyoroti maraknya cyberbullying di media sosial yang menurutnya dipicu penggunaan akun anonim atau second account, yang kondisi tersebut membuat pelaku merasa aman untuk melontarkan komentar negatif di ruang digital. Menurut Silviana, banyak pelaku cyberbullying sebenarnya mengalami tekanan atau bullying di dunia nyata, lalu melampiaskannya melalui media sosial.

0: judulnya begini, 16 tahun dilarang untuk bermedsos. Bagaimana cara tahu 16 tahun dari akun Gmail dan apanya? Nah, kalau mereka ubah akun Gmailnya, umurnya jadi 30 tahun, jadi itu barang mudah buat mereka. Indonesia itu tidak kehabisan orang cerdas. Dan mereka punya trik-trik yang melakukan supaya mereka trik-trik supaya bisa apa misalnya menembus celah itu gitu. Itu sih.
1: Itu yang aneh.
0: Di dunia nyata dibully. Ini dari berapa Annabelle ya? Annabelle ini namanya analisis abal-abal. Mereka di dunia nyata itu dibully. Atau mereka tidak merasa percaya diri atau tidak punya kompetensi yang bisa dibanggakan. Arena nyata itu arena terbuka. Semua orang bisa lihat Sylvie. Yang mana sih Sylvie begini? Tetapi pada saya bikin akun second account, aku third account atau 10 account, itu buat saya ngebully aman karena orang enggak lihat fisik saya. Apa? Karena ada fitur edit. Itu fitur edit itu memungkinkan orang untuk memperbaiki kalimatnya. Tapi kalau ngomong langsung emang bisa kan? Nggak bisa.
2: Silviana menambahkan kedekatan pelajar dengan media sosial saat ini juga semakin tinggi. Bahkan banyak pelajar yang menjadikan telepon genggam sebagai hal pertama yang dilihat setelah bangun tidur. Karenanya ia menekankan pentingnya edukasi literasi digital dan pengawasan penggunaan media sosial agar pelajar lebih bijak dalam berinteraksi di ruang digital. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Perumna 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Mahakamulu mulai merealisasikan program anggaran khusus untuk seluruh RT pada 2026. Sebanyak 194 RT di Mahulu masing-masing dipastikan menerima bantuan sebesar 100 juta rupiah tahun ini. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung atau DPMK Mahulu, Yohanes Belawan, mengatakan meskipun nominal terbesar untuk program tersebut senilai 300 juta, namun di tengah tantangan fiskal, terpaksa realisasinya dilakukan secara bertahap. Program ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan berbasis RT, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi warga. Beralih ke berita olahraga. Dalam menjalankan program mandiri persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi, atlet tarung derajat Paser masih terkendala peralatan latihan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kurang dari 6 bulan lagi perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser akan terselenggara, tepatnya pada tanggal 14 November 2026. Seluruh cabang olahraga dari total 64 cabor terus menggenjot program latihan agar bisa mematangkan segala persiapan untuk bisa menembus target yang dicanangkan. Seperti cabor tarung derajat Paser yang kini tengah menjalani program mandiri di lorong Stadion Sedurungas, terus mengasah fisik dan teknik agar bisa mencapai presentase yang diinginkan. Pelatih tarung derajat Paser Firman mengatakan setelah program mandiri, rencananya untuk para fighter ini akan melakukan tryout ke beberapa daerah, salah satunya yakni ke kota Samarinda.
5: Untuk persiapan sendiri, untuk atlet-atlet kami sudah siap untuk sepenuhnya. Tinggal latihan fisik sama teknik aja lagi.
6: Tahap mandiri masih bagaimana?
5: Masih tahap mandiri. Untuk TC sendiri, 2 bulan sebelum porprov mungkin baru dilaksanakan.
6: Oh, ada arahan sudah dari
5: ada.
6: Pencapnya?
5: Iya.
6: Terus rencana nanti, tryout kemana nanti?
5: Iya.
6: Tryout kemana rencana?
5: Tryout kemungkinan kami mengajukan untuk di Samarinda.
6: Samarinda?
5: Penajam sama Balikpapan.
6: Benar nggak ke luar pulau?
5: Mungkin dari anggaran sendiri mungkin ya, karena masih terbatas anggarannya.
4: Firman menyebut sementara dalam program mandiri kualitas atletnya sudah mencapai 80%, baik itu teknik maupun fisik yang terus digembleng hampir setiap hari dengan intensitas latihan yang cukup sedang. Firman mengatakan dalam program mandiri ini ada beberapa kendala yang dialami oleh para atletnya seperti vitamin atau suplemen dan peralatan latih tanding.
5: Banyak sekali kendalanya.
6: Apa itu? Bisa disebut?
5: Kendalanya dari peralatan sendiri. Kami belum dapat peralatan dari pemerintah daerah, termasuk itu matras, peralatan tanding ataupun baju-baju latihan kita belum ada. Iya.
6: Oke, itu masih kendala.
5: Masih umum, ya? Iya, kendala umum. Terkait masalah latihan kan kita sangat butuh peralatan.
6: Berapa yang kita turunkan di porprov nanti?
5: Insya Allah nanti ada 20 atlet untuk tarung derajat. Putra, kalau untuk kelas tarung putra 14, yang putri itu ada 5 kelas. Dan di sini gerak itu ada 7 kelas. Iya, itu campuran. Ada yang grup, ada yang tunggal, ada yang 3 orang dan 4 orang.
4: Meski menjadi tuan rumah, namun bagi Firman peluang untuk meraih juara umum cukup berat melihat komposisi fighter dari kota Samarinda yang mumpuni di berbagai kelas. Kendati demikian, sementara ini secara realistis, ia menargetkan setidaknya 3 keping medali emas dan bisa lebih jika adanya anggaran untuk persiapan yang matang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Persib Bandung dan Borneo FC bersaing ketat di dua posisi teratas klasemen sementara BRI Super League setelah rampungnya pekan ke-32 dengan kedua tim sama-sama mengoleksi 75 poin dari 32 pertandingan. Persib Bandung masih menempati peringkat pertama klasemen sementara setelah menang 2-1 atas Persija Jakarta di Stadion Sigiri Samarinda pada minggu kemarin melalui gol Adam Alis. Di sisi lain, Borneo FC berhasil menempel Persib Bandung setelah menang dramatis 3-2 atas Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar dengan gol dicetak Marino Peralta dan Juan Villa. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SDN 007 Samarinda Ulu memasuki bulan kelima. Di balik manfaat yang dirasakan siswa, sekolah kini melakukan evaluasi berbasis data untuk mengukur dampak program. Selengkapnya terangkum dalam dokumenter pagi ini.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG terus berjalan di SD Negeri 007 Samarinda Ulu. Memasuki bulan kelima pelaksanaan, sekolah mulai melakukan evaluasi untuk melihat dampak program terhadap siswa, baik dari sisi motivasi belajar maupun prestasi akademik. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk pengukuran efektivitas program secara menyeluruh. Setiap pagi menjelang jam istirahat, wadah makan MBG telah diterima pihak sekolah. Kemudian MBG disiapkan untuk dibagikan kepada siswa di masing-masing kelas. Anak-anak tampak antusias menerima menu makanan yang disediakan setiap hari sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 007 Samarinda Ulu, Sri Mulyati, mengatakan, evaluasi dilakukan dengan pendekatan berbasis data.
7: Kami sebagai dari pihak sekolah terus berkomunikasi dengan pihak PIC. Ya, kami hanya memberikan masukan, buatlah makanan itu bervariasi supaya siswa itu tidak boring ya dengan makanan telur-telur atau apa. Jadi dibuat variasi dengan low budget. Bagaimana ini? Nah, itu kan kreativitas lagi daripada si pengelola MBG. Itu sih yang sejauh ini. Akan tetapi saya sudah menyampaikan, apapun itu kan tetap ada juga nilai positifnya. Positifnya adalah anak-anak kita yang notabene-nya di sini juga kondisi ekonomi menengah ke bawah, tentu itu kan terbantu ya dengan mereka yang awalnya tidak berikan makan sarapan. Jadi itu ya alhamdulillah ada yang semangat, anak-anak kita yang makan.
1: Di balik pelaksanaannya, sejumlah dinamika juga muncul di lapangan. Guru mengeluhkan proses distribusi makanan yang dinilai cukup menyita waktu belajar. Pengambilan dan pengembalian wadah makanan menjadi salah satu kendala teknis yang dirasakan selama program berlangsung. Namun Sri Mulyati menilai manfaat MBG tetap dirasakan, terutama bagi siswa dari keluarga menengah ke bawah yang sebelumnya tidak selalu sarapan sebelum berangkat sekolah. Bagi siswa, program MBG menjadi bagian dari rutinitas harian di sekolah. Muhammad Rehan, siswa kelas 6C, mengaku menyukai makanan yang diberikan. Ia menyebut menu makanan diberikan rutin dan tepat waktu.
8: Hari ini dapat makan apa?
9: Nasi kuning.
8: Nasi kuning sama?
9: Telur.
8: Telur. Enak-enak nggak makanannya?
9: Enak.
8: Wah, harapannya ke depan apa? Tambah enak atau tambah banyak porsinya atau gimana?
9: Harus ditambahin. Dua-duanya.
8: Dua-duanya. Daging-daging.
9: Ayam.
8: Ayam.
9: Sering-sering ayam.
8: Lebih baik lagi. Enak-enak ya? Iya. Untuk jadwal kirimannya udah tepat waktu belum?
9: Udah.
1: Di sisi lain, pemerintah kota juga menaruh perhatian terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait standar dapur penyedia makanan. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, menegaskan pentingnya pengelolaan limbah dan sanitasi pada dapur MBG.
10: Untuk MBG, ya kan standarnya kan sudah ditentukan oleh dinasnya, kan DLH-nya masing-masing. Sudah ditentukan oleh nasional itu, ya kan? Ditentukan ABC itu kan sudah ditentukan itu, nah penilaian itu masuk di mana? Itu kan apa yang belum terpenuhi. Ya kalau B, apa yang belum terpenuhi yang C, apalagi yang bisa naik ke kriteria yang benar-benar sesuai harapan itu menjadi kriteria A.
1: Pelaksanaan MBG di SDN 007 Samarinda Ulu menunjukkan program ini tidak hanya soal penyediaan makanan gratis. Di dalamnya terdapat proses evaluasi, penyesuaian hingga upaya perbaikan yang terus berjalan. Program ini juga memperlihatkan bagaimana sekolah, siswa, orang tua, dan pemerintah saling terhubung dalam mendukung kebutuhan dasar anak selama proses belajar berlangsung. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
11: labbaik, labbaik Allahumma. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: Sebanyak 800 jemaah haji asal kota Samarinda telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui embarkasi Balikpapan hingga hari ini. Sementara masih tersisa 2 kloter jemaah asal Samarinda yang dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 18 dan 19 Mei mendatang. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Sebanyak 800 jemaah haji asal kota Samarinda telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui embarkasi Balikpapan hingga awal Mei 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Curait, mengatakan jemaah tersebut tergabung dalam kloter 1, kloter 4, dan kloter 8. Pada kloter 1 dan kloter 4, jemaah yang berangkat sebanyak 360 orang. Sementara kloter 8 ada 80 orang jemaah, termasuk masing-masing 4 petugas haji. Kemenhaj Samarinda juga mencatat puluhan jemaah lanjut usia atau lansia turut diberangkatkan pada pemberangkatan gelombang pertama.
2: Kalau yang lansia kloter 1 itu ada 66 orang. Kemudian yang keempat itu ada 64, yang ke-8 itu ada 17. Kemarin kloter 1 itu ada yang paling tua 88.
1: Sementara itu, masih terdapat 2 kloter jemaah asal Samarinda yang belum diberangkatkan, yaitu kloter 16 dan kloter 17 yang dijadwalkan bertolak ke Arab Saudi pada 18 dan 19 Mei. Mereka yang berangkat berjumlah 200 orang dari kloter 16 dan 36 jemaah dari kloter 17. Menjelang keberangkatan, Curait mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan fisik, termasuk membatasi aktivitas yang berpotensi mengganggu stamina sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia juga mengingatkan jemaah untuk selalu memeriksakan kesehatan.
2: Di dalam manasikulan kami memberikan arahan-arahan, jaga kesehatan, jaga fisik, karena jangan sampai menerima tamu terlalu malam. Nanti kalau ada selamatan walif atau safar, itu jauh-jauh hari, jangan sampai dekat-dekat waktu pemberangkatan. Ya, betul. Artinya pemeriksaan kesehatan di puskesmas ataupun di rumah sakit yang telah ditunjuk atau yang telah dikerjasama dengan Kementerian Haji dan Umrah.
1: Tidak hanya sebelum berangkat, Kemenhaj Samarinda juga terus memantau kondisi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi melalui grup komunikasi masing-masing kloter. Curait mengungkapkan, apabila ada laporan jemaah yang sakit, pihaknya akan segera menindaklanjuti untuk mengetahui penyebab maupun kendala yang dihadapi. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mari berita pagi ini, kami sampaikan kembali berita utama. Kantor wilayah Perumbulok Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mempercepat pendistribusian bantuan pangan pemerintah periode Februari dan Maret 2026. Program ini menyasar 333 penerima bantuan pangan, di mana setiap warga langsung menerima 20 kg beras dan 4 liter minyak kita yang untuk 2 bulan sekaligus. Sebanyak 800 jemaah haji asal kota Samarinda telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui embarkasi Balikpapan hingga hari ini. Sementara masih tersisa 2 kloter jemaah asal Samarinda yang dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 18 dan 19 Mei mendatang. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili seluruh rekan kerja bertugas, saya Deddy Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Maskut, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kita beli pisang dulu yuk. Cil, berapaan pisang, Cil?
4: 15.000, Nakai.
3: Ih, mahalnya.
4: Ih, ambil aja sudah. Lihat tuh Najilnya, kasihan.
3: 7.000 aja, Cil, ya.
4: Gak ada kawan, Nakai, belum sampai modalnya. Ih, sadisnya kamu. Cil, ini 15.000 lah, Cil lah. Aku ambil ya pisangnya. Makasih, Cil. Ayo.
3: Ih, kenapa sih? Orang aku masih nawar juga.
4: Ih, nawar boleh, tapi jangan kayak gitu. Lihat-lihat dulu penjualnya. Terus kalau dirasa masih wajar harganya, ya udah, enggak usah ditawar.
3: Habis gimana ya? Kalau berhasil nawar tuh gimana gitu?
4: Hmm,

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, pemerintah akan menindak tegas penerima bantuan sosial atau bansos yang terbukti bermain judol atau judi online. Pemerintah akan mencoret sebagai penerima manfaat bantuan secara permanen. Ya, ini seperti dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Istana Kepresidenan pada Selasa kemarin, ya. Kementeriannya akan terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang memiliki data lengkap penerima bansos. Adapun Menteri Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pihaknya telah mencoret 11.000 penerima bansos karena judol pada triwulan pertama tahun 2026. Selanjutnya 75 keluarga penerima manfaat untuk triwulan 2 karena terbukti bermain judol. Gus Ipul mengatakan ada 200.000 penerima bansos dicoret karena judol untuk 2025. Artinya ada penurunan drastis penerima bansos yang bermain judol. Ya, Gus Ipul menyampaikan apresiasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Peran PPATK memberikan informasi kepada pemerintah untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan pencoretan sebagai penerima bansos. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: sekarang gratis di Play Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sayang,
7: siapa?
6: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
7: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
6: Stunting?
7: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompet anak nanti enggak mau stunting.
6: Waduh, takut
7: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
6: Hah? Apa
7: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
6: Oh, Tuhan, tani mau.

0: biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
2: Dari semua golongan darah O disebut paling banyak dimiliki oleh penduduk dunia. Sebaliknya, ada juga golongan darah yang jarang dimiliki, yaitu AB. Sejauh ini golongan darah AB paling sedikit dan paling jarang dimiliki.
3: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
4: Multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judi.